0: Di Istana Merdeka Jakarta kemarin, Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus, memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
0: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
0: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
6: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang.
2: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 2.

0: Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih, khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih, pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
8: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu, dua medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
8: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang, saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, untuk pagi hari ini mungkin ada yang sedikit berbeda dengan beberapa hari kemarin, karena begitu tadi subuh saya berangkat ke studio RRI, itu jalanan masih sangat gelap. Gelap bukan karena sinar mataharinya belum muncul aja, tapi yang jelas kabutnya cukup tebal, sehingga jarak pandang kita itu ya kurang lebih hanya 20 meter. Nah, ini tidak terjadi pada beberapa hari yang kemarin atau sampai kemarin, baru hari ini. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah ini menjadi sebuah pertanda bahwa akan turun hujan sesaat lagi? Ya, kita tunggu saja kira-kira bagaimana perkembangannya untuk hari ini, pendengar. Yang jelas kita masih sedang menunggu bergabungnya rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk bisa memberikan bagaimana update terkini terkait dengan perkembangan cuaca di 29 September 2026.

0: pagi hari ini kita sudah bersama dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk informasi perakiraan cuaca.
1: Perakiraan cuaca.
0: Baik pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, dengan Mbak Rahma.
2: Ya,
0: oke. Mbak Rahma, silahkan berbagi informasi kepada pendengar terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca untuk hari ini dan fenomena yang terjadi pada pagi ini di Kabupaten Jember. Mungkin bisa kami bagikan bahwa tadi pagi kabut cukup pekat di Kabupaten Jember. Monggo silahkan Mbak Rahma.
2: Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Izin memberikan perakiraan cuaca hari ini tanggal 29 September tahun 2026. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya secara umum, pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara berkisar 13 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 26 hingga 100%. Dan arah angin dari timur laut dengan kecepatan 5 hingga 32 km per jam. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah Tembal Kuda, untuk wilayah Banyuwangi diprediksi cerah hingga berawan. Kemudian untuk wilayah Bondowoso diprediksi cerah hingga berawan dan ada potensi hujan ringan. Jember diprediksi cerah berawan dan berpotensi hujan ringan. Kemudian untuk Lumajang diprediksi cerah hingga berawan dan ada potensi hujan ringan. Untuk Probolinggo diprediksi cerah hingga cerah berawan dengan ada potensi hujan ringan. Kemudian untuk Situbondo diprediksi cerah hingga berawan dan adanya potensi hujan ringan. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Bandara Klimbing Sari Banyuwangi, kondisi cuaca cerah berawan dengan arah angin dari tenggara dan kecepatan angin 10 knots, kemudian jarak pandang mendatar 9 km. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga 7 malam, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan.

0: perairan selatan Pulau Bali. Kemudian saat ini wilayah Tapal Kuda dan sekitarnya sudah memasuki musim kemarau, sehingga kami BMKG Banyuwangi merekomendasikan kepada masyarakat yang pertama untuk menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan dan menghindari paparan matahari langsung. Yang kedua, waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Yang ketiga, bijak menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan atau perbaikan bangunan, rumah, jalan maupun saluran air selama musim kemarau. Yang terakhir, masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan di cuaca dari BMKG melalui aplikasi mobile phone info BMKG dan juga sosial media BMKG Banyuwangi. Berikut perakhiran cuaca dan juga informasi tambahan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Rahma untuk update informasinya pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi kita sudah dapatkan informasi dari rekan-rekan kami di BMKG Banyuwangi untuk update bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini. Mudah-mudahan menjadi bentuk antisipasi kita berkegiatan.

Pendengar pernah ngerasa nggak akhir-akhir ini kalau misalnya lagi mau opname ke rumah sakit itu kayaknya selalu dibilang bahwa

Kamarnya penuh. Mau opname harus nunggu cukup lama di IGD karena belum dapat kamar. Yang ini terjadi tidak hanya di Kabupaten Jember, tapi juga begitu juga di daerah Bondowoso, di mana tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusnadi Bondowoso itu memang meningkat dalam 2 bulan terakhir ini, pendengar. Kondisi ini seiring dengan bertambahnya pasien anak yang memang membutuhkan perawatan di sejumlah rumah sakit di Bondowoso. Data menunjukkan, pendengar, BOR RSUD Dr. Kusnadi naik dari 69,38% ini pada bulan Juli kemarin. Untuk kali ini di bulan Agustus kemarin sudah naik nih di 71,45%. Ya jelas, Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso M. Yasin membenarkan adanya peningkatan pasien rawat inap terutama pada kelompok anak-anak. Namun, ia juga memastikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan pasien yang terdiagnosis influenza tipe A. Menurutnya, kasus yang ditemukan masih terkait dengan influenza pada umumnya, jadi infeksi saluran pernafasan dan pneumonia. Direktur RSUD Dr. Kusnadi Bondowoso, Yus Priyatna, juga membenarkan adanya peningkatan keterisian ruang perawatan dan manajemen rumah sakit. Ia terus mengoptimalkan tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Selain itu, kira-kira ada apa ya, pendengar ya? Kenapa beberapa dari kita merasa bahwa mau opname selalu dibilang kamar lagi penuh, atau yaitu tadi, seandainya pun memang kondisi darurat, kita harus menunggu cukup lama di IGD. Topik ini kita akan bawa dan akan kita perbincangkan bersama pendengar dalam Jember Menyapa dengan topik tingkat bed occupancy rate rumah sakit di Kabupaten Bondowoso penuh. Ada apa sebenarnya? Jadi jangan lewatkan untuk tetap bersama dengan kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah selesai. Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
3: Kamu ngapain?
2: Kok ada dia sih?
3: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
2: Enggak kok.
3: Alah, udahlah, gak usah bohong. Si zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan berakhir dengan

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dimanapun Anda berada, senang sekali untuk kali ini kita bersama kembali dalam program Jember Menyapa. Di mana pagi hari ini saya Retno Palubi bersama dengan rekan saya akan memperbincangkan sebuah topik yang cukup menarik terkait dengan tingkat bed occupancy rate di rumah sakit. Khususnya yang ada di Kabupaten Bondowoso itu saat ini lagi penuh. Sebenarnya ada apa ya? Ini jadi pertanyaan untuk semua orang. Pendengar, ketersediaan tempat tidur menjadi salah satu indikator yang penting tentunya dalam pelayanan rumah sakit. Ketika tingkat bed occupancy rate atau BOR atau keterisian tempat tidur ini mencapai angka yang cukup tinggi, penuh lah bisa dibilang begitu. Jadi muncul sebuah pertanyaan, apa sebenarnya yang menyebabkan kondisi tersebut?
1: Apakah karena meningkatnya jumlah pasien, keterbatasan tempat tidur, pola penyakit tertentu, atau ada faktor yang lain yang perlu menjadi perhatian? Kondisi BOR yang tinggi juga perlu diimbangi dengan kemampuan rumah sakit memberikan pelayanan secara optimal. Melalui dialog pagi ini, pendengar, kita akan melihat kondisi BOR rumah sakit, khususnya di daerah Bondowoso, sekaligus membahas langkah yang diperlukan agar kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tetap dapat terpenuhi.

0: dengan narasumber kita. Beliau adalah Direktur RSUD Kusnadi Bondowoso. Ada Dr. Yus Priyatna. Selamat pagi, dokter. Apa kabar? Selamat pagi, dokter.
1: Pagi.
0: Halo, suaranya kecil sekali.
1: Pagi.
0: Oke. Baik, dokter. Bisa ya, mendengar gimana? Suara dari studio dengan baik?
1: Bisa.
0: Baik, ya. Ini suara dokter sudah lebih keras untuk kali ini. Matur nuwun sudah bersama dengan kami pagi hari ini, dokter. Dan nggih, selain bersama dengan panjenengan, kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang kedua. Beliau adalah anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bondowoso. Ada Bapak Mansur. Selamat pagi, Pak Mansur.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, oke, okay. Pak Mansur, mungkin bisa lebih keras suaranya, Pak.
2: Siap.
0: Iya, oke. Okay. Nah, matur nuwun sudah bersama dengan kami untuk pagi hari ini. Pak Mansur, mudah-mudahan Pak Mansur dan juga Dr. Yus Priyatna untuk pagi hari ini juga dalam keadaan sehat.
2: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya. Karena ini memang beberapa hari terakhir ini, dokter dan juga Pak Mansur, banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan ini ketersediaan atau keterisian rumah sakit yang penuh. Ini ternyata bukan hanya di Bondowoso loh, Pak. Di Jember pun juga demikian. Nah, sebenarnya ini ada apa begitu ya? Kita akan coba perbincangkan. Mohon izin Pak Mansur, saya coba akan bertanya terlebih dahulu kepada Dr. Yus Priyatna. Beliau ini adalah Direktur RSUD Dr. Kusnadi Bondowoso. Dokter, sebenarnya seperti apa yang terjadi di lapangan atau gambaran secara umumnya seperti apa? Kenapa keterisian atau bed occupancy rate di rumah sakit baik itu yang ada di Jember ataupun juga di Bondowoso itu untuk saat ini sedang penuh? Apa yang terjadi, dokter?
1: Ya, mungkin kita pakai rasio dulu ya. Rasio Kemenkes. Jumlah penduduk Bondowoso itu kan sekitar 700 ribu sekian ya.
0: Oke.
1: Okay. Sedangkan kapasitas bed kalau di rumah sakit itu hanya 266. Jadi, harusnya idealnya kan kalau rasionya 1 banding 1000 di Bondowoso itu ada 700 bed. Itu dengan swasta juga, itu dengan rumah sakit swasta.
0: Oke.
1: Okay. Sedangkan di rumah sakit kita hanya ada 266 bed. Berarti belum mencapai separuhnya dari 700 idealnya kapasitas bed, 700 sampai 800. Jadi memang perlu penambahan jumlah bed mencapai ke rasio minimal separuhnya lah, sampai 350. Tentunya ini tidak serta-merta dalam 1-2 bulan ya. Jadi perlu penambahan untuk jangka panjang. Jadi kita saat ini sudah ada rencana pembangunan gedung 5 lantai untuk menambah kapasitas bed, terutama untuk yang intensive care atau yang penyakit berat. Jadi kalau dilihat dari trennya juga memang setiap bulannya memang cukup banyak angka bor kita mulai bulan Agustus itu sudah di angka 71%. Hampir mencapai 80%. Kalau di atas 80% sudah tidak ideal. Jadi ini sudah cukup panjang. Terus angka length of stay-nya atau jangka panjang nginapnya itu sekitar 4 harian per pasien. Jadi memang penambahan bed itu perlu. Nanti kita rencanakan dalam jangka panjang. Karena perlu pembangunan gedung baru, penambahan surplus bed, dan alat-alat pendukung lainnya.
0: Terima kasih. Oke, okay. Jadi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bondowoso, ini memang jumlah bed yang ada di rumah sakit di Bondowoso memang harus ditambah, begitu ya Pak? Karena yang jadi pertanyaan masyarakat sejauh ini ada wabah apa nih, begitu dokter?
1: Kalau penyakitnya kan tidak ada wabah, penyakitnya rata-rata seperti biasa.
0: Aman berarti ya dok?
1: Aman, ya. Cuma memang kalau dengan rasio bednya memang belum ideal, jadi itu inti permasalahannya menurut saya.
0: Oke, baik kalau begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dok akan disampaikan oleh teman saya. Silakan Angel.
3: Baik dokter, apa yang jenis pasien atau kasus apa yang paling banyak memenuhi ruang perawatan saat ini di Rumah Sakit Bondowoso itu sendiri?
1: Kalau jumlah penyakitnya variasi, jadi semua penyakit ada, jadi tidak ada yang menonjol, semua sama. Ya penyakit dalam, penyakit anak, kandungan, bedah, jadi semua cukup merata.
0: Oke.
1: Cuma memang ya itu tadi kembali ke rasio bednya yang belum ideal.
0: Jadi masalahnya adalah rasio bednya yang belum sesuai. Oke, ya. Kalau begitu, Dokter Yus, mohon izin saya coba ke Pak Mansur. Ini beliau adalah wakil kita di DPRD Komisi 4 Kabupaten Bondowoso. Pak Mansur?
4: Iya.
0: Ya. Oke, Pak Mansur, tadi Dokter Yus sudah menyampaikan bahwa memang rasionya itu nggak sesuai nih, Dok, dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bondowoso. Kita tahu bahwa jumlah bed yang ada di rumah sakit harusnya ditambah. Bagaimana DPRD melihat kondisi bor rumah sakit yang saat ini sedang tinggi ataupun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Yus Priyatna belum sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bondowoso itu sendiri. Monggo, Pak Mansur.
4: Ya, terima kasih, Mbak. Yeah. Mbak Direktur dan teman-teman yang sekalian. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Bisa didengar ya, saya?
0: Bisa, bisa.
4: Ya. Artinya kesempatan ini saya perlu menyampaikan apresiasi pertama ke teman-teman RRI Jember yang telah memberikan waktu kepada kami, saya dan Pak Direktur untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi ya persoalan atau apa yang sering diperbincangkan hari ini di Bondowoso terutama kan begitu ya. Yang pertama adalah kalau tadi disampaikan, jadi kalau penyakit mungkin Pak Dokter yang sudah menyampaikan, kami sebagai anggota DPRD khususnya di Komisi 4 yang memang membidangi masalah kesehatan, ini memang berharap bahwa apa yang menjadi persoalan ini segera ditangani. Kalau tadi Mbaknya menyampaikan bahwa ternyata ketersediaan bed yang ada ini memang memerlukan ada tambahan atau tidak kurang memenuhi seharusnya berapa dan ternyata masih kurang. Kami di DPR yang memang bermitra dengan rumah sakit berharap bahwa jadi kami menunggu apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Jadi silakan nanti memang diajukan anggaran untuk memenuhi apa yang masih menjadi kekurangan itu. Karena ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum, maka ini tidak bisa ditunda gitu ya. Harapannya mungkin hari ini tidak begitu signifikan, tetapi kami berharap bahwa ketika ini masih belum mencapai tempat yang maksimal, maka saya berharap bahwa ini juga bisa disampaikan ke kami, ke kita, untuk kita bahas bersama-sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang dengan kejadian ini maka kami akan menisiasi untuk memanggil Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit untuk bisa mengadakan rapat dengan pendapat darurat karena memang memetakan kapasitas real gitu ya. Bagaimana realnya di lapangan DPR harus ini bisa meminta untuk transparansi tata kelola pasien mengingat tempat tadi ada yang menyampaikan bahwa pasien anak di rumah sakit ini masih apa namanya mungkin ada ditempatkan di tempat yang mungkin tadi disampaikan kurang layak gitu ya. Ini yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Mungkin begitu, Mbak.
0: Oke.
3: Baik Bapak Mansur, selanjutnya apa langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah agar kondisi bor tinggi tidak mengganggu pelayanan masyarakat itu sendiri? Monggo Bapak Mansur.
4: Ya, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama adalah kita memastikan bahwa kesiapan vaskes di tingkat pertama ini terpenuhi, gitu ya. Ini yang harus dipastikan. Jadi kesiapan vaskes di tingkat pertama ini harus terpenuhi sehingga kita bisa memantau seluruh puskesmas, rumah sakit yang ada di Bondowoso agar berfungsi dengan maksimal. Ini yang pertama harus kita lakukan, gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita juga inspeksi tentang ketersediaan logistik kesehatan. Ini memastikan bahwa bagaimana stok obat-obat yang ada, kemudian alat bantu pernafasan atau oksigen, ruang isolasi misalkan, serta alat pelindung yang ada ini betul-betul memang dalam posisi aman dan tercukupi. Ini yang hal-hal yang harus segera kita lakukan. Sehingga nanti kita kalau misalkan dibutuhkan dengan hal-hal yang terkait dengan fungsi kita sebagai budgeting, bagaimana kita bisa mengalokasikan dana-dana yang memang belanja tidak terduga misalkan, ini harus segera kita lakukan. Bagaimana intervensi anggaran ini betul-betul kita dorong kalau memang itu harus dilakukan segera mungkin, gitu ya. Ini yang mungkin segera harus kita lakukan, Mbak.
0: Oke, baik. Matur sembah nuwun, Pak Mansur. Mohon izin saya coba ke Dr. Yus kembali ya. Dokter?
1: Iya.
0: Nggih. Tadi Pak Mansur menyampaikan bahwa akan ada monitoring, Pak, terkait dengan kondisi bor yang penuh untuk saat ini. Dan kalaupun memang dibutuhkan untuk penambahan kamar, jadi perlu diajukan anggarannya. Berarti ini sudah terbuka pintunya, Pak, lampu hijau untuk Dinas Kesehatan mungkin bisa mengajukan anggaran ataupun mungkin juga pihak rumah sakit untuk penambahan bed. Namun sebelumnya, dokter, kalau ketika kondisi bor ini sudah tinggi di masing-masing rumah sakit, dampaknya seperti apa untuk pelayanan di rumah sakit, terutama mungkin ada pasien yang membutuhkan rawat inap, kondisinya darurat tapi bornya penuh. Ini seperti apa, Dr. Yus? Apa yang harus dilakukan?
1: Kalau untuk darurat kan tetap kita tangani kedaruratan di UGD. Mm-mm. Cuma yang tertunda dia masuk ke kamarnya, ke ruangan rawat inapnya karena masih penuh. Sedangkan untuk diterima di gawat daruratnya tetap. Cuma masalahnya memang kadang sampai kehabisan bed, jadi memang di UGD itu terpaksa mengantri. Kadang kalau puskesmas yang merujuk ya terpaksa bed puskesmas itu yang digunakan untuk menampung sementara sambil menunggu bed. Karena kan tidak mungkin setiap pasien itu bisa pulang sewaktu-waktu.
0: Oke.
1: Okay. Menyesuaikan jadwal dokternya yang rata-rata setiap pagi baru untuk visitnya.
0: Jadi menunggu bergantian begitu ya, dok ya?
1: Ya, betul. Mm-hmm. Nah, untuk mengurangi penumpukan di rumah sakit tentunya harus dari puskesmas ditriase atau dipilih memang yang betul-betul cukup berat untuk dikirim ke rumah sakit. Jika memang sakitnya masih ringan, bisa di puskesmas atau dirawat inap puskesmas. Jadi sistem buffernya bisa dari dasar baru ke lanjutan.
0: Oke, lalu bagaimana langkah-langkah dari rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan pasien ini, dok? Apa yang harus dilakukan?
1: Ya, sementara kita pakai extra bed. Extra bed itu istilahnya bed tambahan. Mm-mm. Tapi kekurangannya extra bed adalah fasilitas karena memang darurat. Mm-hmm. Jadi dari segi kenyamanan juga kurang nyaman ya. Dan kalau ada fasilitas yang lebih berat seperti butuh oksigen, itu tentu agak susah juga. Jadi memang kita memang berusaha sebisa mungkin untuk menerima pasien tapi tentu dengan fasilitas yang kurang memadai.
0: Oke.
3: Baik, Bapak. Dari sisi tenaga kesehatan, apakah tingginya jumlah pasien juga berdampak terhadap beban kerja dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, Pak? Monggo, Bapak.
1: Ya, otomatis dengan semakin banyak pasien, beban kerja untuk dokter, perawat, dan tenaga lainnya juga tetap terus meningkat ya. Tapi kita kalau tenaga, insya Allah masih bisa merekrut tenaga harian, Tetapi yang paling penting sebetulnya surplus bed dan oksigen dan lain-lain. Mm-hmm. Karena memang kalau dipaksakan ya memang terpaksa akhirnya dirawat di lorong-lorong rumah sakit itu kalau memang betul-betul memaksa.
0: Kalau memang kondisinya sudah terpaksa ya bagaimanapun ya sambil menunggu kamar ada yang kosong dirawat terlebih dahulu di lorong-lorong rumah sakit, begitu ya dok ya?
1: Ya betul.
0: Oke, lalu dok apakah kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi untuk saat ini masih ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat Bondowoso di wilayah sekitarnya? Ini mengerucut ke rumah sakit umum aja nih dok, bukan secara keseluruhan rumah sakit yang ada di Bondowoso.
1: Ya kalau kita lihat bornya per Agustus 71,45%. Mm-hmm. Jadi masih ada space 30% lah untuk menambah bed. Tapi ya memang itu semakin penuh semakin kenyamanannya berkurang dan surplusnya juga kurang memadai.
0: Oke, baik. Tapi mudah-mudahan saja tidak mengurangi tingkat pelayanan kepada pasien yang ada di rumah sakit Dr. Kusnadi ya, dokter.
1: Iya, betul.
0: Oke, bagaimanapun masuk rumah sakit itu harapannya kita bisa segera sembuh dari penyakit yang dialami. Ya. Nuwun sewu, Dr. Yus, saya ke Pak Mansur kembali ya.
1: Iya, silakan.
0: Iya, Pak Mansur.
5: Ya,
0: Mbak. Pak Mansur tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Dr. Yus ya, bahwa kondisinya memang dibutuhkan tambahan kamar, dibutuhkan tambahan bed. Sejauh ini kalau kondisi darurat harus dirawat di lorong-lorong rumah sakit. Nah Pak Mansur, apa yang menjadi perhatian DPRD ke depan terkait dengan kapasitas layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bondowoso itu sendiri?
5: Ya, terima kasih. Jadi memang kita sudah sering memperbincangkan dengan Pak Direktur, dengan yang lain bahwa memang di Bondowoso, di rumah sakit memang memerlukan ada hal baru gitu ya. Terkait dengan tempat, kemudian hal-hal lain yang sudah disampaikan. Walaupun memang ya kita tidak bisa seenaknya menambah bed atau bornya itu berapa, kan sudah ada aturannya gitu ya. Jadi tidak menyediakan tempat yang akan melebihi kapasitas gitu ya. Ini ada aturannya sehingga memang contoh di puskesmas misalkan itu sudah ada berapa yang harus disediakan dan sebagainya. Ini ada aturan yang memang harus kita ikuti, tidak bisa dengan kemauan kita sendiri bahwa kita akan menyediakan sekian dan sekian. Itu yang pertama. Yang kedua, memang diakui fasilitas yang ada hari ini memang jauh dari ketersediaan yang seharusnya ada di rumah sakit, baik itu tempat tempat tidur atau kamar atau yang lain, termasuk dalam sisi yang lain ya, kita tidak hanya berpikir bagaimana orang datang tempat tidur, tapi bagaimana ketersediaan parkir juga, ini juga menjadi persoalan yang sering kita bicarakan. Maka langkah-langkah yang bisa dilakukan, yang akan kita lakukan adalah secepat mungkin tadi saya sampaikan, kita akan juga akan berkoordinasi dan mengadakan RDP dengan rumah sakit dan Limkes, bagaimana hal-hal yang menjadi masalah hari ini bisa kita cepat ditangani. Kemudian juga akan memanggil pihak-pihak lain yang diharapkan juga bisa membantu, karena di Bondowoso kalau tadi disampaikan tidak hanya ada satu rumah sakit, ada beberapa rumah sakit, ada beberapa puskesmas, klinik. Ini yang juga harapan kami bisa membantu pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan hari ini. Sehingga bagaimana kenyamanan masyarakat dalam berobat, dalam bagaimana masyarakat mencari kesehatan ini bisa tertangani. Iya, kalau tadi ada bagaimana kalau ini penuh dan sebagainya. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah ya koordinasinya dengan beberapa rumah sakit atau tempat-tempat kesehatan yang ada di sekitar Bondowoso. Sehingga lagi-lagi tidak ada lagi dan itu tidak boleh ada rumah sakit atau lembaga kesehatan yang menolak pasien, Mbak. Gitu. Ini yang harus kita harapkan dan kita sudah wanti-wanti tidak boleh dalam hal apapun kita tidak boleh. Artinya menolak itu kemudian tidak dirawat gitu ya. Persoalan dirawat dahulu, kemudian nanti kita rujuk kemana, ini yang harus kita lakukan. Jadi dalam arti bahwa menolak pasien itu tidak boleh ketika datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas, moro-moro dibilang sudah penuh pak, tidak bisa ditangani. Nah, ini ya, ini betul. Harapan kami ke depan tetap kita lakukan sehingga masyarakat yang memang memerlukan pengobatan ini betul-betul bisa terlayani dengan baik. Oh, itu okay. Mungkin pak.
3: Baik. Oke, Bapak Mansur, apakah Komisi 4 DPRD selama ini itu mendapatkan laporan atau keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan kamar rawat inap ketika rumah sakit itu penuh?
5: Ya, secara umum bahwa kita sebagai wakil dari masyarakat memang terkadang ada warga yang menyampaikan kepada kita dalam hal-hal tertentu, dalam waktu-waktu tertentu memang terkadang rumah sakit, puskesmas atau yang lainnya penuh gitu ya. Tapi tidak setiap hari gitu ya. Ada beberapa waktu kayak kemarin, hari ini, mungkin kemarin juga ada yang menyampaikan bahwa rumah sakit penuh gitu ya. Kita sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan pemangku kebijakan yang ada di Bondowoso, baik itu rumah sakit maupun puskesmas, sehingga kita berusaha untuk memaksimalkan yang ada, baik itu di tempat-tempat yang lain, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit rusis swasta yang lain. Sehingga lagi-lagi masyarakat bisa memenuhi keinginannya untuk berobat itu. Ini memang perlulah nanti ke depan bagaimana rumah sakit dan kesehatan di Bondowoso perlu ada penambahan fasilitas sehingga betul-betul bisa memaksimalkan kondisi yang ada dengan tetap mengacu pada aturan yang memang sudah ditetapkan oleh dinas atau dari pusat gitu ya, terkait dengan bor dan lain-lain.
0: Iya, baik. Berarti intinya harapan ke depan tidak ada lagi rumah sakit yang menolak pasien karena alasan kamar penuh, harus ada proses perawatan dulu. Nah, sejauh ini tapi kan ini jadi masalah di lapangan, Pak. Lalu bagaimana dengan ketersediaan anggaran kesehatan itu sendiri? Apakah dukungan anggaran untuk rumah sakit-rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan untuk saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Bondowoso, Pak Mansur?
5: Ya, kalau kesiapan anggaran pasti akan kita menyesuaikan, karena ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan memang kesehatan perlu menjadi prioritas. Pasti kami yang ada di DPR akan mengalokasikan semaksimal mungkin bagaimana kebutuhan-kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh pihak rumah sakit, dinas kesehatan pasti akan kita penuhi dengan beberapa sumber yang bisa kita lakukan. Yakin bahwa kita masih mampu untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat Bondowoso. Mohon dukungan dari semuanya agar apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi harapan masyarakat bisa kita lakukan semaksimal mungkin tanpa harus masih menunggu waktu yang lama. Mungkin begitu.
0: Oke, baik, matur nuwun Pak Mansur. Saya coba konfirmasi kepada Dr. Yus ya. Dr. Yus. Masihkah Dr. Yus bersama dengan kami? Oke, Dr. Yus. Masihkah Dr. Yus bersama dengan kami? Halo, Dr. Yus. Dr. Yus masih bersama dengan kami, dokter? Putus? Oke. Sepertinya kita sedang mengalami gangguan untuk jaringan telepon kita bersama dengan Dr. Yus Priyatna selaku Direktur dari Rumah Sakit Dr. Kusnadi Kabupaten Bondowoso. Mohon izin Pak Mansur, saya kembali ke jenengan dulu nih Pak.
5: Siap.
0: Dr. Yusnya lagi putus ini Pak.
5: Siap.
0: Jadi intinya untuk saat ini tetap diupayakan ya Pak Mansur untuk ketersediaan anggaran kesehatan di tengah efisiensi yang ada untuk saat ini Pak Mansur.
5: Gimana?
0: Di tengah efisiensi yang harus dilakukan untuk saat ini, apakah anggaran kesehatan itu tetap menjadi satu prioritas, Pak? Atau hal yang diutamakan untuk APBD, khususnya di tahun 2027 mendatang?
4: Ya, jadi seperti yang kami sampaikan bahwa walaupun dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa kesehatan pendidikan ini menjadi prioritas yang harus kita dahulukan. Gitu ya. Di anggaran 2027 sudah memang ada beberapa pos-pos yang diajukan oleh Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit agar supaya nanti bisa dilakukan hal-hal yang terbaik untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Ada beberapa layanan, kemudian ada beberapa tempat yang memang harus apa diadakan, kemudian lebih diingatkan. Ini sudah disampaikan dan alhamdulillah insya Allah dalam bulan ini memang kita akan membahas tentang bagaimana APBD 2027 ini betul-betul bisa sesuai dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Gitu ya, tidak ada lagi ke depannya masyarakat yang masih mengeluhkan tentang ketidaknyamanan layanan yang ada di rumah sakit dan puskesmas misalkan. Inilah tanggung jawab kita bersama, sehingga bagaimana dengan yang disampaikan ketersediaan anggaran, efisiensi anggaran, ini juga menjadi perhatian karena sumber-sumber yang memang harus kita lakukan ini betul-betul selektif dan betul-betul bisa membawa aspirasi sehingga masyarakat betul-betul nyaman dan teratasi atas problem yang ada saat ini.
0: Oke.
4: Perlu mungkin juga saya sampaikan, Mbak, bahwa di Bondowoso ini kan sudah memang dari dulu bahwa ini sudah UHC gitu ya. Di anggaran itu sudah lebih dari 61 miliar setiap tahun kita alokasikan untuk BPJS kesehatan agar supaya masyarakat ini betul-betul bisa menikmati berobat dengan gratis kan gitu.
0: Ya.
4: Ya ini sudah kita lakukan sehingga dari sisi fasilitas juga akan kita tingkatkan, dari sisi bagaimana pelayanan kepada masyarakat mereka sudah kita lakukan sehingga pada di 2027 ini betul-betul walaupun tidak 100% tetapi mendekati angka sempurna, ini yang akan kita lakukan.
0: Oke, baik. Matur nuwun Pak Mansur. Saya coba kembali ke Dr. Yus yang kali ini sudah tersambung kembali. Selamat pagi, Dokter.
6: Pagi.
0: Iya. Mohon izin tadi sempat terputus ya, Dok ya?
6: Iya.
0: Oke, baik, Dok. Ini coba kami lanjutkan perbincangan kita untuk pagi hari ini. Dok, itu tadi Pak Mansur selaku Komisi 4 dari DPRD Kabupaten Bondowoso juga menyatakan bahwa kesehatan ini menjadi satu bidang yang utama sehingga pemenuhan anggarannya juga diutamakan. Apakah pemenuhan anggaran yang disediakan ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan dari Rumah Sakit Dr. Kusnadi sendiri? Otomatis dengan penambahan kamar, penambahan bed untuk penambahan jumlah kamar yang dibutuhkan oleh masyarakat Bondowoso ini supaya rasionya ini jadi lebih seimbang, begitu, Dokter?
6: Iya, betul. Gye. Untuk anggaran sebetulnya sudah ada yang di PAK atau akhir 2026 ini. Memang prosesnya belum bisa dimulai, menunggu pencairan.
0: Oke, masih menunggu pencairan. Jadi ya untuk penambahannya ya menunggu dulu, belum bisa diproses sekarang.
6: Iya. Kan okay. Pengadaan barang jasa itu tidak serta-merta harus ada aturan-aturannya. Tapi sementara ini saat ini pagi ada laporan dari teman-teman sudah extra bed. Jadi perujuk itu harus meninggalkan bednya bersama pasiennya di UGD.
0: Oke, baik. Baik, Dokter.
6: Ya,
0: ada gimana? Pertanyaan selanjutnya.
3: Baik, Dokter, seberapa besar kontribusi pasien rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama terhadap tingginya bor di RSUD Kusnadi?
6: Monggo, Dokter. Sangat berperan karena memang yang merujuk ke rumah sakit rata-rata memang dari FKTP atau rujukan tingkat pertama karena memang alurnya seperti itu di BPJS. Ya, jadi yang datang sendiri tidak terlalu banyak.
0: Oh, Oke, berarti yang langsung ke rumah sakit Dr. Kusnadi ini nggak terlalu banyak, tapi rujukan dari vaskes-vaskes pertama ini yang besar ya dok ya?
1: Yang besar.
0: Oke, ya. Dari seluruh puskesmas ataupun mungkin juga klinik-klinik yang menjadi fasilitas kesehatan pertama dari peserta BPJS itu sendiri atau JKN?
1: Iya betul, iya betul. Yang dari semua yang terlink dengan JKN, karena memang pasien rumah sakit itu 98% adalah pasien JKN atau BPJS.
0: Oke. Dok, mohon izin terkait dengan pengembangan dari rumah sakit Dr. Kusnadi itu sendiri. Apakah dari wilayah atau area yang ada ini mencukupi dok untuk pengembangan dan penambahan kamarnya?
1: Sedang proses DED, jadi sedang detailing desain. Dan anggarannya memang butuh cukup besar. Ya, kita nanti akan mengajukan ke pemerintah daerah untuk anggarannya.
0: Oke, sudah diajukan, masih proses akan pengajuan atau seperti apa ya, dok? Ini prosesnya sampai mana? Kira-kira berapa persen dok?
1: Kalau untuk perencanaannya sudah selesai, tinggal fix anggaran pastinya yang bisa dipenuhi berapa itu kita belum tahu.
0: Siap, dari pengajuan kira-kira berapa persen yang dipenuhi? Saya coba ke Pak Mansur dulu boleh dok?
1: Ya, silakan.
0: Oke, Pak Mansur.
4: Ya.
0: Halo, mohon izin Pak Mansur nyuwun sewu. Itu tadi Dr. Yus Priyatna sudah menyampaikan bahwa memang nanti akan ada pengembangan dari rumah sakit Dr. Kusnadi karena kebutuhannya itu sudah semakin banyak, Dok. Nah, proses pengajuannya juga sudah mulai dilakukan. Dok, Pak Mansur mohon izin. Ini kira-kira pengajuan yang dilakukan ini apakah bisa terpenuhi semuanya atau hanya persentasenya hanya beberapa persen aja Pak Mansur? Dari pengajuan 100% kah bisa dipenuhi atau 90% ataupun mungkin juga ada pengurangan-pengurangan yang perlu dilakukan?
4: Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur bahwa memang sudah ada beberapa hal yang diajukan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang dalam waktu dekat akan kita bahas tentang apa yang menjadi persoalan yang menjadi kebutuhan rumah sakit. Saya sampaikan bahwa yakinkan kami, yakinkan kami bahwa apa yang akan dilakukan oleh rumah sakit betul-betul memang sesuai dengan keinginan masyarakat. Kami tidak dalam hal bagaimana teknis pelaksanaan, tetapi kami yakinkan bahwa apa yang akan dilakukan secara umum, bahwa kegiatan yang diajukan, yang direncanakan ini betul-betul menjadi harapan masyarakat. Kalau dengan apa yang dilakukan, keyakinan kami dengan ada beberapa landasan, dasar hukum, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan bahwa nanti efeknya begini, kemudian setelah ada penambahan akan menjadi begini. Nah, yaitu lagi-lagi sama-sama tergantung dari bagaimana sisi nanti teman-teman menyampaikan kepada kami, kan begitu ya. Karena kami juga dituntut agar supaya bisa menyetujui anggaran ini kan sesuai dengan kebutuhan, Pak. Sesuai dengan apa nantinya yang manfaatnya untuk masyarakat. Jangan sampai nanti apa yang disampaikan ini ternyata kok tidak sesuai. Oh kok begini, oh kok begitu, kan tidak begitu. Oleh karena itu, sekali lagi silakan teman-teman nanti rumah sakit atau yang lain untuk memaparkan semua itu di kami, di Komisi 4, dan kami juga akan menelaah sejauh mana dan seharusnya apa yang dilakukan. Nah, ketika itu semua itu sudah terpenuhi dan yakin dengan tujuan itu bisa tercapai, ya pasti nanti kan kita penuhi, kan gitu. Walaupun tadi mbaknya juga menyampaikan ya namanya hari ini, tahun ini kita harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Begitu ya.
0: Oke. Baik, Dr. Yus, berarti perlu diyakinkan ini pihak DPRD ini supaya bisa mengesahkan anggaran yang diajukan dok, supaya pengembangan rumah sakit Dr. Kusnadi ini juga sesuai dengan harapan. Nun Sewu, Dr. Yus, ini kan untuk pelayanan kepada masyarakat itu sendiri ya, diperlukan gak sih dok informasi yang real time gitu ya terkait dengan ketersediaan kamar di rumah sakit, karena kan banyak masyarakat itu yang datang dari fasilitas kesehatan yang dirujuk itu kadang-kadang sampai rumah sakit penuh dan akhirnya nggak dapat kamar. Tapi mungkin harus keluar lagi cari rumah sakit lain yang mungkin masih ada kamarnya. Menurut dokter untuk di era-era digital seperti ini kira-kira dibutuhkan nggak itu Mas ya, informasi real time terkait dengan ketersediaan kamar di masing-masing rumah sakit?
6: Untuk FKTP dengan rumah sakit sebenarnya sudah ada namanya SISRUTE.
0: Oke.
6: Jadi sudah terkonek. Jadi dengan rumah sakit di Bondowoso dengan FKTP itu sudah ada sistem rujukan terpadunya, SISRUTE. Jadi sudah bisa dilihat di SISRUTE itu.
0: Oke, berarti ini, tapi ini fasilitas yang dimiliki oleh ini ya dok, apa tenaga kesehatan ya dok?
6: Ya semua terkoneksi di situ.
0: Tapi masyarakat secara umum nggak bisa itu mengakses informasi tersebut?
6: Kalau masyarakat secara umum mungkin bisa ditanyakan ke operator SISRUTE masing-masing kan ada di puskesmas sama di rumah sakit.
0: Oke, baik kalau begitu.
6: Dan untuk emergensi kan memang tidak perlu apa lama-lama bisa langsung ke rumah sakit. Jadi intinya dilihat dari tingkat emergensinya.
3: Baik dok, untuk masyarakat itu sendiri, apa yang sebenarnya perlu diperhatikan agar tidak semua kondisi kesehatan harus berakhir pada rawat inap di rumah sakit, khususnya di ya, Bondowoso itu sendiri dok?
6: Ya saran saya untuk masyarakat ya menjaga kesehatan ya, jangan lakukan hal-hal yang merugikan kesehatan. Ya kita sudah ketahui bersama lah, contohnya kalau memang

0: perawatan pasien cuci darah. Nah, ini bukan hanya fasilitas kamar yang dibutuhkan. Untuk Kabupaten Bondowoso sendiri seperti apa, Dok? Apakah ada rencana untuk meningkatkan fasilitas dan menambah fasilitas untuk pasien cuci darah di Kabupaten Bondowoso? Mengingat pasien diabetes untuk saat ini bukan hanya pasien dewasa, anak-anak pun juga sudah ada yang mengidap diabetes itu sendiri dan butuh untuk cuci darah.
1: Ya, untuk cuci darah itu nanti disesuaikan kompetensi rumah sakitnya. Okay. Contohnya kalau di kami, karena kita hanya cuci darah dewasa, tentu untuk yang anak kita rujuk ke tempat lain yang ada dokter spesialis anak yang sudah mengambil velo atau konsultan cuci darah. Jadi ada tingkat kompetensi masing-masing rumah sakit sudah di Kemenkes bisa dibaca nanti.
0: Oke, jadi sejauh ini untuk di Rumah Sakit Bondowoso, Dr. Kusnadi ini belum bisa memberikan pelayanan untuk pasien anak-anak yang harus cuci darah ya, Dok. Berarti harus dirujuk ke rumah sakit yang lain, ya, di luar Bondowoso ya?
1: Ya, bisa di Jember atau ke Malang atau ke Surabaya.
0: Oke, baik. Dok, mudah-mudahan pengajuan anggaran yang dilakukan untuk tahun ini mudah-mudahan bisa mendapatkan persetujuan sepenuhnya dari DPRD dibantu oleh Pak Mansur. Pak Mansur, mudah-mudahan perbincangan kita untuk pagi hari ini bisa membuka pintu atau memberikan lampu hijau kepada pihak rumah sakit untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ngerti nggak, Pak Mansur?
2: Siap, ya, mudah-mudahan.
0: Ya, ya, siap. Nggih, mudah-mudahan demikian. Nggih, matur nuwun. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk waktu dan ketersediaannya untuk pagi hari ini berbincang bersama dengan kami di Pro 1. Mohon izin di ujung perjumpaan kita, Pak Mansur dan Dr. Yus bisa disampaikan closing statement-nya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Bondowoso. Monggo, Dr. Yus dulu.
1: Ya, kalau saya sih pesan saya jagalah kesehatan sebelum datang sakitmu.
0: Oke. Jagalah kesehatan sebelum datang sakitmu. Oke, baik.
3: Baik, untuk Pak Mansur sendiri ada pesan apa untuk masyarakat sekitar khususnya di masyarakat Bondowoso?
2: Terima kasih, Mbak. Jadi yang terakhir mungkin kami berharap bahwa kita akan mendorong kebijakan protokol kesehatan di sekolah misalkan, mengingat pasien yang didominasi oleh anak-anak, DPRD harus mendesak bagaimana dinas pendidikan, dinas kesehatan mengeluarkan kebijakan resmi bagaimana menggunakan masker di sekolah atau meniru langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh beberapa sekolah yang ada di Bondowoso. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memasifkan edukasi publik. Bagaimana jaringan konstituen di dapil masing-masing anggota DPRD ini wajib mengkampanyekan bagaimana gerakan masyarakat hidup sehat. Kesadaran vaksinasi influenza serta bagaimana pentingnya kita ini tidak panik namun tetap waspada. Ini harapan kami sehingga betul-betul kondusivitas Bondowoso tetap terjaga walaupun dengan adanya lonjakan atau meningkatnya influenza yang ada di Bondowoso. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik, matur nuwun Dr. Yus dan juga Pak Mansur. Mudah-mudahan apa yang diperbincangkan untuk pagi hari ini menjadi jembatan dari pemerintah daerah ke rumah sakit di Dr. Kusnadi Bondowoso supaya fasilitas kesehatan terbangun lebih baik untuk Kabupaten Bondowoso. Dr. Yus Priyatna selaku Direktur RSUD Kusnadi Bondowoso dan juga anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bondowoso, Pak Mansur. Kami ucapkan terima kasih untuk ketersediaan waktunya pagi hari ini. Pendengar, dari perbincangan kita pagi hari ini kita bisa melihat bahwa tingginya tingkat keterisian tempat tidur atau bor rumah sakit bukan hanya persoalan jumlah kamar yang tersedia. Kondisi bor yang tinggi ini juga menjadi pengingat bahwa kesiapan fasilitas kesehatan, tenaga medis, sistem rujukan, dan juga kapasitas tempat tidur harus terus diperkuat agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan ketika benar-benar membutuhkan.
3: Terima kasih kepada Direktur RSUD Kusnadi Bondowoso, Dr. Yus Priyatna, dan anggota Komisi 4 DPRD, Bapak Mansur, yang telah hadir dan memberikan penjelasan dalam Jember Menyapa hari ini. Semoga informasi ini bisa membuat kita lebih waspada, lebih

0: memahami kondisi rumah sakit, dan tentunya lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri maupun keluarga.
1: Baik, saya Retna Palupi bersama dengan...
0: Saya Sela Angelita.
1: Serta tim yang bertugas, Gia Deborah, rekan Farhan, dan juga Nada. Harus pamit undur diri, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan berupa foto di media sosial yang mengklaim 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau telah ditemukan terdampar di Kepulauan Seribu, Jakarta. Dan faktanya, klaim tersebut hoax dan merupakan hasil rekayasa menggunakan AI dengan kecocokan sekitar 65%. Foto kelima jurnalis tersebut diambil sebelum mereka berangkat dari dermaga Pagedongan Carita pada 7 September 2026 dan tidak memperlihatkan poster apapun. Selain itu, hingga operasi pencarian dihentikan pada 18 September 2026, 5 jurnalis dan 2 awak kapal masih belum ditemukan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pagi hari ini kita akan segera menuju program Mas 1 RRI Surabaya untuk mengikuti berbagai informasi yang akan terangkum dalam program Jatim hari ini.
0: Vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 29 September 2026 dalam program Jatim hari ini perjaringan bersama Korwil 10. Dan tentunya kami akan mengajak Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitar wilayah Jawa Timur. Dan tentunya kami akan temani Anda hingga pukul 10 dengan sejumlah informasi dan komposisi-komposisi yang kami hadirkan. Dan saya Sari Julia akan menghadirkan kabar-kabar tersebut untuk Anda.

0: satu lagu dari Rizky Febian featuring Trio Lestari, ini Rindu. Kami putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter, kali ini William Nathan siap mengabarkan Satuan Reserse Narkoba Polres Malang menggagalkan peredaran narkotika sabu seberat 1 kg lebih di Singosari. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, Narkoba Polres Malang menggagalkan peredaran narkotika jaringan antar provinsi asal Jakarta. Polisi menangkap pria inisial RM 30, warga Kabupaten Malang yang kedapatan membawa lebih dari 1 kg sabu-sabu di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan, pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkotika di wilayah Singosari. Polisi kemudian mengamankan RM di wilayah Dengkol dan menemukan 3 paket sabu dengan berat total 1159,49 gram atau 1,15 kg. Barang bukti tersebut diklaim oleh pelaku diambil dan didatangkan dari Jakarta. Selain sabu, polisi juga menemukan 2.122 butir pil ekstasi atau inex berwarna hijau dengan logo Casper. Petugas turut menyita 168 kartridge vape merek Tux dan Global berisi cairan bening yang disebut mengandung etomidate. Berat bersih cairan tersebut mencapai 448,662 gram. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lain dari RM. Rulian mengatakan tersangka merupakan warga desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dan saat diamankan, tersangka diketahui tinggal dan bersembunyi di sebuah rumah kos di desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Atas perkara tersebut, RM disangkakan pasal berlapis termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan tersangka terancam pidana penjara paling lama seumur hidup atau denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. William Nathan melaporkan.

0: Informasi lain yang akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini datang dari reporter Rizky Darmawan. Stok bahan pokok Kota Batu masih aman meski harga naik. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, tim pengendalian inflasi daerah atau TPI di Kota Batu melakukan inspeksi mendadak untuk memantau langsung kondisi harga, ketersediaan, serta distribusi sejumlah bahan pokok di Pasar Induk Among Tani. Dari hasil pemantauan secara umum, stok bahan pokok di Pasar Induk Among Tani masih tersedia, namun sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas cabai dan juga bawang. Selain itu, harga daging ayam dan daging sapi juga mengalami kenaikan harga di pasaran. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut merupakan dinamika yang terjadi secara nasional. Meski terjadi kenaikan harga, pemerintah Kota Batu memastikan kondisi stok bahan pokok di Kota Batu masih aman. Alvin juga mengatakan, ketersediaan barang menjadi perhatian utama pemerintah Kota Batu agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, TPI di Kota Batu juga melakukan pengawasan terhadap rantai distribusi. Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat distributor hingga sampai ke konsumen. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan. Sementara itu, untuk komoditas beras dan minyak goreng, Pemkot Batu juga memastikan stoknya masih dalam kondisi terjaga. Khusus untuk beras, Alfi juga menyebut distribusinya memang mengalami sedikit kendala. Meski demikian, kondisi tersebut belum menyebabkan kelangkaan atau kekurangan stok beras di wilayah Kota Batu. Alvin memastikan stok beras masih tersedia, meskipun distribusinya sempat mengalami kendala. Sementara di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, aktivitas perdagangan masih berlangsung. Masyarakat juga masih dapat memperoleh berbagai kebutuhan bahan pokok, meskipun beberapa komoditas mengalami perubahan harga. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kota Batu, melalui tim TPI di Kota Batu, masih terus memantau perkembangan harga dan juga ketersediaan bahan pokok di pasaran wilayah Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Saat melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata, susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya, Christopher Latham Sholes, beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang, kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita akan dengarkan informasi dari Emil Akbar. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah Raperda non APBD tahun 2026. Emil, silakan.
4: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah atau Raperda non APBD tahun 2026. Usulan ini disampaikan Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asri mewakili Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan. 5 raperda ini diantaranya raperda tentang kerjasama daerah, raperda perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintahan desa, kemudian raperda perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2025 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, raperda tentang penyertaan modal, serta raperda pencabutan peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang perseroan terbatas Pasuruan Migas. Dalam sambutan sekaligus juga penyampaian materi, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asri mengatakan alasan usulan raperda ini disampaikan. Pertama, raperda tentang kerjasama daerah dinilai mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya. Kemudian yang kedua, raperda tentang perubahan keempat atas perda nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintah desa agar tata kelola di desa selaras dengan aturan baru. Dan juga alasan-alasan lain yang dikemukakan langsung oleh beliau. Ada statement yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pasuruan Gusobi seperti berikut ini.
5: Rancangan peraturan daerah ini bertujuan memberikan dasar hukum yang sah dan akuntabel dalam rangka pembaharuan rekapitulasi. Pembahasannya dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat. Kami menyadari bahwa penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut memerlukan pembahasan yang komprehensif bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pasuruan mengharapkan saran, mengharapkan masukan dan pemikiran yang konstruktif dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD sehingga pembahasannya dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
4: Setelah penyampaian langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan dilanjutkan dengan penyampaian pokok pikiran dari seluruh fraksi dan komisi DPRD Kabupaten Pasuruan. Dan untuk paripurna berikutnya adalah jawaban dari Bupati Pasuruan yang akan diagendakan pada hari Rabu esok. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus muka untuk Indonesia.
3: Terima kasih Emil untuk informasinya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah Raperda non APBD tahun 2026.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan spesial untuk Anda, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter Gea Debora, mahasiswa UNED Sekolah Sampah Organik dengan Teknik Teba. Gea, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar Pro 1, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember atau UNED menggelar kegiatan Enviro Village Invitation atau Envista di Perumahan Taman Gading, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan tersebut mengajak warga untuk bisa mengelola sampah organik melalui sumur kompos dengan metode Teba. Ketua Pelaksana Ardana Rohman Suryahutama mengatakan bahwa Envista merupakan program kerja himpunan mahasiswa Teknik Lingkungan yang bertujuan untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di wilayah Kabupaten Jember. Dan latar belakang dari kegiatan tersebut adalah persoalan yang menjadi perhatian di TPA Pakusari yang saat ini membatasi penerimaan sampah, sehingga difokuskan untuk pembuatan sampah kompos dengan menggunakan metode Teba. Dan selain itu juga metode tersebut dipilih setelah mahasiswa berdiskusi dengan sejumlah pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan pengelola bank sampah. Sementara itu, Ketua RW Perumahan Taman Gading Jember, Suroso, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember tersebut, karena kegiatan tersebut memberikan contoh langsung kepada warga mengenai pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Kedepannya, jika kompos tersebut jadi, rencananya akan dibagikan kepada warga dan juga akan dijual untuk menambah nilai ekonomi atau pemasukan bagi lingkungan RW setempat. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Motivasi hari ini. Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

0: Sejumlah kabar masih akan kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ada Hanum Oktavia, Universitas Brawijaya Malang sambut positif wacana pendidikan tinggi gratis. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, selamat dengan Universitas Brawijaya Malang menyambut positif rencana pemerintah mendorong biaya pendidikan tinggi yang lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat. Rektor UB Prof. Widodo menilai keterjangkauan biaya pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Dia juga mengungkapkan akses masyarakat untuk masuk perguruan tinggi sebenarnya cukup terbuka karena jumlah perguruan tinggi di Indonesia relatif banyak, baik negeri maupun swasta. Persoalan yang masih dihadapi sebagian masyarakat adalah kemampuan ekonomi untuk membiayai pendidikan. Karena itu, wacana pemerintah untuk membuat pendidikan tinggi lebih terjangkau dinilai dapat membantu memperluas akses tersebut. Namun, dia mengingatkan kemampuan fiskal pemerintah juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan skema kebijakan. Di sisi lain, UB selama ini telah menerapkan sejumlah skema untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Keringanan diberikan melalui penetapan UKT pada kelompok tarif rendah, pembebasan UKT bagi mahasiswa tertentu hingga pemberian beasiswa. Di mana untuk di UB sendiri ada yang Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per semester. Prof. Widodo menyebut sekitar 10% mahasiswa UB Malang menerima beasiswa. Selain itu, kampus juga memberikan sejumlah bentuk keringanan lain seperti penundaan pembayaran dan bantuan biaya pendidikan. Dalam hal ini, UB memanfaatkan dana abadi serta kerjasama dengan berbagai institusi dan donor untuk memperluas dukungan pembiayaan bagi mahasiswa. Terkait status UB sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH, Prof. Widodo menjelaskan bahwa status tersebut tidak otomatis membuat biaya pendidikan menjadi mahal. PTNBH memberikan otonomi yang lebih besar kepada perguruan tinggi untuk mengelola pendidikan sekaligus mencari sumber pendanaan di luar UKT. UB sendiri dalam 4 tahun terakhir menghimpun dana abadi sekitar Rp100 miliar yang berasal dari dukungan masyarakat, alumni, dan pengalokasian sebagian sisa anggaran kampus. Dan ia juga menegaskan siap mengikuti kebijakan pemerintah apabila skema pendidikan tinggi ini lebih terjangkau resmi ditetapkan. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.

0: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi selanjutnya pendengar, penyusunan RAPBD Surabaya 2027 tekankan efisiensi dan program prioritas. Kita dengarkan informasinya bersama Agustin Irdiani. Agustin, silahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih Rekan Sari. Baik, pendengar, penyusunan RAPBD 2027 Kota Surabaya ini terus berlangsung dan terus dimatangkan baik oleh Pemkot Surabaya maupun juga DPRD Kota Surabaya. Setelah melalui beberapa kali rapat yang dilakukan, kemarin ini agenda penyampaian nota keuangan atas RAPBD Kota Surabaya dan raperda tentang APBD 2027 ini sudah dilakukan. Namun, berarti begitu, proses penyusunan akan terus dilakukan, bahkan dari keterangan pihak DPRD Kota Surabaya sendiri juga akan terus berlangsung hingga bulan depan. Dan dalam keterangannya juga, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini menegaskan jika penyusunan RAPBD 2027 nantinya akan tetap dilakukan meskipun di tengah tekanan fiskal, dan pelayanan dasar masyarakat diharapkan tidak boleh berhenti seperti pendidikan gratis, kesehatan, dan juga rumah tidak layak huni atau rutilahu tetap menjadi prioritas pemerintah. Dalam materinya, total anggaran yang tercantum ini sebesar 12,8 triliun dengan alokasi pendidikan sekitar 2,8 triliun dan juga infrastruktur sebesar 6,2 triliun. Dan yang meminta Pemkot maupun DPRD ini menentukan prioritas agar anggaran yang terbatas tetap memberikan dampak bagi masyarakat.
2: Bahwa dalam anggaran dengan penekanan fiskal, dengan hal apapun penekanan di timur tengah kondisi seperti ini, maka Surabaya tidak boleh bersama-sama. Sehingga untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak huni, terus tetap berjalan. Meskipun ada keterbatasan. Sehingga tadi saya memohon kepada DPRD dan pemerintah Kota Surabaya duduk bersama menentukan prioritas mana yang didahulukan. Karena kalau kami memegang semua juga cukup anggaran APBD. Karena APBD itu hanya pemantik. Rumah tidak layak unit saja dibutuhkan sekitar 600 miliar. Kalau kita akan perbaikan semua. Maka kita bisa mengatakan ketika kesehatan diberikan, ketika pendidikan gratis diberikan kepada semua, maka rutilahu yang dibangun berapa? Sehingga tidak ada jiwa prasangka.
1: Ya, dan penonton prioritas sendiri dikatakan Wali Kota bukan berarti mengurangi program pelayanan, tetapi juga menyesuaikan pelaksanaannya dengan kemampuan anggaran. Ia berharap keputusan bersama DPRD dapat dilakukan secara terbuka.

0: dilanjutkan oleh pemandangan umum fraksi sebelum nantinya juga akan dijawab oleh Wali Kota Surabaya pada keesokan ataupun lusa. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
1: Terima kasih Agustin, selamat kembali bertugas. Kali ini Khairul Umam menginformasikan kemarau panjang mulai mengancam cadangan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Sejumlah sumber air mengalami penurunan debit, sementara kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga Desember 2026. Pemerintah kini didorong menyiapkan solusi jangka panjang, tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih. Khairul Umam, silakan.
2: Ya, baik pendengar. Kemarau panjang mulai mengancam cadangan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Sejumlah sumber air mengalami penurunan debit, sementara kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Desember mendatang. Pemerintah kini didorong menyiapkan solusi jangka panjang, tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang menyebut kondisi kekeringan berpotensi akan berlangsung hingga 2 bulan hingga 3 bulan mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan penanganan sementara dilakukan dengan mendistribusikan air bersih serta menyalurkan bantuan jerigen kepada warga terdampak. Namun langkah tersebut dinilai belum cukup untuk menghadapi kekeringan yang terus berulang. Kepala BPBD Sampang ini menyebut persoalan bukan hanya akibat minimnya curah hujan, dan sejumlah sumber air juga mengalami penurunan debit di kawasan Kecamatan Kelundung. Dari beberapa titik sumber air yang sebelumnya dapat dimanfaatkan warga, kini hanya tersisa 2 sumber mata air yang masih bisa digunakan. BPBD Sampang menilai distribusi air bersih harus diikuti penanganan jangka panjang, dan BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memetakan desa yang mengalami kekeringan ekstrim sekaligus menghidupkan kembali infrastruktur sumber dan penyimpangan air yang masih bisa difungsikan. Selain krisis air bersih, kemarau panjang juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup, Forum Pengurangan Risiko Bencana, FPRB, serta masyarakat mendorong penghijauan dan penanaman kembali pohon di kawasan yang mengalami kekeringan. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Terima kasih, Khairul. Untuk informasinya, kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Ninda Alivia, masa tugas guru tamu di Sekolah Rakyat Kota Blitar diperpanjang. Ninda, silakan.
3: Ya baik, pendengar, masa tugas sebanyak 26 guru tamu yang membantu kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Rakyat Kota Blitar diperpanjang hingga 31 Oktober 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar, Johan Argono, mengatakan perpanjangan masa tugas dilakukan karena guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang direkrut pemerintah pusat hingga kini belum mulai bertugas. Sebelumnya, 26 guru tamu ini mendapat surat tugas hingga 10 September 2026. Mereka telah membantu kegiatan pembelajaran sejak Sekolah Rakyat Kota Blitar mulai beroperasi pada 15 Agustus 2026. Johan mengatakan keberadaan guru tamu masih dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Selain mendapatkan dukungan tenaga pengajar dari Dinas Pendidikan Kota Blitar, pihak sekolah juga berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Blitar untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. Johan menyebut sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian mengenai kapan guru P3K dari pemerintah pusat akan mulai bertugas di Sekolah Rakyat Kota Blitar. Apabila hingga 31 Oktober guru P3K belum mulai bertugas, pihak Sekolah Rakyat Kota Blitar akan kembali mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas guru tamu. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alicia, kembali ke studio.
1: Terima kasih Ninda, selamat kembali bertugas. Informasi lainnya datang dari reporter Ani Hasana. Balai Karantina Jatim hari ini menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka peringatan Hari Karantina. Ani, silakan.
4: Pendengar, dalam rangkaian Hari Karantina, Balai Karantina Provinsi Jawa Timur hari ini menggelar berbagai event yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, diantaranya adalah pasar murah, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, Lalu ada pelayanan vaksin bagi anabul, vaksin rabies ya khususnya, kemudian ada

0: juga menggandeng para pelaku UMKM binaan dari Balai Karantina Provinsi Jawa Timur, di mana mereka hari ini menggelar berbagai barang-barang yang mereka produksi, baik itu makanan minuman, kemudian ada juga aksesoris yang itu digelar di halaman Balai Karantina Provinsi Jawa Timur, di mana untuk pasar murah sendiri bekerja sama dengan Bulog, kemudian untuk pemeriksaan ataupun pemberian vaksin rabies bekerja sama dengan Asosiasi Dokter Hewan Indonesia. Demikian laporan Ani Hasan.
1: Baik, terima kasih Ani. Informasi terakhir yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda datang dari reporter Ayu Citra. Menandai peringatan Hari Rabies Sedunia, UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta warga mewaspadai bahaya penyakit rabies. Ayu Citra, silakan.
2: Iya, berdasarkan memutus mata rantai penularan penyakit rabies, maka saat ini UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat untuk mewaspadai gejala penyakit pada sejumlah hewan. Apalagi memang pendengar, potensi penyakit rabies ini sangat bisa muncul di sejumlah daerah, termasuk banyak di Kediri. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Kepala UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri, Dr. Hewan Eko Purwono menyebutkan pula, bagaimana diberikan dalam menandai peringatan Hari Rabies Dunia yang jatuh pada tanggal 28 September. Dan benar terkait dengan sebaran kasus penyakit rabies ini dapat dicegah bila mana masyarakat bisa memahami tanda-tanda hewan yang terkena rabies. Misalnya, takut berada di tempat terang, kemudian tidak tahan dengan angin, kemudian air liur berlebihan, dan jika hewan ini melihat manusia ataupun hal yang lewat di depannya, pasti akan diserang. Itu pernyataan dari Dr. Hewan Eko.
3: Jadi kalau memang dianggap hewan ini, kita tetap ini kita juga untuk prioritas World Rabies Day untuk Puskeswan akan melakukan vaksinasi juga di pasar-pasar. Dan kita di situ nanti ada edukasi Mas Aris untuk pedagang. Jadi misalkan ketemu hewan yang sakit atau mencurigakan silakan laporan ke petugas kita. Kita tiap kecamatan ada dokternya ya. Jadi ada.
2: Ya benar, selain itu Eko juga pesan kepada masyarakat bila mana ada warga terkena gigitan hewan yang sudah terkena rabies itu, baik yang dialami oleh anjing, kucing, dan juga monyet, maka ia bisa langsung mendatangi pasar terdekat. Bahkan ada baiknya ia bisa mendapatkan pelayanan vaksin anti rabies. Dan sementara itu pendengar, seorang warga pecinta hewan di Kediri, Ida mengaku sudah memahami bagaimana bahaya penyakit rabies di tengah masyarakat. Untuk itu, maka pihaknya secara rutin selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaannya. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi dari Ayu Citra menutup jumpa kita di edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Tentunya kita akan berjumpa lagi di kesempatan hari Kamis di program yang sama. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia yang bertugas. Pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
4: Demikian Jatim hari ini.
5: Pendengar, baru saja kita ikuti perkembangan informasi seputar Jawa Timur yang kami siarkan dari program 1 RRI Surabaya dalam Jatim hari ini. Mengantarkan saya harus pamit undur diri untuk pagi hari ini, pendengar. Ada rekan Nova Novita yang akan melanjutkan perjalanan kita di Jember siang ini dan akan mengawali dengan Indonesia Sehat. Kali ini ada sebuah topik yang cukup menarik yang akan diperbincangkan bersama dengan Dr. Gigi Lani Berlina Tahlahatu, SPPM, yaitu kilas mulut saat influenza dari sariawan sampai dengan mulut kering. Anda bisa mengikuti perbincangan menariknya, pendengar. Jadi jangan lewatkan untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, siang hari ini senang sekali saya Nova Novita kembali berkesempatan untuk mengawal perjalanan Anda dalam Jember siang ini untuk edisi hari Selasa 29 September 2026. Mengawali perjumpaan dalam perjalanan Jember siang ini, kita ikuti Indonesia Sehat, dialog khusus hari ini jejaring kerjasama antara LPPR RI Jember dengan Persatuan Dokter Gigi gitu ya, Persatuan Dokter Gigi Kabupaten Jember begitu. Dan tentunya bisa Anda simak melalui YouTube channel RRI Jember live streaming sekarang di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jember siang ini tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sekaligus pemirsa YouTube channel RRI Jember. Kalau ngomongin soal influenza A yang baru-baru ini lagi rame diperbincangkan, mungkin yang kebayang di pikiran kita tentang demam tinggi, batuk, pilek, dan ngilu semua begitu ya. Tapi pernah gak sih ngerasain pas kena flu, ternyata mulut itu rasanya seperti gak enak banget begitu loh. Kering, pahit, bibir pecah-pecah, kemudian tiba-tiba muncul sariawan, perihnya minta ampun, dan sampai mungkin susah untuk makan begitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan kebetulan. Ternyata juga ada hubungannya begitu ya, ketika kita terkena virus influenza dengan kesehatan rongga mulut kita. Padahal setiap harinya kita itu selalu berteman dengan mulut dan gigi. Tapi sudahkah Anda memperhatikan mulut dan gigi? Kapan kiranya mulut dan gigi ini diperiksa? Apakah nunggu sakit, nunggu bergejala, atau justru mencegah lebih baik daripada mengobati? Siang hari ini senang sekali dalam kesempatan tentunya bersama dengan dokter gigi luar biasa cantik di sini, ada dokter gigi Lani Berlina Talahatu, spesialis penyakit mulut. Kita akan membahas kilas mulut saat influenza A, dari sariawan sampai mulut kering. Kita akan membahasnya tuntas. Anda pun juga bisa bergabung bersama kami, bisa meninggalkan mungkin pertanyaan di kolom live chat di YouTube streaming kami RRI Jember, atau bisa juga telepon di 336652. Kami sapa terlebih dahulu Dokter Lani, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Nova.
0: Ini pagi apa siang ya?
1: Pagi menjelang siang.
0: Pagi ya. Soalnya ngelihat Dokter Lani itu bawaannya udah semangat pagi aja gitu ya, fresh gitu ya Dok ya. Sehat Dokter?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Sehat, Masya Allah. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir pagi-pagi sekali menjelang siang gitu ya kesini. Bahkan datangnya lebih awal daripada saya gitu ya. Mohon maaf ya dok. Baik dokter, ini untuk kesempatan dialog khusus ya LPP RRI Jember begitu ya, kerjasama dengan Ikatan Dokter Gigi.
1: Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Jember.
0: Berarti kita menyebut singkatannya PDGI. Baik, PDGI. Ini membahas terkait tentang kilas mulut saat influenza dari sariawan sampai mulut kering begitu ya. Saya panggilnya Dokter Lani atau Dokter Berlina?
1: Dokter Lani.
0: Lani, iya. Baik. Ini biasanya pasiennya manggilnya gitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Baik, Dokter Lani, mungkin banyak yang lagi khawatir tentang berita-berita influenza tipe A di mana-mana begitu ya. Yang diwaspadai itu justru demam dan lain sebagainya. Padahal penyertanya itu banyak. Salah satunya adalah terkait mulut, rongga mulut, begitu ya, dan juga gigi. Mungkin sebagai pembukaan, Dokter Lani bisa menjelaskan sekaligus menyapa pendengar dan juga pemirsa RRI.
1: Iya. Selamat pagi. Halo para pemirsa RRI semua dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya pada RRI Jember ya, ini karena sudah diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu dan juga sharing ya. Kita sama-sama belajar di sini, terutama terkait dengan influenza A yang saat ini sedang mewabah memang di Jember ya, di Kabupaten Jember. Sebenarnya untuk influenza tipe A ini seperti pada umumnya ya, seperti flu pada umumnya, yaitu dengan gejala yang demam tinggi, batuk, hidung tersumbat, dan juga pegal-pegal di badan yang seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Nova tadi ya. Dan tetapi ternyata di lapangan saya seringkali mendapati ada konsulan juga pada penderita influenza A ini. Ada juga keluhan di rongga mulutnya, jadi ada peradangan ya di gusi, kemudian ada juga bibir kering pecah-pecah sampai luka, jadi kayak darah gitu ya di ujung bibir, kemudian ujung mulut ya, kemudian ada juga sariawan gitu, dan mulut terasa kering, paling banyak itu.
0: Baik, luar biasa ya. Jadi nggak cuma kayak demam, batuk, pilek gitu doang ya dok ya?
1: Tidak, ternyata.
0: Ternyata seperti juga itu.
1: Ada juga yang kesulitan dalam merasakan rasa-rasa makanan, minuman.
0: Oh, lidahnya juga terdampak jadi, ya dok,
1: iya,
0: ya.
1: Begitu.
0: Baik, di praktek dokter sendiri beberapa waktu terakhir ini pasien yang datang itu untuk keluhan tersebut yang disampaikan oleh dokter banyak? Banyaknya di usia berapa dok?
1: Kalau usia bervariasi ya. Kalau banyak itu pasien penderita itu sebenarnya kalau dirawat jalan itu tidak banyak. Tetapi yang banyak ini dirawat inap karena pada kasus influenza tipe A ini banyak pasien yang dirawat inap. Jadi saya banyak sekali dapat konsulan itu dengan keluhan yang tadi saya sebutkan dan penderita tidak sadar bahwa itu disebabkan oleh influenza. Maksudnya dampak dari influenza tipe A ini.
0: Jadi keluhannya itu muncul ketika setelah ngerasain flu-nya begitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Ini juga perlu diwaspadai ya, Dok, ya. Sebenarnya hubungan flu influenza A ini sendiri dengan rongga mulut kita itu bagaimana, Dok? Kok bisa jadi ke sariawan istilahnya begitu? Apakah karena memang daya imunnya sedang turun atau bagaimana ini, Dok?
1: Kalau untuk ini kan ada tadi disebutkan ada beberapa kondisi ya, jadi mulut kering, sariawan, kemudian juga bibir pecah-pecah ya. Nah, ini kalau pada yang sariawan itu terkait dengan kondisi dari imunitasnya. Karena sel-sel imun di tubuh kita itu kan lagi sibuk ya memerangi si virus influenza A yang masuk ini, sehingga ketahanan di rongga mulutnya itu lemah karena semua sel imun sedang fokus ke virus begitu, sehingga di rongga mulut ini kalau terkena misalnya bagian dalam pipi ya ini ya, itu kalau terkena gesekan yang sedikit itu dia lemah sekali membentuk pertahanan sehingga gampang terjadi luka. Kalau untuk bibir kalau untuk mulut kering ini terkait dengan hidung tersumbat gitu. Jadi pada pasien dengan influenza A, kebetulan saya juga sudah kena beberapa minggu yang lalu, jadi itu hidung tuh tersumbat. Jadi sampai waktu tidur tidak bisa bernafas, sehingga penderita biasanya akan bernafas lewat mulut. Nah, kondisi yang menyebabkan semakin kering. Kemudian juga terkait dengan penggunaan obat. Ya, penggunaan obat obat flu itu biasanya mengandung antihistamin atau juga dekongestan, di mana obat-obatan ini akan mempengaruhi dari keluarnya air liur gitu, mengurangi dia begitu. Baik. Jadi itu kemudian bibir pecah-pecah itu juga sama, jadi karena kondisi kering tadi kelenjar air liurnya itu sedikit berkurang kinerjanya sehingga tidak lembab ya, jadi kering begitu.
0: Oke, baik. Bisa diartikan bahwa secara ilmiah sebenarnya virus influenza ini nggak langsung menyerang ke rongga mulut ya, gitu ya?
1: Tidak sih sebetulnya.
0: Jadi cuman kayak dampaknya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Tapi juga perlu diwaspadai begitu ya, dok ya, karena kalau dampak itu tidak diperhatikan mungkin juga bisa lebih serius begitu ya, dok?
1: Iya, karena akan mengganggu kualitas makannya. Pasti kalau kondisinya tidak nyaman, terus makannya pasti sulit kan. Nah, di saat makan sulit, nutrisi akan turun sehingga sel imunnya turun.
0: Dan
1: nanti
0: itu
1: akan mempengaruhi
0: penyembuhan juga begitu ya, pemulihannya seperti itu. Baik. Seperti yang kita ketahui, untuk nambah daya imun juga kita kan perlu makan yang gizi seimbang, begitu ya dok ya.
1: Betul.
0: Dengan kecukupan yang pas ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalkan keluhannya itu udah ada di area rongga mulut, otomatis kan menurunkan nafsu makan, istilahnya begitu ya dok ya. Jadi imunnya
1: pasien yang datang begitu soalnya.
0: Oke, jadi imunnya jadi lebih
1: jadi
0: lama
1: lebih,
0: untuk betul. Dikuatkan begitu ya dok ya.
1: Makanya penting untuk kesehatan rongga mulut tetap diperhatikan karena supaya nutrisi yang masuk cukup dan tidak dan bisa meningkatkan pemulihan dari infeksi virus ini.
0: Baik, sejauh ini dokter terkait dengan ramenya wabah influenza tipe A di Jember sendiri ya, pasiennya dokter yang sering ditemukan itu dampaknya ke sariawannya atau bibir pecah-pecah atau gusi berdarah atau mulut kering dok yang paling banyak?
1: Paling banyak mulut kering.
0: Mulut kering ya.
1: Iya, tapi ada semua ini.
0: Ada semua ya?
1: Ada semua. Okay. Mulut kering sama bibir pecah-pecah yang banyak. Karena mungkin kalau sariawannya lebih sedikit ya ada, itu karena kan asupan nutri apa vitamin biasanya penderita yang memang pengetahuannya lebih itu akan minum vitamin walaupun makannya agak turun gitu kualitasnya.
0: Baik dok, mitos atau fakta dok, ini kalau banyak yang bilang sariawan itu karena panas dalam gitu ya saat flu, kurang vitamin C, mitos atau fakta dok?
1: Antara, sebenarnya fakta sih, tapi fakta, tidak, ya? tidak sepenuhnya.
0: Baik.
1: Kalau sariawan itu bukan hanya butuh vitamin C, jadi sebetulnya nutrisinya banyak, ada vitamin A itu dibutuhkan, vitamin D, jadi semua dibutuhkan, jadi bukan hanya vitamin C.
0: Baik, apalagi vitamin D ya, duit gitu.
1: Duit, itu pasti.
0: Itu yang paling utama.
1: Nggak ada duit, stres ya.
0: Nah, itu yang menurunkan imun itu kan dok ya.
1: Turun baik. Curcol ya.
0: Gak apa-apa, intermezzo sedikit ya dok, biar nggak tegang-tegang banget, apalagi pendengar dan juga pemirsa mungkin beberapa waktu terakhir sekalipun belum terkena, mungkin ya. Tapi sudah kepanikan itu sudah menghampiri gitu ya, kewaspadaan akhirnya ditingkatkan. Betul. Begitu ya dok. Ini apakah ada mungkin untuk pencegahan dok, mungkin vitamin-vitamin yang perlu dikonsumsi, atau mungkin ada tips dan trik supaya tidak sampai mengalami seperti yang dialami oleh kebanyakan pasien dokter Lani?
1: Kalau untuk tips-tips ya tadi ya, itu yang pasti hidrasi cukup. Jadi air, minum air mineral yang cukup, lebih dari 1500 mililiter air, sehingga kelembapan dari rongga mulut ini terjaga. Kemudian biasakan menggunakan kumur-kumur aja ya. Kalau kita bisa menggunakan bahan yang ada di rumah, yaitu bisa pakai garam, ya, dengan takarannya setengah sendok garam, kemudian setengah sendok teh garam dengan satu gelas air belimbing.
0: Bikin sendiri begitu ya?
1: Iya, dengan bahan di rumah itu bisa dipakai untuk berkumur 2 kali sehari, sehingga fungsinya bisa sebagai antiseptik soalnya, dan garam juga untuk melembabkan.
0: Garam yang yodium itu dok?
1: Iya, garam yang ada di dapur.
0: Iya, okay.
1: Bisa dipakai. Nah itu 2 kali sehari, sehingga akan mencegah adanya infeksi. Misalnya ada rongga mulut kering di situ, dan memang bagian dalam mulut itu mudah tergesek oleh gigi atau makanan, itu dia akan sudah dicegah mencegah terjadinya infeksi lebih lanjut gitu oleh kumur ini. Kemudian juga gunakan, kalau mau pakai obat kumur boleh, tapi hindari yang beralkohol, yang mengandung alkohol, karena alkohol ini akan mencegah menambah parah, bukan mencegah, maaf, menambah parah kondisi kering. Kemudian makan makanan yang sehat, tinggi kalori, tinggi protein ya, dan minum-minum vitamin. Kalau vitamin tidak, kita nggak sebut merek sih sebetulnya, yang penting kandungannya kita baca, jadi kandungannya lengkap, udah itu bagus.
0: Multivitamin ya.
1: Iya,
0: gitu
1: multivitamin
0: ya dok. Biasanya kita sebagai orang awam begitu ya, masyarakat pada umumnya, saya contohnya, taunya kumur garam itu ketika udah sakit gigi, ternyata itu bisa untuk pencegahan juga ya dok.
1: Pencegahan,
0: ya? Bisa dipraktekkan setiap harinya begitu
1: boleh.
0: Ya dok.
1: Boleh.
0: Sehari minimal
1: 2 kali.
0: 2 kali justru ya.
1: Boleh.
0: Padahal kalau sakit itu kita sekali aja udah kayak asin gitu ya kan, udah gak mau ngulangin lagi. Padahal ini bisa untuk pencegahan tumbuhnya bakteri di dalam rongga mulut begitu ya dok, yang akhirnya nantinya bisa memperparah ketika ada virus yang masuk ke tubuh kita. Betul. Begitu. Dokter, kita akan coba bedah satu persatu. Kita mulai dari mulut kering atau disebut serostomia, betul ya dok ya?
1: Betul.
0: Nah, mulut kering ini sendiri bahayanya sebenarnya apa ini dok? Kalau dibiarkan, mulut kering ini saat flu dibiarkan itu bahayanya apa? Apakah bisa memicu gigi berlubang?
1: Kalau mulut kering pasti bisa memicu gigi berlubang. Kenapa? Karena pembersihan gigi yang alami itu adalah dari air liur. Gitu ya. Dia air liur akan mencuci.
0: Istilahnya pelumas gitu ya dok.
1: Bukan pelumas. Ya, pelumas bisa kemudian mencuci ya. Kayak kita cuci piring apa kan pakai air tuh, dia akan bersih, sama dengan di rongga mulut. Jadi membersihkan gigi juga bisa dengan air liur gitu. Sehingga kalau air liurnya kurang, aliran air liurnya juga tidak lancar, jadi pembersihannya juga pasti rendah, sehingga
0: akhirnya sulit. Bisa berlubang.
1: Pasti bisa berlubang.
0: Baik,
1: gitu.
0: Baik. Jadi ini kalau gigi berlubang bisa ini juga karena kita kurang aware tentang kondisi rongga mulut kita ya. Apakah air liur kita udah tercukupi atau cenderung kering? Cenderung sebenarnya untuk mengidentifikasi mulut kita sendiri kering itu seperti apa sih, Dok? Yang kita rasakan itu apa kalau kering itu?
1: Kalau pada kita di diri rumah sendiri, diri sendiri ya, diri sendiri di rumah itu bisa dites waktu makan. Jadi kalau makan itu sulit nggak waktu menelan makanan? Karena dia tadi bisa sebagai pelumas kan, melumas dalam melumat makanan, penelanan makanan itu adalah fungsi dari air liur. Jadi kalau kita apa bahasanya keseretan ya, bahasa kita itu keseretan sulit menelan makanan, harus dibantu dengan air minum. Jadi makan nanti minum, dikit-dikit minum, itu berarti mulut kita kering. Bisa jadi salah satu indikatornya.
0: Baik, gitu. Jadi indikasinya seperti itu ya, Dok ya. Kita pun juga bisa melihat atau ngecek kondisi tubuh kita dengan alarm dari diri kita sendiri sebenarnya ya.
1: Bisa gitu. Kemudian sering tenggorokannya gatal. Jadi kalau bicara terlalu lama itu sering batuk-batuk gitu, nggak nyaman gitu kan. Itu juga sering minum, jadi sambil minum itu berarti mulutnya kering. Karena kalau pada kita yang normal-normal aja kan nggak ada masalah. Walaupun tidak minum dengan jarak waktu setengah jam pun tidak apa-apa gitu. Tapi pada penderita yang mengalami serostomia itu tidak bisa. Jadi dia harus minum begitu.
0: Baik, biar untuk bisa supaya tidak kering, apakah ini juga termasuk indikasi bahwa tubuh kita kurang terhidrasi begitu, Dok?
1: Iya, betul. Okay. Bisa. Jadi tadi harus banyak
0: minumnya harus ditambah berarti ya.
1: Iya, pokoknya minimal 1500 mili.
0: Kalau itu untuk usia berapa, Dok? Samakah dewasa dengan anak begitu?
1: Kalau pada sebetulnya kalau pada anak lebih sedikit ya. Hanya tidak ada kadar yang apa, tidak ada standarnya. Jadi secara umum ya 1500, tapi pada anak sepertinya kalau 1500 sulit, kecuali anak itu minum susu ya, medot gitu.
0: Bisa susu
1: sudah
0: gitu.
1: Bisa itu banyak sudah dia dapatnya. Tapi pada dan pada lansia itu butuh lebih banyak.
0: Oh, justru lebih banyak kalau lansia ya.
1: Pada lansia lebih banyak.
0: Karena apa ya, Dok?
1: Sudah ada penurunan fungsi organ ya pada lansia, terutama organ kelenjar penghasil air liur gitu. Jadi pasti sudah ada penurunan.
0: Jadi harus
1: terutama ditambah asupan airnya, terutama pada lansia yang mungkin punya penyakit komorbid ya,
0: penyerta.
1: Penyerta.
0: Baik, yang selanjutnya tentang sariawan, Dok. Ini kenapa sariawan saat flu itu rasanya lebih perih dan juga rasanya itu kayak lebih lama aja gitu loh sembuhnya? Apakah memang ada perbedaan sariawan biasa atau sariawan karena virus gitu, Dok?
1: Ada. Jadi ada beda. Karena apa? Sariawan yang karena virus, jadi dampak karena virus ya tadi, karena ada penurunan imunitas gitu ya, jadi dia akan lebih parah ditambah dengan kondisi yang mulut kering itu, jadi lebih lagi gitu, lebih parah lagi, lebih perih, lebih lama sembuhnya gitu. Jadi berbeda dengan yang sariawan biasa, terutama sariawan yang mungkin karena tergigit gitu ya, itu normalnya biasanya satu minggu sudah pulih, sudah sembuh, asalkan tidak ada penyakit lain yang tadi seperti infeksi virus ataupun yang lain. Kemudian karena hormonal gitu, itu biasanya satu minggu udah sembuh. Normalnya satu minggu ya.
0: Satu minggu. Sariawan. Berarti kalau lebih dari itu
1: ada sesuatu.
0: Patut di ini ya dicurigai dan diperiksakan lebih lanjut begitu ya,
1: betul.
0: Dok ya. Baik. Tentang bibir kering, pecah-pecah dan lidah putih pahit begitu, Dok. Ini banyak dikeluhkan juga, Dok, saat ini ya. Dan akhirnya membuat tidak enak makan begitu ya. Apakah itu penyebabnya yang paling utama itu karena apa, Dok?
1: Sama, jadi sama dengan yang mulut kering awalnya ya. Jadi karena dia kering, tidak terhidrasi. Kemudian karena kering itu penderita biasanya suka menjilat. Ya, menjilat, sehingga di saat menjilat bibir ya, menjilat bibir ini ada bisa bakteri ataupun jamur yang ada di rongga mulut itu akan menetap di bibir sehingga akan menyebabkan infeksi juga. Jadi kondisinya bisa kering maupun ada infeksi bibir, namanya keelitis ya, keelitis. Nah itu akan menyebabkan luka perih. Penderita biasanya bukan sulit makan, kalau ini sulit buka mulut.
0: Oh,
1: buka mulut, disuruh buka mulut, itu lebar nggak bisa. Jadi karena apa? Saat kering kan di bibir ini, kalau kita perhatikan di kaca, di cermin ya, itu ada kayak garis-garis ya, di mana bibir, kulit bibir ini bisa meregang, dia bisa buka mulut. Nah, pada saat kondisinya kering dan ada infeksi dari yang bakteri atau jamur itu, yang karena jilatan dari lidah tadi, nah itu dia akan krek gitu loh rasanya.
0: Oh iya.
1: Pecah.
0: Iya, pecah.
1: Gitu lah itu.
0: Krek ya.
1: Krek ya. Jadi itu ada luka di situ, ada kadang kemarin tuh ada yang di sudut mulutnya tuh berdarah gitu.
0: Sampai begitu. Ya.
1: Ditambah lagi dan imunitas tadi ya.
0: Baik,
1: dan
0: baik.
1: Kurangnya asupan makanan.
0: Baik. Dokter Lani, izin ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, iya ya, betul.
2: Iya, betul.
0: Baik, silakan pertanyaannya, Bunda.
2: Iya, assalamualaikum.
1: So. Waalaikumsalam, Ibu. Dengan
0: ini
1: siapa?
0: Bunda Yaya.
1: Bunda Yaya.
2: Iya, Bunda Yaya ini, Dok. Bibir saya ini selalu kering, tapi bukan apa? Bukan sariawan, tapi enggak pernah enggak pernah dibilat-bilat katanya ya.
1: Iya.
2: Nah ini sekarang ini pecah-pecah ini, sampai pakai apa, pakai pelembab itu ya tetap aja. Obat apa yang bisa tidak pecah-pecah gitu, Dok?
1: Baik.
0: Baik. Gitu ya. Baik. Terima kasih, Bunda.
1: Bunda-bunda, Bunda Yaya, ya, Bunda Yaya, tunggu.
0: Oh iya, ada pertanyaan.
1: Konfirmasi dulu
0: ya,
1: nih.
0: Konfirmasi dulu, monggo.
1: Kalau boleh tahu, Bunda Yaya usianya di usia berapa? Sekitar berapa, Ibu?
2: Sekarang
1: iya.
2: 89.
1: Oh ya, baik.
0: Begitu ya?
1: Iya,
2: sudah. Baik. Beratnya 52, tingginya 165 ini.
1: Iya, baik.
0: Terima kasih, Bunda ya, ditunggu jawabannya.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Silakan Dokter Lani.
1: Iya. Jadi ini kasusnya seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa pada di usia 89 ya, bisa kita sebutkan sudah di masa lansia ya. Jadi ini sudah butuh asupan air yang banyak. Jadi lebih dari normal, karena pada usia lansia ini sudah ada penurunan dari kelenjar air liur, salah satu organ kita ya yang memproduksi air liur, sehingga akan mudah kering. Jadi baik itu di dalam rongga mulut, di bibir, bahkan di kulit kita juga kering rasanya begitu. Nah, untuk cara mengatasinya itu bisa pakai pelembab memang, tapi dalam pemilihan pelembab juga harus hati-hati. Jadi walaupun tidak menyebabkan infeksi yang sampai tadi sakit ataupun keluar darah atau retakan yang perih, itu pilih yang menggunakan vaselin. Jadi ada
0: petroleum gel itu.
1: Petroleum gel itu bisa kita digunakan kalau memang tidak ada perih tadi ya. Kalau ada perih berarti harus ke dokter konsultasi, sehingga di situ nanti ada racikan tersendiri yang tentunya untuk pengobatan. Kalau hanya kering bisa pakai vaselin saja.
0: Baik, itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya, Bunda Yaya. Mungkin kita kembali lagi ke obrolan yang tadi deh. Ya. Jadi asik bener pokoknya ngobrol sama Dokter Lani ini. Gak berasa waktunya, tiba-tiba udah setengah perjalanan ini, Dok ya. Jadi harus cepat, nanti takutnya tiba-tiba habis waktunya, belum selesai saya ingin tanyanya. Tapi sebelum kita lanjut, kalau mungkin pendengar ataupun pemirsa ingin bertemu dengan Dokter Lani langsung, Dokter Lani ini prakteknya di mana, Dok?
1: Saya sehari-hari ada di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Setiap jam dinas saya pegawai negeri di sana. Kemudian saya juga bertugas di ada di Rumah Sakit Umum Siloam Jember. Ya, untuk harinya juga boleh.
0: Boleh.
1: Selasa
0: boleh.
1: Dan Kamis sore. Kemudian ada di Dental Clinic Parahita. Mm-hmm. Jadi ada di laboratorium Parahita itu ada dental kliniknya atau klinik gigi. Mm. Di situ juga buka sore setiap hari Senin, Rabu dan Jumat.
0: Ayani ya Parahita.
1: Iya, di Tembaan ya.
0: Oke, Tembaan. Saya tadi mau nyebut Tembaan takutnya dokter enggak tahu ternyata lebih paham Tembaan ternyata ya.
1: Udah jadi orang Jember.
0: Udah Jember banget ya, baik. Baik, kita lanjut lagi ke persoalan tentang kalau tadi bibir kering pecah-pecah gitu ya, Dok ya. Ada nggak dok tanda di mulut ini yang harus diwaspadai sebagai tanda influenza A, dan mungkin influenza A-nya ini makin berat gitu loh, bisa harus segera ditangani oleh dokter. Tanda apa itu dok?
1: Kalau sudah ada tandanya adalah kalau sudah ada demam, batuk, sesak itu ya.
0: Di mulut dok?
1: Oh kalau di mulut berarti yang sudah tidak sembuh dengan pengobatan sendiri. Mm-hmm. Misalnya kan ada penderita yang sudah berusaha ke apa? Entah itu ke tenaga kesehatan lain mungkin yang ada di wilayahnya gitu ya. Jadi sudah mengupayakan tetapi dalam waktu seminggu belum ada perbaikan atau diobati sendiri juga belum ada perbaikan, sudah pakai obat kumur ini dok gitu, sudah pakai ya tadi sudah pakai pelembab apa tapi kok nggak ada hasilnya gitu, barulah itu harus periksa ke dokter gigi spesialis penyakit mulut ya kalau kasus ini.
0: Baik.
1: satu minggu
0: jadi biar segera tertangani biar nggak berlarut-larut begitu ya. Karena kalau berlarut-larut terlambat juga nggak baik untuk yang lain begitu ya.
1: Apalagi yang bentuk sariawan, yang nggak sariawan saja tapi yang bibir kering pecah-pecah itu kalau memang lebih dari 2 minggu misalnya itu akan bisa berbahaya karena banyak ya penderita itu yang menyepelekan. Jadi kalau mulut ini terluka dalam waktu lama, sel imun itu akan mengenali dengan terlalu berlebihan. Nah ini bahaya, bisa jadi kalau sariawan itu mengarah ke kanker. Nah itu yang ngeri. Banyak sekali penderita yang seperti itu. Jadi dibiarkan, diobati sendiri atau berharap ini akan sembuh dengan sendirinya dengan banyak makan, ternyata karena sel imunnya tadi rendah waktu influenza A, dia tidak merespon seperti itu. Sel imun kita kan lagi sibuk ya, jadi ya, dia
0: nggak kebaca istilahnya tidak. Begitu ya. Baik, izin dok, ini ada penelpon selanjutnya. Ini banyak pasiennya dokter Lani. Selamat siang.
3: Selamat siang. Mbak, siapa ini Mbak narasumber?
0: Ini dokter Lani narasumbernya.
3: Oh dok, ya Pak, Bu dokter Lani ini sama siapa?
0: Dengan Nova. Nova. Ya.
3: Oh Mbak Nova.
0: Dengan siapa ini Bapak?
3: Dari Jawa Barat, di Bandung Timur saya.
0: Iya, Bapak siapa?
3: Ahmad Irwan.
0: Oh Pak Ahmadi dari Bandung Barat, Timur. Jawa Barat. Ya, silakan pertanyaannya.
3: Ini ya. Tentang masalah.
0: Warganya Pak KDM.
3: Iya Pak KDM. Begini Bu.
0: Iya.
3: Kan saya sering terjadi apabila habis mengkopi kan bisa makanya sekarang kopi dikurang kadang suka kadang sering terjadi itu gimana kering-kering atau terjadi sariawan kadang-kadang depan seperti itu. Nah kira faktornya faktor apa kalau misal jangankan itu habis minum air dingin pun juga seperti es yang udah di kulkas kadang suka timur padahal itu secara ini kan dingin tapi makanya saya sudah dihindari minum air yang sudah dimasukkan ke
0: lemari es.
3: Iya memang itu kira-kira yang minum kopi sih sekarang udah dikurangin juga. Namanya yang paling parah apabila habis minum air yang sudah di lemari es suka begitu padahal menurut urus dingin. Bagaimana nih Bu pendapat Ibu? Lalu satu lagi Bu, saya kan pengen dianjurkan sebagai perokok berat lah sebut aja ya. Bagaimana tipsnya supaya saya sedikit bisa mengurangi rokok gitu kan sebut atau lebih jauh kalau udah kurang dikit bisa berhenti juga. Makasih yuk.
0: Baik, terima kasih Pak Amadi. Ya,
1: mau tanya lagi.
0: Pak Amadi. Pak masih bersama kami? Halo.
3: Halo ya.
0: Iya,
1: di usia berapa Bapak?
3: Saya usia 49.
1: Untuk pekerjaannya di bidang apa ya, Pak?
3: Saya bekerja di saya kan bekerja di lapangannya karena saya memang kebetulan orang nyemung juga aktivitas di dinas di BPN tapi sebagai lapangan. Jadi kalau bekerja di dalam ruangan saya tidak cocok, apalagi sudah terkena AC. Jadi sehingga kerja itu dampaknya juga kalau saya bekerja di lapangan teh bukan tambah badan teh bukan tambah enak, justru tambahnya justru lebih enak kerja di lapangan teh melawan teriknya matahari dan melawan angin lebih lemahnya seperti itu ketimbang saya kerja di menghadapi komputer atau ber AC itu kursor nggak nyaman, justru nyaman seperti itu. Nah, itu mungkin pekerjaan saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Ahmadi.
0: Terima kasih Pak, selamat siang.
3: Ya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Dr. Lani.
1: Jadi kenapa saya bertanya dulu? Jadi tidak bisa kalau konsultasi itu kami harus aktif bertanya karena akan mengaitkan
0: gitu ya.
1: Akan mengaitkan terlebih dahulu. Jadi pada kasus Bapak Ahmadi tadi ini, kalau dugaan saya ya ada faktor alergi. Jadi beliau menyampaikan bahwa bekerja di ruang ber-AC aja udah tidak nyaman. Nah, kemudian minum es juga apa yang dingin pokoknya es batu atau air yang dingin itu akan menyebabkan sariawan gitu ya, muncul
0: reaksi.
1: Sariawan bereaksi lah rongga mulut. Berarti kalau dugaan saya itu ada faktor alergi di situ, itu perlu diperiksakan lebih lanjut apakah benar itu ada faktor alergi. Itu bisa kalau di sana ada dokter spesialis penyakit mulut, banyak sepertinya di Jawa Barat tuh banyak sekali, itu bisa dikunjungi untuk memeriksakan diri lebih lanjut. Nah, pada kasus ini jadi bila ada alergi, jadi alergi terhadap dingin, itu rongga mulut juga bereaksi gitu dengan dengan tadi, jadi terjadi sariawan atau gangguan rasa perih-perih, itu adalah bentuknya, salah satu bentuk alergi ya. Kemudian diperparah juga dengan kebiasaan merokok gitu, merokok berat ya. Jadi rokok ini kan panas ya. Di situ ada trauma termal, trauma suhu ya. Dimana kalau rongga mulutnya itu gampang sekali terkena tadi sariawan disebutkan, dia akan memperparah dan memperlama kesembuhannya. Begitu. Jadi memang lebih baik harus berhenti, tetapi di sini saya nggak punya trik khusus ya untuk berhenti merokok, karena pada dasarnya saya seringkali ngobrol nih sama pasien saya, kalau disuruh berhenti rokok, aduh sulitnya bukan main, sulit. Jadi berhenti merokok itu adalah kembali pada diri sendiri, kemauan diri sendiri, dan juga menghindari lingkungan yang merokok juga gitu. Jadi kalau memang ada tips itu mungkin bisa saya sarankan itu adalah ngemil ya. Biasanya perokok ini kan suka ngemil. Ada teman saya tuh suka merokok, kemudian kami harus pelatihan di dalam ruangan yang dalam jangka waktu lama dia makan permen terus gitu. Mungkin permen rasa kopi atau apa. Jadi mungkin itu sih tipsnya atau triknya. Jadi kalau berhenti itu hindari lingkungan yang merokok dan kemauannya.
0: Oke.
1: Jangan menunggu sakit.
0: Nah, itu pesan pentingnya di belakang itu, jangan menunggu sakit. Yeah. Semoga sehat terus ya Pak Ahmadi. Terima kasih itu tadi pertanyaannya. Kita lanjut lagi, Dok, terkait dengan flu influenza A gitu ya. Kan lagi digembar-gemborin, emang pada takut banget gitu ya, sampai isoman begitu ya. Jadi mengisolasi diri supaya tidak malah makin parah mungkin dengan kontak dengan banyak orang ya, Dok ya. Nah, ini sebenarnya ketika kita sakit atau lagi flu influenza A ini, apakah boleh tetap sikat gigi seperti biasa atau harus ada pasta gigi khusus, Dok, supaya sariawannya itu tidak tambah perih atau mungkin lekas sembuh begitu ya, Dok?
1: Iya. Kalau untuk sikat gigi, pasti ada kondisi yang harus diperhatikan, baik itu dari kondisi sikat giginya yaitu bulu sikatnya ataupun penggunaan dari pasta giginya. Jadi apabila memang sudah terkena influenza A dan ingin merawat atau memperhatikan rongga mulutnya sejak dini selama masa sakit itu, maka gunakan sikat gigi yang bulunya halus gitu. Lembut. Kemudian kalau pemilihan pasta gigi itu yang tidak mengandung deterjen. Jadi supaya lebih mendekati seperti air liur kita. Jadi ada pasta gigi yang tidak ada deterjennya, dia rasanya agak asam-asam asin gitu.
0: Jadi, nanti ada di komposisinya begitu
1: ada,
0: ya.
1: Ada no deterjen gitu tulisannya ya.
0: Baik, gitu. Baik. Tapi tetap flow rate 1000 ada. PPM mm-hmm. itu ada ya?
1: Ada.
0: Baik. Tetap membutuhkan itu untuk supaya kuman-kuman atau bakteri di rongga mulut juga bisa tersapu bersih istilahnya.
1: Iya,
0: begitu,
1: tersapu
0: ya,
1: bersih, air liur juga jadi normal gitu dia. Karena rasa kalau saya pribadi kan pakai yang seperti itu. Jadi karena rasa asin atau asamnya itu malah menimbulkan air liur itu lebih banyak gitu. Kalau saya rasakan ya.
0: Iya, betul. Oh iya, sama seperti ketika kita habis kumur air garam gitu ya, Dok ya. Kita kan jadi kayak kepingin ini ya, ngeluarin air liur terus ya. Oh, jadi itu bisa merangsang untuk tambahnya air liur begitu ya. Jadi bisa mengatasi mulut kering dari situnya juga begitu ya, Dok.
1: Buah yang asam ya, yang asam-asam jeruk.
0: Yang kecut-kecut gitu ya.
1: Jeruk-jeruk itu.
0: Rujakan biar supaya itu gimana, Dok? Rujakan sekalian jadi pakai pencit
1: gak
0: gitu.
1: Boleh ya. Pedes ya.
0: Oh iya. Iya, ngomongin soal itu deh, Dok. Rekomendasi makanan atau minuman yang harus dihindari deh. Selain pedes berarti ya. Ini pedes ini jadi, kesukaan Jember ini, Dok.
1: Untung saya gak suka.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi makanan yang harus dihindari pada saat ada gangguan di rongga mulut itu ada makanan panas yang pertama, yang terlalu panas tuh nggak boleh pasti. Jadi pasien saya selalu tidak boleh makan panas selama masa pemulihan gitu atau pengobatan. Kemudian yang pedas, ya pedas tuh nggak boleh. Kemudian yang berbumbu terlalu tajam itu nggak boleh. Kemudian yang kasar jelas ya. Jadi makanannya yang lunak-lunak, jangan terus makan keripik-keripik yang tajam-tajam parahnya ketusuk gitu jadinya.
0: Sekalipun kita kunyah dengan ini kan, tapi tetap masuk ke rongga mulut dalam kondisi yang masih keras istilahnya gitu ya.
1: Kan pasti ada tergesek ya bagian-bagian tajam.
0: Berarti itu rekomendasi makanan atau minuman yang tidak harus boleh dihindari gitu ya.
1: Betul.
0: Supaya tidak memperparah gitu ya.
1: Atau menimbulkan malah ya.
0: Baik. Baik, dokter, ada beberapa obat flu yang dijual bebas, kita tahu ya, dan sering dikonsumsi oleh masyarakat secara umum gitu ya. Sebut saja Dekongestan begitu. Ini katanya bikin mulut makin kering, apakah betul, Dok?
1: Iya, betul.
0: Terus jadi bagaimana menyiasatinya, Dok?
1: Kalau menyiasati ya tadi dengan hidrasi cukup. Jadi karena Dekongestan ini cara kerjanya menghambat sekresi ya, pengeluaran dari air, pokoknya kandungan air di dalam tubuh gitu. Jadi termasuk juga air liur. Jadi memang menyebabkan dari kekeringan itu tadi, kondisi kering. Jadi mensiasatinya ya tadi, jadi minum air yang banyak, kemudian kumur air garam gitu di rumah supaya lembab.
0: Baik, itu dokter, kalau ada istilah pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati, istilahnya begitu ya. Kapan kita itu sebenarnya harus memeriksakan diri ke dokter spesialis penyakit dan mulut begitu ya, biar tidak nunggu sakit dulu begitu, Dok?
1: Ya. Untuk periksa gigi atau rongga mulut itu tidak harus ke spesialis penyakit mulut gitu ya. Tapi kalau mau keseluruhan, jadi tidak hanya giginya, tapi saya pingin memeriksakan bagian pipi saya, bagian dalam, di bibir saya, di bawah lidah lah,
0: gusi,
1: itu ke dokter gigi
0: gitu
1: spesialis
0: ya,
1: penyakit mulut bisa. Tapi kalau untuk rutinitas, karena memang spesialis penyakit mulut tidak ada di, belum ada merata, belum merata di semua daerah. Mungkin bisa ke dokter gigi umum dulu bisa, yang ada di daerahnya masing-masing. Itu 6 bulan sekali, sehingga bisa mendeteksi kalau ada kelainan, langsung terdeteksi, tidak usah menunggu sakit begitu.
0: Baik, deteksi dini, nanti kalau memang dari dokter gigi umum tersebut ada indikasi harus menemui spesialis penyakit dan mulut, nanti pasti akan ada rujukan istilahnya begitu ya, Dok ya.
1: Pasti.
0: Baik, baik, dokter, luar biasa sekali. Sebenarnya masih pingin banyak yang ditanyakan ke dokter, tapi karena kita waktunya juga sudah hampir di penghujung acara. Sebelumnya mungkin dokter boleh kasih pesan penting untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Jember yang sekarang ini mungkin sedang merasakan influenza A di rumah, sedang isoman begitu ya. Apa yang wajib dijaga terkait kesehatan mulutnya agar cepat pulih begitu, Dok?
1: Baik. Jadi gini ya, kalau kita bicara soal influenza tipe A, ini pasti kita yang kita kebayang langsung adalah tadi demam tinggi, batuk, hidung mampet, badan pegal-pegal. Tapi pasti ada beberapa orang atau banyak orang itu merasakan

0: setelahnya. Jadi jangan menunggu lama supaya pemulihan bisa cepat dijalani ya. Dan apa sudah ini ya Mbak, boleh pantun?
1: Oh boleh pantun. Oh jadi buat penutup ada pantun udah disiapin, masya Allah luar biasa. Tapi sebelum itu mungkin closing statement dulu aja deh ya, untuk menjaga daya tahan rongga mulut gitu ya, agar tidak gampang sariawan nih dok, apalagi musim flu seperti sekarang ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu apa kebiasaan yang harus dibangun oleh masyarakat khususnya di Jember.
0: Kebiasaan yang wajib dibangun oleh masyarakat Jember itu adalah pola hidup sehat. Jadi baik itu dari olahraga, itu wajib setiap hari harus dilakukan. Tidak perlu olahraga berat, ringan yang di rumah juga boleh, jogging-jogging di sekitaran rumah boleh. Kemudian hindari kebiasaan buruk misalnya merokok, kemudian minum alkohol ya. Kemudian makan makanan yang tidak sehat. Biasakan makanan yang sehat, makan buah dan sayur setiap hari. Perhatikan juga protein kandungannya, protein. Jadi jangan hanya misalnya makan asal perut terisi, enggak gitu. Jadi kita perlu memperhatikan nutrisi apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian biasakan istirahat ya, kalau memang tubuh sudah perlu istirahat, istirahat, tidak perlu dipaksakan. Kemudian hindari stres yang terlalu berlebihan ya, jalani hidup dengan happy-happy aja ya, sehingga dan itu karena itu akan meningkatkan imun kita. Dan pola hidup bersih juga ya, cuci tangan ya, biasakan cuci tangan setelah beraktivitas, mau makan ya. Kemudian di kondisi wabah saat ini disiplinkan untuk menggunakan masker.
1: Baik, gitu ya. Itu tadi. Monggo pantunnya dong. Jadi penasaran saya.
0: Dijawab apa nih?
1: Cantik apa cakep ini dok?
0: Cantik, kita cantik ya, ya kita.
1: Iya, iya. Boleh, boleh, boleh.
0: Jadi pergi ke Krakatau naik perahu.
1: Cantik.
0: Singgah sebentar di pulau seberang.
1: Cantik.
0: Mulut sehat saat terserang flu.
1: Cantik.
0: Makan nyaman, hati pun senang.
1: Asik, luar biasa. Terima kasih dokter. Dokter Gigi Lani Berlina Talahatu, spesialis penyakit mulut begitu ya. Untuk Anda yang mungkin ingin berkonsultasi, nanti bisa datang ke jam-jam praktek atau jam dinasnya dokter Lani begitu ya. Karena dari cara ngobrolnya aja enak banget, apalagi jadi pasiennya. Semoga bisa sehat semua pasiennya dokter Lani ya. Amin. Baik, terima kasih dok sekali lagi untuk ilmunya, wawasannya terkait penyakit mulut begitu ya. Di kesempatan kali ini terkait topik kilas mulut saat influenza A, dari sariawan sampai ke mulut kering. Semoga dengan dialog khusus pada kesempatan siang hari ini, banyak masyarakat jadi lebih aware terkait rongga mulutnya, supaya bisa minimal meminimalisir hal-hal yang bisa menjadi pencetus penyakit-penyakit yang
0: lebih parah,
1: begitu ya dok ya. Ingat, jangan ragu-ragu untuk periksa ke dokter gigi atau spesialis mulut dan penyakit mulut begitu ya, PM
0: ya, penyakit mulut
1: ya. Jangan ragu, kalau memang ada langsung aja, apalagi sekarang bisa di cover BPJS juga.
0: Bisa.
1: Jadi langsung ke vaskes pertama, nanti kalau memang ada rujukan memang penting dan harus menemui spesialis penyakit mulut, semuanya di cover oleh BPJS, begitu ya dok ya.
0: Di Jember enak loh, punya tiga
1: apa aja
0: dokter
1: tuh dok?
0: Dokter spesialis penyakit mulutnya ada 3 orang, jadi enak sekali. Jadi kalau memang perlu untuk periksa ke kami, dipersilakan.
1: Itu menyebar ya dok?
0: Ada di semua rumah sakit.
1: Itu dia, mana yang terdekat dengan Anda silahkan. Begitu ya dok ya. Baik, akhirnya harus kita akhiri sampai di sini. Dokter Lani, terima kasih, sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Semoga
0: terima
1: makin
0: kasih,
1: awet
0: Mbak
1: muda
0: Nova.
1: Dan makin cantik dan bisa ketemu lagi di sini ya dok ya, untuk memberikan ilmu-ilmunya kembali.
0: Amin.
1: Semoga dengan dialog ini semuanya jadi makin banyak yang sehat begitu ya dok ya. Baik,
0: terima kasih.
1: Dan terima kasih juga untuk rekan operator di belakang sana, ada Anis dan juga ada Ihsan. Saya Nova Novita pamit dari Dialog Khusus Indonesia Sehat kerja sama RRI Jember bersama dengan
0: Persatuan Dokter Gigi Indonesia,
1: Dokter Gigi Cabang, Indonesia Jember. Cabang Jember. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Selamat siang Dokter Lani.
0: Selamat siang
1: pendengar dan pemirsa
0: RRI semua.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Akan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
2: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
3: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
2: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tong Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyo Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35.

0: merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini session best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah ketahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Peringat dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami dalam perjalanan Jember siang ini. Seperti yang sudah Anda ketahui bahwasanya dalam rangkaian Jember siang ini masih akan terus menghadirkan lagu-lagu kesayangan Anda dan pastinya juga informasi-informasi menarik untuk Anda. Informasi terkait azan zuhur untuk hari ini Selasa 29 September 2026 jatuh pada posisi pukul 11 lewat 19 waktu Indonesia Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
3: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pendengar, peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Edi Hidayat menjelaskan hubungan jalur subduksi dengan keberadaan kawasan cincin api Indonesia. Kondisi ini membuat Indonesia memiliki banyak gunung api aktif yang tersebar dari Sumatera hingga wilayah timur Nusantara. Menurutnya jalur subduksi di Samudra Hindia mulai dari barat Sumatera hingga selatan Jawa berdekatan dengan jalur gunung api. Nah, keberadaan gunung api di sepanjang pulau-pulau ini berkaitan dengan aktivitas geologi yang juga memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Ia menjelaskan erupsi terjadi ketika tekanan magma melampaui batas kemampuan batuan untuk menahannya di dalam gunung api. Kondisi itu juga bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan sekitar gunung api aktif. Jadi, meski demikian, material hasil erupsi juga membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan, terutama melalui abu vulkanik yang menyuburkan tanah. Kemudian masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api aktif ini juga bisa menikmati tanah subur untuk berbagai kegiatan pertanian. Kondisi ini menjadi salah satu keuntungan lingkungan yang muncul dari aktivitas geologi di kawasan gunung api Indonesia. Namun pendengar, ia juga mengingatkan bahwa letusan gunung api tetap membawa dampak negatif yang besar ketika terjadi. Karena masyarakat juga perlu memahami potensi bahaya erupsi sekaligus mengenali manfaat jangka panjang dihasilkan aktivitas vulkanik. Ia mengatakan fenomena gunung api ini menunjukkan bahwa kondisi geologi Indonesia memiliki sisi positif sekaligus resiko kebencanaan. Jadi pemahaman ini penting supaya masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan tanpa mengabaikan manfaat alam yang mendukung kehidupan sehari-hari.

0: Legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur Sari Laras Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
3: Ih, kakak apaan sih?
2: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
3: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
2: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi nggak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang nggak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
3: Iya, kakak bawel.
4: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sarengi kalian panjenengan sedaya wonten ing siang menika, mugi-mugi saged ndadosaken panglipur ing manah kita sedaya ngaten nggih. Monggo pinara wonten ing 0331336652. Monggo campur sari laras laris.
1: Legi tur lari.
0: Inggih, legi tur lari.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Alhamdulillah. Pundi? Heeh. Para pasien jenengan arep papaliti. Heeh. Yang menika. Sehat nggih?
0: Nggih, alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat.
1: Kami sehat. Dayanipun sehat, dayanipun. Jember kados pundi cuacane pun Mbak Retno?
0: Wonten ing Jember menika buwenter.
1: Oh, sami mawon. Buluan.
0: Tos pundi?
1: Buwenter Mbak Retno.
0: Saestu wonten buluan menika buwenter.
1: Midang ngetaken acara campur sari laras laris ing wonten ing swasana panas menika
0: nggih Pak Imron
1: sekarang
0: menapa
1: layah
0: oh nggih sekeco
1: nggih menika
0: nggih ta
1: niku ketebangane pun napa nggih kok kowe te pembukaan iku
0: napa
1: lagu pembukaan iku Jupri nopon kok sekoeton gua.
0: Lho, panjenengan dereng mangertos to. Kretek ngunengan.
1: Dalam?
0: Kretek ngunengan.
1: Oh, kretek munengan.
0: Ngunengan.
1: Ngunengan.
0: Nggih, dalang por niku.
1: Oh, ngoten. Wong bareng nambine iki kula midhangetaken. Nggih, salam sedaya kemawon nggih, Pak.
0: Nggih, Pak Imron.
1: Nggih, sekretanipun rincang-rincang sami saged jegono salame kompak seduluran wonten ing acara campur sari laras-lari kagem kula ngaturaken matur atas wekdalipun kagem Mbak Retno kula tenggo tetekaranipun
0: nggih
1: campur sari laras-lari
0: nggih legi tur lari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun mangke kula sampun siap rantapakan menika leyeh-leyeh penak tenan. Campur sari laras-laris.
2: Legi tur lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, anak sayang, cantik.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin.
2: Alhamdulillah,
0: sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat,
2: alhamdulillah, matur kebas-kebas kali minggu, buatan saya kebidang tenang kali dintan.
0: Oh, enggak tau.
2: Ini saya istri menikah. Mepilih penyakit enggal menikah, mepilih enggak. Saya kriyon itu sakit jantan kok jeng.
0: Oh, enggak tau.
2: Inje, saya menikah menantu sakit. Lino-lino terus itu.
0: Super flu.
2: Inje. Lino-lino terus itu. Terus itu menikah. Bukan tangan tak sama lagi. Kekal selan malu saya ini tu. Inje. Nampak boyon je, melepas je. Boyon timbron.
0: Nggih, nggih.
2: Napa kakak sesama yut? Ini batin jauh sesekaran.
0: Menapa?
2: Terus itu saya menikah bentar kan?
0: Nggih, bentar saya itu.
2: Bentar saya itu. Bagaimana, bagaimana, menapa? Panas ini.
0: Napa?
2: Panasnya kaya ini.
0: Oh, panasnya kaya ini?
2: Nggih. Larang udan temenan terus pun.
0: Larang udan saestu rek. Nggih
2: saestu saestu cukup anu kula menapa menika mboten Jawa nggih. Mboten kali sak jelas mboten Jawa. Kredit pun mboten.
0: Nggih.
2: Pun larang mbok pilih kan usum soto sak. Iya anu apa dijarang mbok pilih.
0: Kapan Bu Mila? Nggih kadang kala teng pundi ngriku lho.
2: Teng pundi menika sekoram pundi menika teng pundi menika. Terus namo sekedar nama kaping kali terus itu. Jawa ini itu. Teng mriki mboten wonten. Dalam itu langsung putra-putra dan putri-putri si mboten sebar tunggal pokok tunggal kudu sang wonten jalan lumba-lumba niko muka-muka pada yang sehat walafiat tak keluar ke bahagia kacem penjenengan suci ngaji sibahan ngatas hari dengan ikun nasi jaran niko mangki atas-atas yang kondor mangki bedakan suci kondor dengawo mungkin belajar segini pun pada di Kang Saroka itu Kang Saroka
0: amin amin
2: mungkin tambah sehat
0: monggo-monggo panasnya kayak gini nge di perantas
2: ayo man ano man
0: monggo
2: sami-sami
0: bunda
2: lagi
0: terlaris
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift. Dalam irama gamelan, gong dijuluki sebagai pamurba irama, pemimpin atau penanda utama siklus irama sebuah gending. Meski tidak dimainkan terus-menerus, setiap gong berbunyi menjadi penanda penting berakhirnya satu putaran irama yang dikenal sebagai satu gongan. Itulah mengapa para penabuh selalu memperhatikan kapan gong akan dibunyikan. Suara gong menjadi acuan agar seluruh permainan tetap selaras. Proses pembuatan gong tidaklah sederhana. Gong dibuat dari campuran logam yang ditempa berkali-kali hingga menghasilkan bunyi yang nyaring, dalam, dan sesuai dengan nada yang diinginkan. Bahkan, setiap gong memiliki karakter suara yang berbeda. Semakin besar ukuran gong, semakin rendah nada yang dihasilkan dan semakin panjang dengung suaranya. Suara khas inilah yang membuat gamelan memiliki nuansa megah dan

0: panase kaya ngene. Trae menika lelakon gambaraken kahanan sak menika ngaten menika lho para sedherek. Ingkang wah buwenter menawi siang. Wah wenjang anu lho. Kabut lho. Napa sami kalih panjenengan sedaya? Nek sami nggih. Berarti merata. Campur sari laras-laris.
1: Lagi tur lari.
0: Lagi tur laris.
1: Nggih, laris banget begini.
0: Bentar.
1: Oh, amat sangat bentar nggih.
0: Dengeri kok wau kabut napa mboten, Pak? Enjang wau.
1: Nggih, kalau wau tapi mboten nemen. Terus wingi nanden.
0: Wah, niki wau nggih radi kandel.
1: Nggih, tuh kan nopon.
0: Kalau kinten pada Jawa.
1: Terus kula yang ngobong-ngobong ini
0: nggih. Ngobong-ngobong sanes kabut saestu niku.
1: Lah nggih. Apa wong ngobong-ngobong apa kabut tenan ta iki? Apa anoman sing ngobong-ngobong?
0: Lah.
1: Nggih, ini jeng siang, Mbak Renong
0: nggih. Nggih, Pak.
1: Ini kis tayani pun penaringan sehat walafiat pun kata lagu ini wow panas sekoyong ini larang pangan
0: larang udan male larang pangan oke
1: game pun eh kelanjut tembang nopo
0: nopo niku
1: kesenangan kulan ini namun Banyuwangi Pacitan saja
0: oh
1: seneng kalau lagu
0: Banyuwangi Pacitan.
1: Oke, misalnya takkan panjang ini pun ingkang wonten Bondowoso, Pak Digianto di tepi wonten Kalimantan Barat, Tata Usdianto wonten Paman Burawi, nanti Bu Yaya nih kita lagi oh, oke wonten Tunda Jailani, maaf Lajeng Tunda Mutiah oh, oke Tenggalik wonten sinten niku jenenge Suryani. Tapi kang wonten nampel Gading, Lebak Harjo. Lebak Harjo to pundi niku?
0: Mbak Ana.
1: No, nggih Mbak Ana.
0: Nggih to kok.
1: Iku kapanane teng Lebak pundi teng Apel Gading. Ditake ke pegunungan Apel Gading niku.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih kula badhe anggapne napa ningali Lebak Harjo ingkang mati. Dipun dadosaken perkemahan nasional, campuri nasional. Nggih. Nggih sampun ngaten mawon, asalamualaikum. Tansah kinandhara ayu sing slamet, urang sandang pangan, sehat walafiat. Nggih penak golek duit.
0: Oh nggih amin. Amin amin amin.
1: Nggih kagem jenengan. Matur sewu sembahun.
0: Sami-sami. Menapa lelakonipun?
1: Lah niku wae menapa lho napa niku? Banyuwangi Pacitan.
0: Oh niku malih.
1: Nggih. Kan dari kepiring anu, olok-olok ini dereng rubuh dateng iki.
0: Dereng nek sinten menika, Pak?
1: Nggih, nggih.
0: Banyuwangi Pacitan nggih nek no.
1: Matur sami-sami.
0: Legi terlaris.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyuwangi Pacitan. Monggo mriki dahar ketan.

0: Parno.
1: Inge.
0: Kelalen
1: lah, kok kelalen ini piye ta?
0: Inge.
1: Gak kesupen.
0: Kata tamu niki.
1: Kata tamu.
0: Inge kata tamu. Mm-hmm. Jadi kali meja ngetaken niku kari jatuh. Kurang dos pundi
1: ngoten. Nggih monggo kalih tamu rumiyin ngriku lho.
0: Nggih. Pun mantun kula ladeni
1: tamu. Oh, mekaten.
0: Nggih. Nggih, panggian malih kali Pak Retno, kali rencang-rencangi wonten RRI Pro 1 Jember.
1: Siap.
0: Sekalipun mengke pun nunut napa tasih
1: eta. Tasih wonten iki, Bu.
0: Oh, pasti enten kelinci ucul mawon pun.
1: Kelinci ucul?
0: Nggih, kelinci ucul ucul markare repot wong ngomong iki. Wong nyuwangi wong using ku ngomong mulo rada angel.
1: Heeh, mila to, Bun?
0: Nggih.
1: Oh, lala.
0: Ibu, kang munggah minggah wau sedaya, Mas Supati. Wonten Mas Rendi, Mas Bro. Pak Raman, Mas Gandu, Mas Blangkon, Bunda Yaya, Mbak Mutia, Pak Purawi, Mbak Diana, Mbak Ana, Bu Lili, Bu Sedoyo Kemawon. Bunda Danu. Nggih, kali Mas Pak Mas Pur, Bu Sedoyo Kemawon. Sebab ini kita kalau kantret, nggih. Ini kan kantret, nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, pun Sedoyo Kemawon.
1: Nggih, nak.
0: Ketepungan kali Mama Mercy, yang kan wonten Banyuwangi, Jajak, Matur Nuwun. Lah, otot pun di mana anu nembak?
1: Campur sari laras laris.
0: Lagi tor laris. Monggo pokonira, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Semangat 45 atas mekaten lo saes itu lo Bunda Mercy nih. Setunggal penelpon kemauan langsung tapi ini siapa ini? Campur sari laras laris.
2: Oke, laris.
1: Oh iya, langsung saja waktunya tidak banyak, segera diputar lagunya.
2: Iya, ganti.
1: Nggih, monggo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak. Katuran kagem sinten? Langsung kula puterakan lagunipun Kelinci Ucul.
2: Salamipun derek Masa Binanyu kenal.
1: Ya, ngalah.
2: Kakek Mbak cantik ya. Iya, kayak kita nangwa. Sampai lagi Mbak E, Mbak Kewaka. Tapi ya dengan sehat.
1: Matur sembah nuwun.
2: Kayak lancar segini pun.
1: Mata
2: sembah nuwun Mbak E.
1: Sami-sami Mbak Lili. Kunging panuwun uki. Legi terlaris.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun nggih nyuwun duka nggih kados pundi malih. Lah niki wektalipun pun mboten kathah ngaten iki ae. Kunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan ingkang sampun nderek sesarengan wonten ing siang menika. Mugi-mugi saged dados panglipur ing manah sedaya. Monggo katuran kita midhangetaken lelagon pamungkas wonten ing siang menika. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jombar hari ini Selasa 29 September 2026. Proses pencarian 3 orang warga Jember korban KMP Virgo Transport 8 masih berlangsung. Sementara PT Pertamina siapkan sejumlah skema baru untuk pengiriman BBM bersubsidi di Kabupaten Jember. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Pemkab Bondowoso mulai menggelar rangkaian tes bagi bakal calon kepala desa. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya, Nova Novita. Komisi A DPRD Kabupaten Jember mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara ASN secara objektif dan berbasis data. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum RDPU yang melibatkan sejumlah instansi terkait. Hearing tersebut membahas dugaan ketidakhadiran ASN Pemkab Jember Hisyam Wahyu Aditya saat bertugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangpol. DPRD mempertemukan Bawaslu Jember, Inspektorat BKPSDM Jember, serta Deputi Investigasi dan Penindakan Grassroots Corruption Watch GCW Jember. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jember Muhammad Holil Asyari mengatakan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Bawaslu Jember sebelum memberikan rekomendasi. DPRD juga meminta penelusuran terhadap aktivitas Hisyam pada tanggal-tanggal yang tercatat dalam persoalan presensi agar keputusan memiliki dasar informasi yang lengkap. PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI Logistika Lok melakukan uji coba pengoperasian kereta api angkutan hasil bumi dengan relasi stasiun Argo Puro Banyuwangi tujuan akhir Jakarta Gudang Senin 28 September 2026. Uji coba yang dilakukan perdana itu mengangkut komoditas buah-buahan hasil pertanian Banyuwangi yang didominasi buah naga, tanaman buah mayoritas petani Banyuwangi. Direktur Operasi KAI Logistik Brewer Rizal mengatakan layanan angkutan barang dirancang untuk mengangkut komoditas pertanian dan peternakan dari sentra produksi di Jawa Timur, khususnya Banyuwangi menuju Jakarta. KAI Logistik menargetkan layanan angkutan barang dapat beroperasi secara reguler setiap hari mulai November 2026. Saat ini perseroan tengah merampungkan penyiapan infrastruktur area muat atau loading zone di 4 stasiun strategis. Jika telah beroperasi penuh, setiap rangkaian kereta akan membawa hingga 20 gerbong kontainer. Dalam skema operasional reguler, kapasitas angkut diperkirakan mencapai 550 ton komoditas dalam satu perjalanan. Saudara, PT Pertamina Patraniaga siapkan sejumlah skema pengiriman bahan bakar minyak bersubsidi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang berdampak terhadap sistem pendistribusian yang pernah terjadi di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu. Salah satu di antara skema pendistribusian baru, pihak Pertamina memprioritaskan pengisian 41 SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, di tengah kepadatan lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi, Pertamina Patraniaga menyiapkan sejumlah skema alternatif untuk menjaga kelancaran distribusi BBM. Area Manager Communication Relation NCSA Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan, pemantauan stok dan distribusi BBM terus dilakukan untuk mengantisipasi hambatan akibat kepadatan lalu lintas. Salah satu langkahnya dengan menyelesaikan jadwal pengiriman dan mengoptimalkan mobil tangki multiproduk yang bisa membawa beberapa jenis BBM sekaligus untuk memenuhi kebutuhan sejumlah SPBU.
2: Jadi memang pengiriman yang menuju ke Jember dan sekitarnya untuk mengantisipasi itu kita buat multiproduk. Jadi satu mobil tangki membawa beberapa jenis produk BBM agar supaya suplai yang kami kirimkan bisa juga melayani beberapa SPBU dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian kami juga alternatif yang kita pelajari dari kejadian-kejadian sebelumnya adalah menyiapkan rute alih suplai atau distribusi alternatif dari terminal kami yang lainnya sebagai terminal penyangga untuk terminal Tanjung Wangi. Jadi memang kalau di case yang sebelumnya bahkan pada saat penutupan ruas arus bumitir di arah Jember itu kami lakukan penyesuaian alih suplai bahkan sampai ke Jawa Tengah dalam bentuk estafet gitu ya. Jadi Jawa Tengah mengirimkan ke terminal terdekat dari Tuban, Tuban kemudian ke Surabaya, Surabaya kemudian juga estafet mengirimkan ke wilayah Jember yang terkendala jalurnya. Nah, yang utama untuk penyangga terminal Tanjung Wangi yang mendistribusikan energi ke wilayah Tapal Kuda adalah fuel terminal Malang dan juga integrated terminal kami di Surabaya. Jadi dua lokasi ini bisa menempuh jalur lain sehingga tidak perlu melintasi pelabuhan Ketapang.
1: Ahad mengatakan di Jember penguatan pasokan dilakukan ke 41 SPBU dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing lokasi. Pertamina memprioritaskan BBM bersubsidi, sementara produk non-subsidi tetap disalurkan sesuai kebutuhan. Pertamina juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, ASDP, dan pihak terkait untuk memetakan kepadatan lalu lintas serta menentukan jalur distribusi yang perlu dialihkan. Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panik buying karena khawatir terhadap antrian panjang. Pertamina bersama aparat penegak hukum juga akan mengantisipasi pembelian BBM bersubsidi untuk dijual kembali secara ilegal yang bisa mengganggu distribusi dan memperpanjang antrian di SPBU. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menggelar sejumlah rangkaian ujian atau tes bagi 8 desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa pergantian antar waktu atau PAW. Diketahui dari 8 desa yang akan menggelar pilkades, 1 desa diantaranya mengalami penundaan pelaksanaan karena faktor tertentu. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Sebanyak 7 desa di Kabupaten Bondowoso akan menggelar tes tulis bagi para bakal calon kepala desa atau bacakades dalam rangka pemilihan kepala desa pengganti antar waktu Pilkades PAW. Ketujuh desa itu meliputi Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen, Desa Kladi, Kecamatan Cerme, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan, Desa Kemiran, Kecamatan Tamanan, Desa Padasan, Kecamatan Pujer, dan Desa Penang, Kecamatan Botolinggo. Seharusnya terdapat 8 desa yang melaksanakan tes tulis, namun pelaksanaan tes di Desa Leprak, Kecamatan Kelabang harus ditunda karena adanya prosedur perpanjangan masa pendaftaran. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Bondowoso, Mahfud Junaidi, mengatakan bahwa penundaan di Desa Leprak disebabkan oleh baru adanya satu pendaftar hingga batas waktu pendaftaran berakhir.
4: Sudah masuk pada tahapan tes bakal calon dari 8 desa yang dilaksanakan hari ini, 7 desa. Satu desa kemarin karena ada persoalan perpanjangan sehingga dengan batas waktu 15 hari itu masih ada satu calon, maka itu harus diperpanjang.
3: Ia menambahkan jika setelah perpanjangan pertama masih tetap satu calon, maka akan dilakukan perpanjangan kedua selama 10 hari. Mengenai regulasi calon tunggal, Mahfud menegaskan bahwa aturan terbaru, yaitu Peraturan Bupati Nomor 28 telah mengizinkan mekanisme calon tunggal sesuai peraturan pemerintah terbaru. Materi tes tulis yang diuji kepada para bacakades mencakup pengetahuan umum dan tata kelola pemerintahan desa. Setelah tes tulis selesai, DPMD bersama panitia akan melakukan verifikasi berkas untuk menyaring calon, mengingat batas maksimal peserta Pilkades PAW adalah 3 orang calon. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, kebutuhan layanan cuci darah di RSUD Dr. Haryoto Lumajang terus membutuhkan dukungan kapasitas layanan. Saat ini sekitar 50 pasien tercatat dalam daftar tunggu layanan hemodialisis. Sementara rumah sakit tengah menyiapkan rencana penambahan kapasitas secara bertahap. Humas RSUD Dr. Haryoto Lumajang Agus Wahyudi pada Senin 28 September 2026 menjelaskan bahwa adanya daftar tunggu bukan berarti pasien tidak mendapatkan pelayanan. tapi berkaitan dengan keterbatasan kapasitas peralatan yang tersedia. Saat ini RSUD Dr. Haryoto memiliki kapasitas 19 tempat tidur hemodialisis dalam satu sesi pelayanan. Dengan 3 sesi pelayanan setiap hari dan operasional 6 hari dalam sepekan, kapasitas tersebut digunakan untuk melayani pasien yang membutuhkan terapi cuci darah secara rutin. Untuk memperluas akses pelayanan, rumah sakit merencanakan penambahan kapasitas dari 19 menjadi 36 tempat tidur dalam satu sesi. Rencana tersebut masih membutuhkan sejumlah tahapan persiapan sebelum dapat direalisasikan. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga bisa Anda simak melalui rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Tiga orang warga Jember yang hilang dalam insiden tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 beberapa waktu lalu hingga kini masih terus dilakukan upaya pencarian. Diperkirakan proses pencarian korban akan berlangsung hingga awal bulan Oktober 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, tiga warga Jember yang menjadi korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam pencarian. Operasi pencarian korban diperpanjang hingga 2 Oktober 2026 setelah periode pencarian sebelumnya berakhir pada 26 September. Kepala BBBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan tiga warga yang masih dicari yaitu Armi Minamri Robi usia 34 tahun warga Balung, M. Abdul Roshid 30 tahun warga Jenggawa, serta Ave Jaya Rudinka usia 44 tahun warga Mayang.
5: Itu sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi. Kami terus akan mengupdate kaitan dengan informasi dari DFI yang Polda di Banjarmasin sana untuk kemudian pada kesempatan pertama ketika diumumkan berharap ketiga korban asal Jember menjadi yang ditemukan. Moga-moga apa yang kita harapkan, para jenazah korban tersebut bisa kita temukan.
1: Pendengar, sebelumnya satu warga Jember atas nama Mahmud Sahudi usia 43 tahun warga Ambulu sudah berhasil diidentifikasi dan dipulangkan ke keluarga. Jenazah Mahmud tiba di rumah duka pada Sabtu 26 September lalu dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dengan masih berlangsungnya pencarian tiga warga tersebut, BBBD Jember memastikan bantuan tetap diberikan kepada keluarga korban yang masih menunggu kepastian keberadaan anggota keluarganya. BBBD juga mengimbau keluarga korban untuk tetap sabar, menunggu perkembangan operasi pencarian dan informasi resmi dari tim terkait. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengoperasikan 26 kapal untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan di lintas penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Optimalisasi armada dilakukan sebagai bagian dari pemulihan layanan setelah kemacetan yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Direktur Utama ASDP Heru Widodo, Senin 28 September 2026 mengatakan seluruh langkah operasional dilakukan secara terkoordinasi bersama regulator, KSOP, kepolisian, operator kapal, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, percepatan layanan tetap mengedepankan aspek keselamatan pelayaran. Sebanyak 26 kapal tersebut melayani penyeberangan melalui 5 kapal di Dermaga 1 reguler, 5 kapal di Dermaga MB3 reguler, 4 kapal di Dermaga 4, 8 kapal di Dermaga LCM, serta 4 kapal perbantuan di lintas Tanjung Balai Gilimanuk dan MB4. Selain itu, menambah kapasitas layanan ASDP juga mempercepat siklus operasional mulai dari proses sandar, bongkar muat, hingga keberangkatan kapal. Pola operasi terus dievaluasi dengan menyesuaikan kondisi antrean, kapasitas dermaga, karakteristik kendaraan, dan kemampuan masing-masing kapal. Pemkab Jember mulai memperlakukan perubahan arah lalu lintas di Jalan Saman Hudi, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates pada Senin 28 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Arus yang sebelumnya bergerak dari utara menuju selatan kini diberlakukan dari arah selatan menuju utara. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan pemerintah daerah dengan perwakilan pedagang Pasar Tanjung, warga, dan GMNI terkait penataan kawasan pasar dan akses lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono pada Senin 26 September 2026 mengatakan perubahan arah tersebut juga mengembalikan skema lalu lintas Jalan Saman Hudi seperti sebelumnya. Menurut Gatot, penerapan skema baru masih dalam tahap uji coba dengan durasi maksimal 30 hari. Disub bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ akan memantau kondisi lalu lintas dan melakukan evaluasi setiap pekan. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Real Madrid mengumumkan hasil pemeriksaan lanjutan Kylian Mbappe. Mbappe mengalami cedera saat membela Prancis menghadapi Turki pada Jumat 25 September 2026. Melalui laman resmi klub dikabarkan Mbappe mengalami hiperekstensi lutut kiri berdasarkan hasil pemeriksaan. Ia terlihat pincang setelah mencetak gol dan akhirnya ditarik keluar Zinedine Zidane. Zidane mengungkapkan cedera Mbappe bukan cedera ringan setelah pertandingan melawan Turki. Real Madrid kemudian langsung mengonfirmasi kondisi tersebut melalui pemeriksaan medis. Legenda sepak bola Prancis itu langsung memulangkan Mbappe ke Madrid. Pihak timnas khawatir cedera akan bertambah parah jika bertahan di timnas. Belum ada kepastian berapa lama waktu penyembuhan Mbappe. Pihak klub juga belum menyebutkan perawatan seperti apa yang akan dijalani Mbappe. Zidane menyiapkan Desiree Doué dan Bradley Barcola sebagai opsi pengganti Mbappe untuk menghadapi dua pertandingan berikutnya.
6: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Saudara, proses pemungutan suara Ballon d'Or 2026 resmi ditutup pada Senin 28 September 2026. Para kandidat kini menunggu pengumuman pemenang yang berlangsung di London 26 Oktober 2026. Untuk kategori putra, pemenang ditentukan juri yang terdiri dari 100 jurnalis. Setiap jurnalis mewakili negara yang masuk 100 besar peringkat FIFA. Setiap jurnalis memilih dan mengurutkan 10 pemain dari daftar 30 nominasi. Sistem tersebut digunakan untuk menentukan perolehan suara setiap kandidat. Pengumuman Ballon d'Or 2026 dijadwalkan berlangsung di London, Inggris pada 26 Oktober 2026. Ajang tersebut sekaligus menjadi edisi ke-70 penghargaan Ballon d'Or.

Tuntas sudah informasi yang dimun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Citra serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Lita Arsita untuk edisi hari Selasa 29 September 2026 temani Anda pendengar. Insya Allah nanti sampai di jam 3 sore bersama saya Lita dan tentunya lagu-lagu dangdut temani Anda. Apa kabar untuk Anda di hari ini? Cuaca panas ya, berbulan-bulan. Ini cuacanya sangat-sangat luar biasa sekali nih di Jember ini buat semuanya. Tapi kayaknya nggak di Jember aja ya. Semuanya sepertinya ini memang sedang panas, duduk cuacanya. Tetap semangat, tunjukkan segala aktivitas Anda, pendengar, dimanapun Anda berada. Tadi sudah dikasih lagu apa, Mbak?
1: Tua-tua Keladi.
0: Oh, Tua-tua Keladi, makin tua makin menjadi. Ini aja deh, buat semuanya, sekali seumur hidupku buat semuanya.

0: Di Pro Dangdut dan itu adalah kita gentak-gentak jos untuk semuanya pendengar dimanapun Anda berada pastinya. Yang mau gabung Anda bisa dengan telepon kami 336052. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita gentak-gentak jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Mbak Lita Arsita. Semakin hari semakin seru. Amin. Amin dan selalu semangat. Alhamdulillah bersama-sama para pendengar setia Pro Dangdut RRI Jember gitu ya. Begini Mbak Lita, saya akan masuk ke di depan. Alhamdulillah berkat doa restu doa barokah dari semua elemen bangsa Indonesia sehingga diterima oleh Mbak Lita secara lahir batin.
0: Amin.
1: HP-nya mau dipakai sama anak mantu. Saya bapaknya pinjam sama anak mantu gitu. Pokok anaknya tidur ini HP-nya dipinjam gitu Mbak Lita. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah doanya. Sehingga masuk pertama gitu.
0: Iya.
1: Mohon maaf. Mbak Lita?
0: Iya, dimaafkan. Iya.
1: Ingin request lagu.
0: Lagunya apa tuh?
1: Apa? Lagunya itu dari Bang Haji Romai Rama itu. Yang ini aku.
0: Terus?
1: Kekasihmu.
0: Yang baru.
1: Dahulu.
0: Oh, dahulu.
1: Hai, asyik. Alhamdulillah. Berkat mendengari RRI Pro 1 di Jember ini sehingga bisa membawa kita semangat Mbak Lita. Amin. Salam-salamnya ya Mbak Lita.
0: Yo, salam buat siapa?
1: Bunda Mutia di Kencong. Selamat siang, salam sehat Mbak Bunga yang empuk. Juga ada Bunda Yaya Putra Magenda. Selamat beraktivitas sibuk Putra Magenda juga seluruh masyarakat Gang Mayor, Kelurahan Badian, di sana ada Ustadz Rahmat ya Gang Mayor Kelurahan Badian. Semoga Ustadz Rahmat bersama keluarganya selalu sehat dan bahagia. Kemarin ada Fairul Umam ya Bondowoso ya. Salam kenal dan salam sehat. Juga ada di Madura ada Sukron ya Sukron, juga ada Mr. Mahmud di Sumenep Madura. Selamat siang masyarakat Madura. Adi Mas Yudi Kansilah di Gapura Tengah Sumenep ya. Selamat siang. Juga ada Mas Rendra ya. Juga ada Pak Paico, Pak Putar Madura ya. Selamat siang, salam sehat Bang Gufron. Ayo gabungan Bang Gufron.
0: Yuk ya, gabungan Bang Gufron.
1: Ini Suryani di Trenggalek. Semuanya deh ya tanpa terkecuali. Oh ya, yang terhormat Pak Murah keluarga, salam sehat, selamat siang. Pak Dendi yang selalu saya hormati, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga rezekinya lancar Bapak Dendi.
0: Amin.
1: Hati-hati, amin. Hati-hati amin. Di jalan, amin.
0: Amin.
1: Sehat selalu ya Pak Dendi ya. Amin. Untuk Mbak Lita, selamat bertugas. Ditemani sama siapa Mbak Lita?
0: Sama Mbak Nova.
1: Alhamdulillah Mbak Nova. Selamat siang Mbak Nova. Semoga Mbak Nova selalu bahagia keluarga. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Buat RRI-nya terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Juga buat Dirgahayu TNI, Kepesan Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI ke-81, TNI bersama-sama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga TNI ke depan lebih baik dan lebih semangat.
0: Amin, amin, amin.
1: Amin, sehat selalu.
0: Yo, makasih ya.
1: Terima kasih, Mbak Lita.
0: Yo, makasih.
1: Terima kasih, Indonesiaku tercinta.
0: Pro Dangdut dan itu adalah kita.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye.

Pendengar dimanapun Anda berada di 336052 bareng Lita Arsa untuk Anda semuanya. Pendengar masih di edisi hari Selasa 29 September 2026. Yang mau gabung sebentar lagi di 336052 ya bareng Lita Arsita ya. Sebentar lagi, sesaat di jam 14 nanti saya akan bacakan cek fakta buat semuanya pendengar. Di Prodang adalah kita

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah unggahan di Facebook mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi dicopot dari jabatannya sehingga Presiden Prabowo Subianto disebut diberi waktu 60 hari untuk mencari pengganti. Klaim tersebut adalah berita hoax. Perkara nomor 01/PHPU.press di 2020 memang sedang diperiksa MK dan para pemohon meminta agar pencalonan serta pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dibatalkan. Kemudian MPR diminta memilih wakil presiden baru dalam waktu 60 hari sejak putusan dibacakan. Namun permintaan tersebut merupakan petitum atau tuntutan para pemohon, bukan keputusan MK. Sidang pada 21 September 2026 masih merupakan pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan pada 23 September 2026 agendanya adalah penyampaian jawaban KPU, keterangan Bawaslu dan pihak terkait. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Jember, untuk cara ini silakan masuk deh di 33052. Halo Pro Dangdut.
2: Dan
1: kita aja kirain Carendi, Carendi aduh jerainang kat telepon. Selamat siang Bondowoso, apa kabar hari ini Bondowoso?
2: Alhamdulillah, panasnya luar biasa.
1: Oh, panasnya luar biasa ya.
2: Yang di Sukowono.
1: Kenapa?
2: Tidak kalah Bondowoso dengan Sukowono.
1: Tidak kalah
2: di Sukowono panasnya luar biasa.
1: Oh, begitu.
2: Ya, yang apa? Yang petani baku, duh kering gitu, Mbak.
1: Kau kering ya, penanti bakunya ya?
2: Iya. Di Bondo ini baru nyampe dari Sukowono langsung saya monitor, Mbak.
1: Oh, gitu. Tadi Yumelong itu mengawali tadi di Yumelong itu tadi.
2: Kenapa, Mbak?
1: Mengawali Yumelong tadi itu.
2: Iya, tadi ngawali. Saudaraku yang satu ini udah masuk, masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keluarga juga sehat, Mbak ya.
1: Amin ya Robbal Alamin. Semoga keluarga tetap sehat gitu ya.
2: Lagunya Mbak ya?
1: Lagunya apa tuh?
2: Lagunya Angka Satu,
1: Mbak. Angka Satu jadi masak sendiri dong ya?
2: Kenapa, Mbak?
1: Angka Satu.
2: Yang dari siapa? Caca Handika, Mbak.
1: Caca dari Caca Handika, oke.
2: Ya, kalau salamnya ada ikut yuk melong aja, Mbak ya. Udah lengkap tadi disebut semua. Mudah-mudahan yang disebut bisa gabung hari ini, Mbak ya. Ya udah gitu aja, Mbak Lita. Terima kasih waktunya.
1: Ya, terima kasih, Pro Dangdut.
2: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Iya.
2: Di dalam keadaan sehat walafiat. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Prodangdu, dangdut adalah kita gentak-gentak jos. Yuk, 336652. Halo Prodangdut.
1: Dangdut.
0: Ih, Tante Jos, Assalamualaikum. Yuk, dari siapa ini?
1: Sama Bunga.
0: Mbak Bunga, apa kabar Mbak Bunga?
1: Baik, sehat selalu. Barakallah. Habis masak, cuci. Terus langsung pencet. Tapi ini mulai tadi hidup. Nggak bisa masuk.
0: Kenapa?
1: Ditaruh.
0: Oh, ditaruh.
1: Itu jemur-jemur. Udah selesai jemur. Panas ya. Sentir-sentir.
0: Sungguh.
1: Bunga minta lagu. Maha Cinta ya.
0: Oh.
1: Ini
0: Maha Cinta.
1: Kapan hari ini? Untuk Bunga. Barusan ada Putra Madura.
0: Iya.
1: Selamat siang. Makasih Yuk Melung.
0: Yuk Melung.
1: Ya. Ada Bapak Sudiartono, juga ada Bang Madun, juga ada Bunda Yaya, Bunda Mutia, terus ada Cak Tole, Cak Madun sudah ya, Bu, Abah Ali, Pak Haji Nana, Pak Haji Muhid, Bung Fida, terus Bu siapa? Mak Jo. Semuanya deh. Putra Makenda juga, Putra Madura. Sudah semuanya gitu ya.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Cantik. Semoga sehat ya.
0: Iya.
1: Sekarang kan musim dah tuh. Flu batuk. Gerges gitu ya.
0: Iya.
1: Oke deh. Perdandut.
0: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mbak Bunga. Ya. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita, sentak-sentak
0: jauh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Anak saya.
0: Alhamdulillah kabar saya baik, Bun.
2: Alhamdulillah,
0: keluarga
2: bahagia saya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Barusan Mbak Bunga, kok Mbak Bunga kok guyu ayo. Aku jadi lagu. Cowok apa biasa gitu?
0: Biasa dan biasa.
2: Yang biasa ya. Aku minta anu aja nggak biasa. Hidup di antara dua cinta.
0: Hidup di antara dua cinta. Hidup di antara dua cinta. Oh, shaleho gitu ya.
2: Iya itu. Hidup di antara dua cinta. Terus dalamnya untuk Mbak Bunga barusan ya, ada fan baru sih kalau tak sadar. Yang dijajak sembilan itu. Mama Mercy.
0: Mama Mercy.
2: Mama Mercy. Ayo Mama tuh Oma. Ada saudaraku yang ada di Candi Jati itu ya. Yuk Melong. Ada Putra Magenda. Putra Madura kok lama ya. Semoga sehat walafiat aja Putra.
0: Iya, mungkin lagi panen dia Bun.
2: Mungkin.
0: Bisa jadi ya.
2: Panen lemuru ya.
0: Iya,
2: semoga sehat walafiat aja bisa. Loro-loro.
0: Oh iya Bun, oke.
2: Saya ini mantu yang loro. Semoga anda sehat aja bisa. Ada Bu Mutia. Terus ada Pak Didi Suryani ya.
0: Iya, oke. Oke, terima kasih.
2: Hati-hati nanti kalau.
0: Iya, makasih.
2: Semoga
1: lancar walafiat, barokah umurnya lancar, rezekinya di yang barokah yang melimpah. Buat tanggung ibadah ya. Tidak Mekah Madinah tak keluarga.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya makasih waktunya, saya tunggu lagunya sayang ya. Hati-hati lo nanti kalau pulang.
0: Bun, makasih Bun.
1: Berudang lo dan anak saya.
0: Tak gendak jus Bun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kebutuhan harianmu di Alpha Gift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alpha Gift.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.
1: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, genta-genta Josh, pendengar dimanapun Anda berada, 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Lisa.
0: Genta-genta Josh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mbak Lisa sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat, cik, sehatnya saya.
1: Amin. Mbak Lisa, ya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Itu yang baru tuh Mbak Lisa. Pergi sendiri pulang berdua.
0: Pergi sendiri pulang berdua.
1: Ya, tapi yang baru itu Mbak. Dari Tia.
0: Si, tak kolek dulu. Pergi sendiri pulang berdua.
1: Iya. Itu lagu baru kok Mbak Lisa. Salamnya untuk semuanya deh. Tanpa terkecuali. Dan untuk Mbak Litanya, selamat sore dan selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Sukses selalu deh, tambah cantik dan untuk Mbak Lita. Makasih Mbak Lita.
0: Iya, makasih.
1: Terus Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, ini lagunya kok jadi sedih-sedih semua ini ya. Sebentar. Oke. Okay. Dangdut adalah kita, genta-genta Josh. Sebentar. Tak cari dulu ya, Mbak, lagunya. Ini kok sedih-sedih semuanya ini lagunya. Di Pro Dangdut buat semuanya pendengar bareng Lita Arsita.

0: Keluarga Happy.
1: Di program Dr. Lekki Tak Kena Tajir, terima kasih untuk pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan Anda di edisi hari Selasa 29 September 2026 bareng Lita Arsita. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama. Pendengar, buat semuanya tetap selalu berpikir positif dan selalu berikan yang terbaik untuk sekitar kita. Jangan lupa berbuat baik pendengar ya, apapun itu. Terima kasih buat semuanya. Di Pro Dangdut adalah kita Gentanta Josh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa hadir kembali di tengah ruang dengar Anda, tentunya dalam acara Dialog Kentongan bersama saya Hidayat. Dan untuk Dialog Kentongan pada sore hari ini di edisi hari Selasa 29 September 2026 kita mengetengahkan topik tentang perkembangan penyakit serupa influenza dan penanganannya. Dan untuk kesempatan kali ini di wilayah Tapal Kuda kita membidik atau mencoba memotret di salah satu kabupaten tetangga di Kabupaten Jember yang memiliki jalur pantura, tepatnya di Kabupaten Situbondo. Karena kalau kita tahu bahwasanya virus influenza ini di tengah pergantian musim, tepatnya di musim kemarau, di beberapa wilayah di Kabupaten Jember, Bondowoso, Banyuwangi, bahkan di Situbondo cukup mengalami peningkatan jumlah penderita yang signifikan. Namun di tengah merebaknya atau mewabahnya kasus influenza ini, masih banyak beberapa kalangan atau masyarakat yang masih panik, auto panik dengan adanya info miring ini influenza A, B, sampai Z bahkan. Padahal tidak sampai separah itu. Untuk itu, kita sore hari ini kita sengaja menghadirkan narasumber kita untuk memberikan wawasan edukasi agar kita semua tidak mudah panik dengan apapun yang namanya influenza yang katanya berevolusi, padahal belum tentu. Untuk itu yang kompeten berbincang langsung sore hari ini, dan sore hari ini saya tidak sendiri, yang biasanya sendiri, saat ini saya tidak sendiri. Ada dua host kita yang mendampingi kita. Ada dari rekan magang, ada Dinda dan Angel. Selamat sore, Dinda dan Angel.
1: Selamat sore, Pak.
0: Kabar baik?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Iya, sore hari ini kita mengedukasi publik, mengedukasi pendengar kita semua bahwasanya virus influenza yang beredar saat ini tidak semengerikan itu. Banyak yang panikan, makanya itu kita sengaja menghadirkan di link Zoom kita, ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Imam Haryono selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besuki yang sudah ada di Zoom kita. Selamat sore, assalamualaikum, Pak Imam. Kabar baik, Pak Imam?
2: Alhamdulillah, berkat doa semua kami baik, dan keadaan masyarakat kami di wilayah barat khususnya Kabupaten Situbondo juga masih aman-aman saja.
0: Aman. Suara kita terdengar bagaimana?
2: Bagus, Pak. Udah sempurna sekali nih.
0: Sempurna, Alhamdulillah. Ya, Pak Imam, kalau kita berbicara langsung ke topik kita, kita sore hari ini, saya tidak sendiri, Pak Imam. Saya ada dua cewek cantik magang yang akan memberikan edukasi juga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengena tentang isu yang terkini tentang influenza. Pak, kalau berbicara masalah influenza like illness ya, Pak ya, ini seperti apa, Pak, untuk di Kabupaten Situbondo sendiri? Yang terakhir info yang dapat kami potret dari tim reporter kita di lapangan, di Kabupaten Situbondo ini mencapai 90 lebih penderita. Ini bagaimana, Pak, untuk mungkin mengklarifikasikan dan sejauh mana dari penanganan yang dilakukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Besuki ini, Pak? Silakan, Pak Imam.
2: Selamat sore semua pemirsa RRI dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan dari Rumah Sakit Umum Daerah Besuki menyatakan bahwa tidak ada lonjakan pasien yang signifikan terkait beredarnya rumor bahaya dari influenza tipe A ya. Jadi hanya kepanikan-kepanikan biasa, dan sampai saat ini virus-virus influenza yang diinginkan ya hanya seperti virus-virus influenza biasa, dan penanganannya pun mungkin tidak bisa atau tidak masih di ranah puskesmas ya, puskes pertama. Jadi tidak ada kasus-kasus yang berat sesuai dengan yang diberitakan. Mungkin kalau 97 itu pun mungkin masuk ISPA biasa. Jadi tidak ada kategori bahwa ini sudah masuk virus TPA gitu, Pak. Jadi kami mengimbau, jadi tidak usah berlebihan ketakutan menghadapi rumor-rumor terkait bahaya dari influenza tipe A ini karena penyebarannya sangat cepat atau apa ya, seperti influenza-influenza biasa. Karena memang ini didukung oleh keadaan juga, kemarau yang begitu panjang sekali, perbedaan iklim antara malam dan siang juga, kelembaban juga berbeda, sehingga itu memungkinkan seseorang untuk menurunkan daya tahan tubuh. Saat itulah virus influenza atau virus-virus yang lain bisa masuk dalam tubuh manusia. Itu aja, Pak.
0: Iya, Pak Imam, kalau berbicara di Pak Kabupaten Situbondo sendiri, di RSUD Besuki, untuk ledakan atau lonjakan influenza ini semenjak musim kemarau ini mulai kapan ini, Pak Imam?
2: Kalau di kami masih ini ya, datar, tidak ada peningkatan yang sangat drastis. Semuanya sama kayak flu-flu biasa, bahkan yang masuk rumah sakit kami juga tidak sebanyak itu. Mungkin ada di kota atau di mana, tidak tahu. Tapi kalau di Besuki, kita melakukan sosialisasi agar masyarakat juga tetap tenang, menyikapi keadaan, dan keadaan akan terus tenang sehingga ketakutan-ketakutan itu akan terhindari. Kami tetap memproyeksikan paskes pertama sebagai rujukan awal sehingga kasus-kasus yang meludak tidak akan langsung ke rumah sakit. Mungkin itu, Pak.
0: Pak Imam, bagaimana sih kalau membedakan ini virus apa, virus influenza biasa, kemudian ini membedakan virus A, virus B. Ini apakah melalui beberapa mekanisme atau tahapan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pihak rumah sakit atau seperti apa ini, Pak Imam?
2: Sampai saat ini belum ada protap ya, mungkin pemeriksaan PCR seperti COVID itu. Tidak ada yang membedakan sih secara klinis pasien-pasien dengan diagnosa itu, semuanya sama. Ada batuk pilek, ada nyeri telan, ada panas dingin, itu aja yang kita tangkap. Dan pemeriksaan untuk viral infeksi pun yang masih saat ini masih belum banyak dilakukan. PCR pun juga belum banyak, Pak. Dari 97 kasus itu belum terdiagnosa bahwa ini influenza tipe apa aja. Jadi hanya menggambarkan bahwa ini ada viral infeksi gitu.
0: Ya, Pak Adir, seperti yang Anda katakan tadi bahwasanya selama ini untuk penanganannya cukup di faskes pertama saja. Apakah tidak pernah ada, Pak, selama diketahui dengan mencuatnya beberapa kasus ini yang ditangani oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Besuki, Pak Direktur?
2: Sampai saat ini tidak ada influenza berat yang kita tangani sampai menyebabkan sesak napas atau apa yang mengancam jiwa. Jadi selama itu masih masuk dalam ISPA, ini infeksi saluran pernafasan akut, dan itu masuk 144 diagnosa yang bisa dilayani di puskesmas. Jadi kita tetap mengutamakan, mengandalkan teman-teman di puskesmas sebagai garda depan untuk memberikan pelayanan atau tata laksana untuk pasien-pasien dengan influenza atau viral-viral infeksi yang lain, Pak.
0: Ya, baik. Pak Dir, minta tolong untuk kamera handphone di mode landscape biar bisa full gitu, Pak, tampilannya.
2: Oh, gini.
0: Nah, gitu.
2: Oh, gitu.
0: Nah, matur nuwun, Pak Direktur.
2: Ya.
0: Loh, kok jadinya miring, Pak? Nggak apa-apa. Ya, Angel dan juga mungkin ada yang ditanyakan, silakan.
1: Oke, Bapak Direktur, saya izin bertanya ya, Pak, ya. Kasus penyakit ini, seperti yang dikatakan Bapak tadi, bahwasanya influenzanya itu hanya flu yang biasa ya, Pak. Tapi seperti yang saya lihat, bahwasanya itu ada himbauan buat anak-anak sekolah di Situbondo, khususnya itu mulai memakai masker, kemudian juga rajin cuci tangan. Nah, apakah penyakit ini lebih sering di anak-anak atau dewasa, Pak? Monggo, Bapak.
2: Sebagainya potensi tidak melihat usia ya, cuma mungkin di anak karena orangnya nggak susah gaya hidup juga tidak seperti kita kan. Kalau kita kan gitu tidak enak makan tetap dipaksa untuk makan, istirahat juga bisa dikendalikan. Sementara anak-anak kan begitu enak sedikit panasnya hilang udah lari-lari kemana-mana, sehingga daya tahan tubuhnya naik turun, dan itu akan mempersulit penyembuhan dari semua viral infeksi. Mungkin itu, Mbak. Dan lagi untuk yang dewasa, saat ini kan semua vaksin terutama yang COVID sudah masuk semua nih di tubuh kita nih. Ada 5 booster ya yang sudah kita inikan, jadi saya rasa sangat berlebihan lah bila kita ketakutan dengan influenza ini aja.
0: Iya, Pak Dokter, sebelum kita sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, ngapunten sekali lagi kita jadi ikut miring gini, Pak Dokter. jadi saya ikut bingung. Mohon dikembalikan seperti semula, Pak Dokter. Nah, seperti itu ya, saja biar. Iya, kasihan leher saya nanti tidak bisa kembali. Ya, matur nuwun Pak Dokter, mohon maaf.
2: Siap.
0: Ya, Dinda, mungkin ada ditanyakan, silakan.
3: Baik, Bapak, saya izin bertanya untuk pasien-pasien dengan gejala-gejala ringan seperti yang Bapak katakan tadi, itu perlu menjalani perawatan di rumah saja atau harus segera dibawa ke puskesmas atau klinik terdekat, begitu, Bapak?
2: Untuk tata laksana pada anak usia-usia balita. Yang terpenting bila dijumpai adanya keluhan yang menyerupai influenza dari demam, nyeri telan, batuk pilek, dan lain-lain sehingga tidak mau makan, ya penanganan yang pertama sebenarnya kan turunkan panasnya, turunkan demamnya, entah itu dengan obat apa aja, mau paracetamol dan sebangsanya, itu yang penting, Pak. Jadi begitu anak sudah turun demamnya, penyakit-penyakit lain terutama kejang, karena ada nama kejang namanya KDS ya, kejang demam sederhana. Ini kejang yang ditimbul di mana panas tubuh atau demam yang berlebihan. Pada anak, tingkat ambang batas kejang anak itu juga berbeda-beda. Ada anak yang sudah 40 derajat Celsius tidak kejang, ada yang 38 sudah kejang, gitu kan. Jadi penanganan pertama sebenarnya untuk gejala demam, turunkan demamnya. Entah itu infeksi karena infeksi karena penanganan pada semua orang tua, turunkan demamnya. Penting untuk semua orang tua menyediakan obat demam di rumah sampai anak berusia umur 6 tahun. Karena 0-6 tahun itu rawan untuk terjadinya kejang demam sederhana. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau dengan pemberian obat antipiretik atau anti demam itu belum membuahkan hasil, mungkin alternatif berikutnya adalah layanan kesehatan. Ya, layanan kesehatan di sini entah mau mempercayakan kesehatan kepada puskesmas, silahkan, mau percayakan kepada tenaga kesehatan swasta, pribadi apa mandiri juga monggo. Yang penting penanganan pertama adalah turunkan demamnya, sudah itu cari solusi selanjutnya. Nah, bila demam sudah teratasi, faktor risiko penyakit lain seperti kejang juga akan terhindari. Nah, setelah itu baru mencari layanan kesehatan yang kita percayai. Jadi mau kita percaya puskesmas, ya silakan puskesmas. Mau praktek mandiri, ya silakan praktek mandiri. Nah, bila sudah praktek mandiri kan sudah nanti ketemu tuh, ini viral infeksi kah, ini bakteri infeksi kah, sehingga penanganan saya yakin teman-teman di tenaga kesehatan di puskesmas dan mandiri juga paham kapan keadaan ini harus masuk ke rumah sakit atau kapan bisa dirawat di rumah. Jadi yang penting jangan cemas ya, bagi semua orang tua hindari cemas, karena dengan cemas yang harusnya penyakitnya sepele malah jadi luar biasa gitu ya. Jadi bila demamnya teratasi sudah, biasanya obat demam tuh bertahan 5-6 jam. Kalau memang ini intinya karena bakterial atau apa, di 6 jam dia naik lagi, tidak apa-apa, dikasih obat turun panas lagi sampai benar-benar anak kita atau orang yang kita sayangi mendapatkan layanan kesehatan. Itu Pak
0: Padir, ya Padir, untuk ini untuk di Kabupaten Situbondo sendiri, misalkan kan masyarakat ada yang tiba-tiba datang ke rumah sakit, bukan di fasilitas pertama. Apakah setelah nyampe di rumah sakit tetap ditangani atau seperti apa? Apakah diarahkan ke fasilitas pertama atau bagaimana ini, Pak Dir?
2: Sesuai di peraturan bahwa 144 diagnosa itu bisa dilayani di puskesmas, ya kita berikan terapi, kita berikan pemeriksaan sesuai dengan yang kita dapati pada saat pemeriksaan, dan kita terapi sesuai dengan tata laksana, ya selanjutnya kita arahkan ke puskesmas untuk observasi kah atau apa tindakan-tindakan yang dibutuhkan. Nanti misalnya dari layanan pertama butuh penanganan yang spesialistik, mungkin teman-teman di puskesmas sebagai garda depan akan memberikan rujukan pada kita, karena aturan sekarang kan yang hanya yang boleh masuk IGD itu yang bisa kita berikan adalah penyakit-penyakit yang mengancam jiwa. Tuh, jadi 144 diagnosa di sana, ISPA masuk di situ tuh. Jadi ini ranah dari puskesmas. Tapi pengobatan, pemeriksaan tetap kita lakukan, karena tidak bolehlah kita menterlantarkan pasien. Ya, pelayanan pertama tetap, sudah selanjutnya nanti kita edukasi bahwa sebenarnya pasien penyakit ini tidak membahayakan dan bisa dilayani oleh puskes pertama maupun nakes-nakes mandiri lainnya. Mungkin itu, Pak.
0: Ya, Pak Dir, masih melanjutkan dari pertanyaan Dinda dan juga Angel tadi, Pak Dir. Apakah untuk ini hanya memastikan masyarakat itu bisa tenang ketika flu, jangan-jangan saya, namanya jangan-jangan kan mesti kemana-mana. Yang katanya jenengan tadi seharusnya ini flu biasa, karena dengan cemas itu jadinya malah penyakitnya enggak. Nanti malah menyimpulkan sendiri seperti itu. Sebetulnya ada tidak obat yang lebih spesifik yang bersifat itu bisa menanggulangi berkembangnya virus atau lebih kebalnya virus, Pak Dir?
2: Sampai saat ini tidak ada obat antivirus, antiviral yang spesifik untuk semua penyakit virus viral infeksi. Hanya simptomatik saja. Jadi dalam beberapa literatur disebutkan bahwa pengobatan itu hanya menumbuhkan imun dari dalam tubuh. Salah satu imun ya hindari cemas. Ya, karena cemas yang berlebihan nanti malah mikir macam-macam yang aslinya harusnya penyakitnya ini bisa ditangani dengan makan banyak, istirahat cukup, ya terus hindari dingin, kecapean, malah berubah jadi pasang infus semua itu. Jadi ini kadang. Jadi himbauan aja buat seluruh masyarakat tetap tenang, karena penyakit ini penyakit yang biasalah di semua iklim, apalagi iklim saat ini ya, di mana banyak kekeringan, panas, kemarau yang sangat panjang, dan perbedaan suhu antara malam dengan siang juga sangat jauh, dinginnya dingin tidak enak ya. Jadi ya tetap tenang saja, berikan dia itu tadi karena yang sesuai dengan protap. Sampai saat ini tidak ada obat yang spesifik untuk semua virus, Pak Mas Angel atau Pak Dinda. Jadi obatnya ya simptomatis. Simptomatis ini menghilangkan keluhan saja. Bila muncul demam, ya kasih obat demam. Muncul batuk, ya kita kasih obat batuk, itu aja. Bahkan pemberian antibiotik pun tidak direkomendasi untuk semua pasien virus infeksi, karena bahaya resistensi di beberapa literatur itu hampir beberapa masyarakat juga resisten nih sekarang antibiotik, dan ini akan menyulitkan kita bila ada keadaan di mana kita terjangkit bakteri infeksi. Di influenza ini penyakit biasa aja, virus-virus yang setiap saat bisa berkembang sih dengan perbedaan suhu, perbedaan cuaca itu. Itu aja. Jadi kapan virus infeksi ini bisa masuk? Satu, bila seseorang makan, pola makannya berubah. Jadi biasa banyak, sekarang jadi menurun, jadi malas makan. Nah ini yang kedua, faktor kecapean. Mungkin karena aktivitas yang berlebih, baik orang dewasa, mungkin ke kantor atau apa, yang anak-anak mungkin mainnya juga over, siang juga tidak mau tidur ya. Jadi makannya juga ini, aktivitasnya juga tinggi, terus di rumah juga mungkin dengan AC ya, dimana pada orang yang kedinginan, tingkat daya tahan tubuh itu berada di paling lemah. Jadi itu aja, Pak.
0: Pak Dir, sebelum
2: tidak ada obat spesifik.
0: Ya, gimana?
2: Tidak ada obat yang spesifik untuk virus viral infeksi.
0: Artinya kembali ke imun masing-masing ya, Pak Dir ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Ya, baik, sebelum ke pertanyaan Sampai. Dua host hebat kita ini, Pak Dir, ada satu pertanyaan lagi dari saya. Ini bagaimana, Pak Dir, untuk mengklasifikasikan apakah untuk influenza ini ada kurun waktu tertentu? Misalkan yang katanya berhembus di masyarakat itu kalau flu lebih dari satu minggu itu patut diperiksakan lebih mendalam lagi. Apakah benar demikian secara medis, kajian secara medis, Pak Dir?
2: Iya, tidak usah satu minggu, Mas. Bisa setiap ini bila penggunaan dengan antibiotik atau penghilang keluhan tadi tidak membaik, ya segerakan periksa saja untuk memastikan bahwa ini jenis penyakit apa. Dari pemeriksaan itu kan nanti ada penunjang-penunjang tuh, pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang bisa kita rekomendasi untuk menunjang tegaknya diagnosa. Kalau memang penyakit itu penyakit-penyakit yang biasa, ya mungkin dengan KI atau pengobatan-pengobatan sesuai tata laksana yang biasa, standar, mungkin semua bisa selesai. Tapi untuk batuk mungkin agak lama ya, karena ini proses mengeluar kadah atau apa, itu butuh lama. Tapi untuk demam sebagai indikator bahwa ini terjangkit virus, itu yang penting.
0: Baik.
2: Untuk yang anak-anak terutama, saya inikan mengimbau sediakan obat penurun panas, penurun demam, entah itu jenis apa saja. Saat ini kan masih banyak tuh, ada kurungan paracetamol, ada kurungan ibuprofen, ada metamisol. Silahkan disediakan di rumah, mungkin disesuaikan dengan budget, dengan kemampuan belinya, karena memang ada beberapa obat tertentu, obat penurun panas yang harganya bervariatif kan. Ada yang murah, ada yang cukup ini, sehingga daya jangkau masyarakat, daya beli masyarakat juga harus jadi poin pemikiran. Yang terpenting turunkan panasnya, demamnya, itu aja. Yang kedua, nanti bisa dengan perbaiki pola hidup seperti istirahat yang cukup, pola makan yang ideal sendiri, hindari kedinginan yang berlebihan juga, keluar malam misalnya ya, atau pakai AC yang berlebihan ya, itu berpotensi untuk menurunkan imun sehingga imunitas tubuh untuk virus hilang. Itu aja, Mas.
0: Ya, baik. Sebelum ke Angel dan juga Dinda, kok saya jadi ketagihan bertanya ketika melihat auranya Pak Direktur. Satu lagi, Pak, sebelum pertanyaan dari saya. Ya, artinya untuk di ILI ini, Pak, ILI ini apa cukup dengan obat generik saja, Pak?
2: Ya, semua obat, ya intinya obat generik, beda obat generik sama patent, paling cuma di variabel-variabel pengikatnya ya, entah itu rasanya ya, dari paracetamol mau merek apa aja, paling cuma bedanya dirasa, terus pelarutnya juga mungkin berbeda, sehingga kecepatan menurunkan target yang diinginkan juga akan berbeda. Tapi dengan banyaknya macam-macam varian-varian itu ya, jangan dilupakan bahwa setelah semakin banyak varian dari obat, semakin tinggi tuh harga yang harus kita keluarkan. Sedangkan kita paham daya beli masyarakat kita kan tidak semua sebagus yang kita proyeksikan. Jadi mau generik merek apa aja, mau ibuprofen, mau golongan paracetamol, mau metamisol, ya intinya turunkan panas, itu aja.
0: Baik, aman berarti, Pak ya, bisa menanggulangi rasa cemas itu yang berdampak ya, terhadap wajib. Beberapa penyakit lain. Ya, baik, Pak Dir, kita izin
2: 0-6 tahun.
0: Ya.
2: 0-6 tahun wajib punya obat anti panas.
0: Wajib ya, Pak ya.
2: Demam. Wajib. Karena di sana ada penyakit yang ada namanya unik tuh, KDS. Kejang demam sederhana namanya.
0: KDS.
2: Jadi kejang yang timbul karena kejang yang timbul karena demam yang tinggi. Nah, sedangkan tiap anak ambang batas kejang berbeda-beda. Ada yang 38 masih seger bugar tuh, masih main, enggak kejang. Ada yang sudah 38 kejang, ada yang 40 juga enggak kejang. Tidak sama itunya. Jadi bila anak sudah kejang, ini bukan masalah. Kejang yang terlalu lama akan menimbulkan luka di otak sehingga berpotensi untuk menimbulkan kelainan otak yang lain nantinya. Entah itu epilepsi dan yang lain-lain itu, Mas.
0: Baik.
2: Kalau untuk influenza, ya faktor yang paling takuti ya mungkin pneumonia. Pneumonia karena dahak yang berlebih, over, sehingga mempersulit bernafas, menyebabkan orang sesak. Nah itu mungkin yang butuh ini. Tapi diagnosa sudah keluar tuh dari influenza. Dari penyakitnya sudah diagnosanya berbeda karena ada pemeriksaan influenza yang lain. Itu, Mas.
0: Baik, Pak Dir, mohon izin kita menerima penelpon nggih Pak Dir, biar kita berbagi informasi, mungkin ada laporan apa di lapangan gitu. Ini sudah ada yang bergabung di line telepon kami di 321224 yang sudah tadi menunggu. Ya, RRI selamat sore. RRI selamat sore.
4: Dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa, di mana Pak bisa berkenal langsung dengan narasumber?
4: Abdullah.
0: Alhamdulillah.
4: Dari Jember, Jawa Timur.
0: Baik.
4: Arjasa Jember, Jawa Timur, Bangkit, Indonesia Raya.
0: Baik, masih di kawasan Indonesia ya Pak Ahmad Abdullah?
4: Iya betul, di kawasan NKRI.
0: Iya, Pak Ahmad Abdullah, sore hari ini kita bersama Dr. Imam Haryono selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Besuki. Ya, Pak Dir, Pak,
4: Bapak silakan. Dr. Imam
2: Haryono.
4: Ya.
2: Iya Pak.
4: Salam kenal, salam hormat, dan sehat selalu ya Pak Dokter.
2: Salam kenal. Amin. Juga Pak dari Situbondo.
4: Begini Pak Dokter, sepura nih, gini Pak Dokter, kita ini kan ingin sehat, semuanya ingin sehat Pak Dokter ya.
2: Amin.
4: Karena penyakit ini tidak boleh tidak itu kan pasti mampir Pak Dokter ya. Di usia 60, di usia 50 ke atas itu tetap, walaupun kita jaga-jaga, gunakan masker, cuci tangan yang bersih ya, dan lagi jaga jarak itu ya, kayak dulu, tapi mudah-mudahan tidak kayak dulu, semoga dijauhi ya. Ini sudah serba hati-hati Pak Dokter, sudah pola makannya, pola minumnya tidak berpola-pola sudah ya. Itu dan lagi kita ini kan dikejar-kejar dunia Pak Dokter ya. Kecapean dan kelengahan pasti ada kan gitu Pak Dokter ya. Jadi mohon penjelasannya dari Pak Dokter, bagaimana kalau di usia 50 sampai 70 ini harus bagaimana Pak Dokter? Olahraga, jalan kaki sudah semangat Pak Dokter ya. Tapi masih kita ini apa, kadang-kadang pas kena kepala pening gitu Pak Dokter. Padahal makannya sudah hati-hati, pola minumnya sudah hati-hati. Dari faktor apa itu Pak Dokter? Ya, daya pikirnya sudah hati-hati gitu Pak Dokter. Mohon penjelasannya Pak Dokter. Kadang-kadang sekarang ini bukan usia, lanjut usia aja. Kadang-kadang umur anak-anak baru kecil ini sudah kena kanker, kena apa gitu Pak Dokter. Itu dari faktor apa Pak Dokter? Apa dunia tidak bersahabat apa gimana gitu Pak Dokter? Mohon penjelasannya. Ya, apalagi orang lanjut usia itu perlu dimaklumi kan gitu Pak Dokter. Jadi mohon penjelasannya Pak Dokter supaya bangsa Indonesia ini sehat.
0: Amin.
4: Dan tetap semangat Pak Dokter.
0: Amin.
4: Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam. NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan luar biasa Pak Dokter. Ketika kita dikejar dunia, paling mengkhawatirkan, paling ngeri. Saya sendiri juga takut ketika dikejar dunia. Baik Pak Dokter, sebelum dijawab, kita rangkai jadi satu saja. Mungkin ini ada pendengar atau yang sudah bergabung di line telepon kita ini Pak Dokter. Di line telepon company di 336652 RRI. Selamat sore.
5: Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana, silakan perkenalkan.
5: Dari Bu Yaya Kanisa.
0: Bu Yaya, ya Bu Yaya, silakan.
5: Betul telepon ke Pak Dokter.
2: Baik, Bu Yaya.
5: Dalam.
0: Iya, silakan Bu Yaya.
5: Oh, iya. Dalam itu kan umurnya sampun belum dasar sama Pak Dokter.
0: Masya Allah.
2: Iya, Bu.
5: Kenapa? Dalam itu mesti penyakitnya kok duci. Penyakit ngopo kemauan. Malah dalam itu komplikasi nih kok Pak Dokter. Penyakit nih lah obat ngopo tentang dalam nih seperti pun unjuk macam ini kok olahraga sampun sampun enjang sampun nanti nih lepas macam belapan belapan tengah ngacung nih kok dalam nih kok sampun menapa ni sampun daharan unjukan terus pun Pak Abdullah nih kok sampun
0: yeah.
5: Napa sampun dipun atur ngoten menika. Sedunding kang napa kang sehat ngoten ngoten penyakit boten mampir ngoten lho Pak Dokter. Obat napa kang dalem unjuk menika ngoten. Nggih sampun sembah nuwun.
0: Sami-sami Bu Yaya mugi sehat nggih. Sehat selalu. Matur sembah nuwun.
5: Terima kasih nggih Pak Dokter nggih.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa saya semoga Pak Dokter bisa mengerti ini tadi apa yang dikatakan dengan Bu Yaya. Karena kan situ Bondo kan kebanyakan Madura ya Pak, Pak Dir ya.
2: Hampir semua.
0: Iya, Pak Dir.
2: Madura
0: Kawi tapi Pak. Oh Kawi Madura. Tapi mengerti tadi ya apa yang disampaikan dengan Bu Yaya bisa menerjemahkan dan bisa memberikan solusi, ya. Pak Dokter.
2: Ya dari jadi dari dua pertanyaan kan sama Pak.
0: Betul. Silakan.
2: Bagaimana diuji dengan untuk Pak siapa tadi Pak Ahmad?
0: Pak
2: ya,
0: Ahmad
2: Pak?
0: Abdullah di Candi Jati Arjasa.
2: Dan Bu Yaya. Jadi intinya sama. Setiap orang pasti diuji oleh Allah itu entah dengan ketakutan, kesehatan, takut sakit, takut apa. Tapi di sisi lain kita juga harus terus berusaha untuk membuat diri kita sehat sehingga kita terus bisa bermanfaat untuk semua seperti yang Allah janjikan. Nah, trip atau tip untuk sehat juga harus kita perhatikan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada penyakit memang sampai sekarang tidak ada jawaban. Entah itu datang dari mana seperti penyakit kanker dan yang lain-lain tuh. Jadi itu sampai saat ini belum ada pasti ya bahwa ini penyebabnya ini tidak ada. Nah untuk yang penyakit lain, apalagi penyakit-penyakit dengan infeksi-infeksi yang lain itu bisa ditanggulangi dengan pola hidup ya pola hidup sekarang seperti Pak Ahmad tadi bilang bahwa kita pada usia-usia sepuh nih, jangan kan usia sepuh anak-anak pun juga bisa sakit tuh Pak, Pak Ahmad, Pak Yaya ya, nggak harus 80 tahun bisa sakit. Anak-anak juga sekarang banyak, ya saat ini juga penyakit ginjal kronis juga, anak-anak banyak sekarang Pak. Jadi pola hidup yang sekarang juga harus diperhatikan. Yang pertama, benar tadi Pak, Pak Ahmad tadi bahwa jangan terlalu berlebihan kejar dunia lah katanya gitu ya Pak ya. Jadi kejar itu akan buat kita capek. Jadi saya sebutkan tadi semua penyakit atau viral infeksi terutama bisa mengenai kita di saat kita kelelahan. Ya kelelahan entah itu fisik entah itu pikiran sehingga nanti berpotensi menurunkan nafsu makan ya. Nafsu makan, jadi itu kita sudah menurun, nafsu makan juga tidak ada. Nah, ini gampang masuk nih penyakit. Yang kedua, kedinginan. Nah, kedinginan, entah itu dari perubahan iklim cuaca atau pola hidup yang biasa pakai AC lah. Ini sendiri ada beberapa orang yang alergi matahari malah. Jadi saya tidak mau kena matahari karena takut hitam, ya takut apa, padahal matahari itu obat dari semua, hampir semua penyakit takut dengan matahari. TBC pun harus ada sinar matahari masuk, spray. TBC tidak mau masuk tuh. Tapi ada beberapa orang yang malah menghindari matahari. Ya, itu aja Pak Ahmad, info saya tetap berpola hidup sehat, makan teratur dengan pola yang sudah seimbang, sayur, buah, Terus jaga makanan atau hindari makanan yang beredar saat ini sangat sangat membahayakan, ada pewarna, ada pengawet ya. Ya, itu juga tidak baik untuk kesehatan. Yang kedua, istirahat yang cukup, Pak. Apalagi di usia-usia kayak saya, kayak Pak Ahmad, Bu Yaya, mungkin ya. Di usia-usia itu ya gimana kita rentan sekali untuk kelelahan. Bahkan anak kecil pun ya juga gitu, mungkin karena terlalu aktif. Jadi, makanya ada ini nih, ada pelajaran yang unik dari bayi ya. Setiap, karena sejatinya kan setiap yang ada di kita itu ilmu ya, untuk kita terjemahkan. Di bayi itu ada perilaku yang unik tuh dari bayi. Bayi itu akan menangis di malam hari, ya kan? Di siang hari dia malah tidur.
0: Iya.
2: Ya, karena apa? Di saat itulah bayi itu nguji tuh, nguji orang tuanya, sabar nggak nih orang tua nih nanti saya, karena di saat kondisi itu di puncak-puncaknya capek, puncak-puncaknya orang untuk istirahat, di saat itu bayi itu nguji. Nah, di saat kita sudah full fresh ya, bayi mana tidur, tidak goda kita tuh. Yang kita harapkan, diharapkan si bayi itu kan doa, sabar ndaan ibu kita nih uji dengan kayak gitu ya. Makanya pola hidup, pola tidur juga mengaruhi. Di kita kan mungkin karena kecapean kerja, malam masih kepikiran jangan-jangan usaha besok kita berhasil atau enggak ya, jangan-jangan ini ya, itu yang membuat energi banyak. Karena orang banyak berpikir itu butuh energi lebih banyak, Pak. Sehingga kita mengharuskan makan untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan itu. Ya itu mungkin Pak Ahmad, imbauan saya tetap jaga pola hidup sehat. Yang penting Pak istirahat cukup, makan yang juga seimbang, tidak banyak karbohidrat, banyak lemak atau pewarna, pengawet dan lain-lain. Istirahat yang cukup, hindari kedinginan. Udah itu aja. Untuk yang Ibu Yaya sama sih, penyakit tidak muncul dari usia kapan saja, mau ada anak kecil pun juga saat ini ya sakit. Ini buktinya influenza nih, sakit semua kan Bu. Orang tua pun juga sakit. Praktekan saya juga mulai berapa hari ini juga banyak ini. Kenapa kok banyak? Ternyata orang-orang padahal, ternyata orang-orang pada panik nih, pada panik influenza.
0: Padahal nah, mereka nggak dikejar dunia ya Pak ya, tapi
2: influenza. Nah,
0: iya Pak.
2: Ya, itu tetap sehat Bu Yaya. Amin. Untuk sehat semua, untuk pemirsa RRI yang ada di mana saja.
0: Doa terbaik ya, Pak. Doa terbaik dari Studio Grasier Pencesan dan juga dari rumah sakit ya Pak ya, dari Rumah Sakit Umum Daerah Besuki. Doa terbaik untuk pendengar semua, Pak Abdullah dan juga Bu Yaya tadi yang sudah bergabung. Ya Pak Dir, ya. Untuk pertanyaan dari rekan saya silakan.
1: Baik Pak Direktur, tadi Bapak ya, menyinggung tentang jangan panik untuk masyarakat ya Pak, khususnya di masyarakat ya, Situbondo atau Besuki Pak. Nah mungkin dokter-dokter mengatakan jangan panik itu ketika bertemu langsung dengan para pasien di rumah sakit ya Pak. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang tidak mengunjungi di rumah sakit Pak? Dan apakah ada sosialisasi selain pasien yang periksa itu? Atau ada upaya yang dilakukan dari pihak rumah sakit dengan bekerja sama bersama dinas kesehatan atau pemerintahan desa untuk memberikan edukasi Pak kepada masyarakat yang ada di Situbondo khususnya di Besuki itu sendiri Pak? Monggo Bapak.
2: Ya, makasih Mbak. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan, kita bekerja sama dengan puskesmas tentunya sebagai garda terdepan di layanan kesehatan. Terus tadi juga koordinasi dengan Pak Kadinkes juga, mohon izin Pak, kalau bisa dibuatkan video flyer-flyer yang membuat masyarakat itu percaya diri lah, tidak cemas yang berlebih. Biarkan cemasnya hanya untuk solar dan BBM saja ya, tidak untuk penyakit yang sama ini. Kalau sudah BBM macet, influenza jalan, ini bahaya ini Pak.
0: Itu dampaknya luar biasa ya Pak, bisa sampai ke flu yang enggak-enggak ini, flu apa namanya itu. Ya silakan dilanjut Pak Dir, silakan.
2: Iya, jadi sudah kita lakukan sosialisasi dengan puskesmas karena sejatinya kita rumah sakit ini dituntut pemerintah daerah, bupati dalam hal ini mendekatkan layanan kepada masyarakat. Jadi kita tidak membuat jarak kepada masyarakat. Silakan masyarakat mempercayai layanan kesehatan yang mana. Yang penting intinya buat masyarakat itu menjadi sehat. Ya, dengan sehat akan memperbaiki kualitas hidup sehingga setiap orang akan mempunyai arti lebih, baik itu untuk keluarga dan masyarakat. Jadi itu aja. Usaha-usaha itu ya tetap kita bareng dengan puskesmas, dengan teman-teman sejawat nakes di daerah, di pelosok, untuk terus mengingatkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, menghindari cemas yang berlebih, terutama menyikapi hal-hal yang ini. Dan malah saya pikir ini penyakitnya nular lewat cuaca atau lewat HP ya? Kayaknya lebih cepat lewat nular Google nih.
0: Betul, betul.
2: Daripada
0: betul,
2: nular
0: betul
2: lewat ini. Kita tidak bersentuhan aja yang Jember malah panik juga kan dengan influenza.
0: Ikut panik semua ya, gara-gara lihat HP. Satu sentuhan saja langsung auto panik begitu, khawatir.
2: Makanya ini harus ditambahkan bahwa penyakit influenza tipe A bisa menular lewat HP gitu aja. Nanti. Jadi bukan hanya apa namanya udara atau apa yang menyebabkan, bahwa HP pun juga ikut menulari. Orang yang tidak cemas jadi cemas akhirnya kan. Ini repot nih penanggulangannya. Obat masih tidak ada, antivirus di HP. Mungkin itu Mbak, ini apa namanya, kita sudah melakukan upaya untuk membuat masyarakat saya tenang dan terbukti di sampai saat ini ledakan atau antrian kamar lah atau apa untuk teman-teman atau masyarakat yang terjangkit, diduga terjangkit influenza juga tidak signifikan. Di, khususnya di wilayah saya, jadi di wilayah barat kita cover dari desa Pungatan, kecamatan Pungatan sampai ke Banjugrugul. Jadi kita mengampu 88 kecamatan dalam bidang kesehatannya. Jadi itu yang Bapak Bupati amanahkan ke saya dan teman-teman di rumah sakit, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Besuki, bahwa dekatkan layanan masyarakat, layani masyarakat dengan baik, buat masyarakat itu sehat. Doktrin-doktrin itu yang diamanahkan oleh Bapak Bupati kita, Mas Rio itu, sehingga nanti dengan masyarakat sehat, punya arti lebih, punya kualitas hidup yang baik, tentunya akan membawa atau menyandangkan predikat Situ Bondo naik kelas itu, Pak.
0: Baik, Pak Dir, sebetulnya kalau kita berbicara masalah wabah atau penyebaran influenza ini, kita tidak cukup waktu untuk satu jam, bahkan dari pertanyaan Dinda pun masih ya, belum cukup ya, juga karena kita harus berbagi waktu dengan yang lain, Pak Dir. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan momentum yang sama, tetap perbincangan yang menarik, mengedukasi, Pak Dir.
2: Amin.
0: Sekali lagi terima kasih. Siap, salam dari Panjaitan Gereja 61 Jember. Sehat selalu, Pak Dir. Selamat beraktivitas kembali, Pak Dir.
2: Siap. Sama-sama, siap. Sukses selalu untuk RRI-nya.
0: Amin. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum, Pak Dir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, baru saja bincang kami dengan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Besuki, Dr. Imam Haryono. Banyak hal yang disampaikan kalau kita berbincang masalah penyebaran virus atau ILI, yang lebih simpelnya disebut ILI. Sebetulnya ada satu poin yang menjadi penentu bagaimana hebatnya virus itu berkembang, yakni satu kata kunci dari Bapak Direktur tadi, satu kata kunci yang menjadi pintu utama adalah pikiran kita. Sehingga dari cara melakukan pola hidup sehat, jangan lupa berpikir yang sehat pula. Tanpa terasa, 50 menit lepas dari jam 3 sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.
6: Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara menghadapinya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji BPIH untuk keberangkatan 2027 pada pekan depan. Persoalan sampah plastik terus menjadi perhatian seiring meningkatnya volume limbah yang sulit terurai. Inilah Info Prima selengkapnya edisi hari ini Selasa 29 September 2026 bersama saya Refka Karhi. Memasuki tahapan persiapan keberangkatan jemaah haji tahun 2027, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep mulai mempercepat layanan administrasi bagi calon jemaah haji. Salah satunya melalui fasilitas pembuatan paspor yang digelar bersama kantor imigrasi Pamekasan. Muhammad Ali melaporkan.
2: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep memfasilitasi pembuatan paspor bagi calon jemaah haji yang diproyeksi berangkat pada 2027. Layanan ini dilaksanakan bekerjasama dengan kantor imigrasi Pamekasan dan dipusatkan di kantor Kemenhat Sumenep. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan jemaah sekaligus mempercepat pemenuhan dokumen perjalanan. Kepala Kemenhat Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, hingga saat ini sekitar 800 calon jemaah haji telah mengikuti proses pembuatan paspor. Pelayanan juga memberikan prioritas kepada jemaah dari wilayah kepulauan. Kebijakan ini mempertimbangkan geografis dan jadwal transportasi laut yang harus disesuaikan dengan waktu kedatangan jemaah ke daratan.
3: Ya selama ini alhamdulillah lancar jemaah itu. Kalau ada yang sakit ya otomatis harus ada yang dipapa itu untuk foto pasporing itu. Karena pasporingnya dilaksanakan di lantai 2. Alhamdulillah jemaah sampai sekarang lancar bisa melaksanakan pasporing sesuai dengan jadwal yang ada. Ada jemaah yang minta perubahan waktu, kalau bisa kita kondisikan. Kalau tidak bisa kita kondisikan, ya kita minta nanti mereka untuk membuat sendiri ke Pamekasan atau di kantor.
2: Halimi menyatakan, bagi jemaah yang berhalangan hadir sesuai jadwal layanan kantor di Kemenhat Sumenep, pengurusan paspor tetap dilakukan secara mandiri. Jemaah dapat mendatangi kantor imigrasi Pamekasan dan memanfaatkan layanan di mal pelayanan publik.
0: Musik tradisional Saronin di Kabupaten Sumenep masih bertahan di tengah perkembangan musik modern. Regenerasi melalui sekolah, dukungan pemerintah, serta ruang tampil bagi seniman menjadi kunci agar kesenian khas Madura ini tetap hidup. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: Penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep mulai menggencarkan sosialisasi dan diseminasi metode PMAS kepada petani sebagai persiapan menghadapi musim penghujan periode ketiga tahun ini. Katimker Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep Deweringgi mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengajak petani mempersiapkan kegiatan tanam lebih awal dengan memperhatikan kondisi dan ketersediaan air. Sosialisasi dilakukan penyuluh pertanian dengan turun langsung ke setiap wilayah desa untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai penerapan metode PMAS dan langkah percepatan tanam. Deweringgi menjelaskan percepatan tanam dilakukan sambil menunggu jadwal hujan turun. Dengan persiapan lebih awal, petani diharapkan bisa menyesuaikan waktu tanam dengan kondisi musim dan ketersediaan air di wilayah masing-masing. Selain menyampaikan informasi mengenai metode PMAS, penyuluh juga melakukan pendampingan kepada petani di lapangan sehingga persiapan tanam bisa dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah dan waktu yang tersedia.
5: Sosialisasi persiapan tanam untuk musim penghujan periode ketiga ya di tahun ini yang memasuki musim persiapan musim penghujan. Jadi kita melakukan sosialisasi diseminasi terkait metode PMAS. Jadi penyuluh pertanian melakukan giat sosialisasi turun ke tiap wilayah desa untuk mengajak petani melakukan percepatan tanam metode PMAS sambil menunggu jadwal hujan turun.
4: Sosialisasi dan pendampingan tersebut akan terus dilakukan di sejumlah wilayah desa di Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari upaya membantu petani menghadapi musim penghujan dan mempersiapkan kegiatan budidaya sejak awal. Imam Muhlis melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
6: Terima kasih Refka. Pendengar, peserta PBDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga mendapatkan penanganan setelah mengalami mual, muntah, dan pusing saat mengikuti kegiatan pradik di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Berikut laporan selengkapnya Beni Hermawan.
7: Sebanyak 178 orang dilaporkan mengalami gejala diduga keracunan makanan saat mengikuti kegiatan prapendidikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga FK UNER di RSUD Dr. Sutomo. Pihak rumah sakit langsung mengambil langkah cepat sesuai dengan standar penanganan pasien serta pengamanan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, Cita Rosita Sigit Prakoswa mengatakan bahwa dari total 289 peserta kegiatan prapendidikan, terdapat 178 orang mengalami gejala. Pihaknya menegaskan bahwa insiden keracunan ini masih bersifat dugaan. Sampel makanan yang dikonsumsi telah diserahkan untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
8: Kita melakukan investigasi dan melakukan penanganan pada pasien yang bersangkutan tentu. Kemudian ya, melakukan pemeriksaan atau pengamanan pada dugaan makanan tersebut untuk diperiksa di Laboratorium Labkesmas, kemudian BPOM dan Polda.
7: Sementara itu, Koordinator Media dan Branding Humas UNER, Gesang Manggala Nugraha Putra menyampaikan bahwa fokus utama universitas saat ini adalah memastikan kondisi kesehatan seluruh mahasiswa PPDS.
9: Fokus kami adalah memastikan bahwa teman-teman PPDS sudah sehat semua, dan seperti tadi yang dikonfirmasi oleh Ibu Direktur RS di Dr. Sutomo, bahwa semua sudah baik kondisinya, tapi kami lebih memperhatikan lagi, yaitu proses akademisnya. Untuk sekarang, seperti yang disampaikan juga tadi, bahwa kegiatan pradik yang dijadwalkan sampai tanggal 2 Oktober, itu akan dibicarakan lebih lanjut.
7: Gesang juga menjelaskan bahwa penyediaan makanan untuk kegiatan tersebut berasal dari pihak catering atau vendor luar yang ditunjuk. Beni Hermawan melaporkan.
6: Pendengar, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Kidayana meminta proyek perbaikan rumah pompa Sidokare 1 dan 2 dihentikan sementara. Langkah ini diambil setelah ditemukan material besi yang diduga tidak sesuai spesifikasi kontrak saat dilakukan inspeksi mendadak. Berikut laporan Januar Fahmi.
10: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta proyek perbaikan rumah pompa Sidokari 1 dan 2 senilai 2,9 miliar rupiah dihentikan sementara setelah menemukan besi yang dinilai tidak sesuai spesifikasi saat melakukan sidak. Mimi meminta material tersebut diganti sesuai kontrak. Ia juga menyoroti minimnya aktivitas proyek karena saat sidak hanya terdapat 4 pekerja yang berada di lapangan.
11: Jar, aku minta tolong Pak, ini ada beberapa laporan ya, proyek-proyek yang ada di Sidoarjo, kemarin ada 22 berapa itu, laporan di HP, itu wes ngawur kabeh aku, suhu aku Pak, ayo Pak.
12: Jadi teman-teman sedang turun sama BPK sekalian.
11: Oh ya wes, ya. Turun semua ya?
12: Ada mungkin 25 paket lebih.
11: Betul, 25 paket ya. Ini, 20 yang ke saya. Iya. Itu enggak mau nulis syarat sama. Wes sampean tindak tegas apa ya apa carane, Pak? Saya enggak mau ini anggaran APBD iku digadulinan kayak gini, Pak, gitu loh. Kalau kita enggak awasin lho buktine sing teko ya. Barang-barang kayak gini. Kemarin di Lipo itu ya seperti itu. Semek apa pasir ya, wes. Ini paling kayak teko.
10: Proyek yang dikerjakan CV Putra Utama Perkasa itu juga disorot karena laporan progres tercatat surplus 0,8%. Mimi meminta inspektorat memeriksa kesesuaian laporan dengan kondisi lapangan. Mimi turut meminta evaluasi terhadap 22 proyek pada 2026 yang dilaporkan bermasalah. Serta dia juga menegaskan kontraktor yang melanggar ketentuan harus dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
6: Mendengar informasi selanjutnya, persoalan sampah plastik terus menjadi perhatian seiring meningkatnya volume limbah yang sulit terurai. Berbagai inovasi pun dikembangkan untuk mengelola sampah plastik menjadi produk yang lebih bernilai, salah satunya melalui teknologi pirolisis. Ana Kusuma melaporkan.
13: Inovasi teknologi pirolisis mendorong pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif dan juga energi terbarukan. Melalui proses pemanasan plastik tanpa tekanan dan juga paparan udara, material plastik terurai menjadi gas yang dapat diolah menjadi beberapa jenis bahan bakar, diantaranya solar, minyak tanah, dan juga premium. Praktisi pirolisis Ketua Yayasan Asyuhada Kediri Berkah, Hendro Wahyono, menjelaskan bahwa hampir seluruh jenis sampah plastik dapat diolah menggunakan teknologi pirolisis. Teknologi tersebut tidak hanya berfungsi mengurangi timbulan sampah plastik, tetapi juga menerapkan konsep zero waste. Hasil olahan pirolisis saat ini juga telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif khususnya di sektor pertanian.
14: Okay. Istilahnya pirolisis kita suling, ya, bahan itu kita suling dengan suhu yang sangat panasnya harus maksimal dan tidak adanya penekanan atau udara yang bisa masuk, ya. Nah, disitulah bahan diolah menjadi gas. Okay. Kita terurai jadi tiga, yaitu ada solar, ada minyak tanah, dan ada setara dengan premium. Kalau ini selama ini saya yang di daerah itu gini, ada teman-teman petani, ya, kan ada yang pakai solar itu, ya. Kita kasih, kita coba. Akhirnya jalan. Nah, disitulah sangat bermanfaat, tidak jual. Monggo yang mau pakai, untuk kapasitasnya berapa, monggo gitu.
13: Sementara itu, salah satu mahasiswa UNP Kediri, Muhammad Kevin Dasyifa Aradea, yang mengikuti pendampingan pelatihan revolusi pirolisis, menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan juga masyarakat untuk mempelajari langsung pemanfaatan sampah plastik melalui teknologi pirolisis. Pendampingan ini juga memberikan pemahaman mengenai potensi sampah plastik untuk diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat.
15: Untuk kesan saya itu sangat menambah ilmu sekali sih mas, dari yang sebelumnya saya belum tahu kalau sampah plastik itu ternyata bisa dijadikan bahan bakar seperti solar ataupun minyak tanah dari proses pirolisis ini tadi.
13: Saat ini diharapkan pemerintah setempat juga dapat memberikan ruang dan memfasilitasi terbentuknya komunitas pirolisis secara resmi agar inovasi pengolahan sampah plastik ini dapat terus dikembangkan dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi sampah plastik dan juga menghasilkan alternatif bahan bakar. Ana Kusuma melaporkan.
6: Pendengar, memperingati Hari Karantina Indonesia 2026, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur menggelar bakti sosial bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi untuk memperkenalkan peran dan fungsi strategis karantina dalam mendukung ketahanan pangan serta kesehatan hewan. Berikut laporan Anika Sana.
16: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur menggelar berbagai kegiatan bakti sosial atau baksos dalam rangkaian memperingati Hari Karantina Indonesia tahun 2026. Salah satu tujuannya adalah memperkenalkan peran dan fungsi strategis Balai Karantina. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia Barantin, Sahandra Hanitio, menjelaskan baksos ini menjadi salah satu gerakan sosialisasi yang dilakukan oleh seluruh UPT. Salah satu baksos yang digelar kali ini adalah Bazar Murah dengan menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok yang bekerja sama dengan Bulog.
17: Terkait dalam pangan, yang ini ya memang kita kan melakukan dari subsistem atau pendukung dari ekosistem berkait dengan swasembada pangan ini. Nah, ini salah satu wujudnya memang ada padi, bagian kurma dan lain-lain. Termasuk juga kita dari pemerintah sih, ya. Dan Bulog dan itu tidak kita ada beberapa rangkaian acara yang kita juga bisa support mereka.
16: Balai Karantina Jatim juga menyediakan program vaksin rabies gratis bagi hewan kesayangan masyarakat sekitar. Pihaknya menyediakan sekitar 100 dosis bagi anjing maupun kucing, yang mana pemberian vaksin tersebut sekaligus dalam rangkaian Hari Rabies Sedunia pada September ini. Masyarakat menyambut gembira program pemberian vaksin rabies gratis ini, salah satunya Maria, pemilik dua anabul jenis anjing.
18: Sangat terbantu untuk ini vaksin yang gratis ini.
19: Kalau di luar biasanya berapa, Bu?
18: Kalau di luar itu sekitar 200 lebih. Satu. Saya dua kan lumayan, sekitar 500-an.
16: Selain pasar murah yang menjual bahan pokok khususnya beras, gula, minyak goreng, dan telur, Balai Karantina juga melibatkan sejumlah pelaku UMKM binaan yang menjual beragam produk makanan dan minuman, serta disediakan pemeriksaan kesehatan gratis oleh tim BBKK atau Balai Besar Karantina Kesehatan. Ani Hasana melaporkan.
6: Pendengar, sebanyak 497 lulusan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atau UKWMS mengikuti wisuda semester genap tahun akademik 2025-2026. Menariknya, hampir 30% lulusan tersebut telah mendapatkan pekerjaan bahkan sebelum resmi di wisuda. Farida Kusnia melaporkan.
20: Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, Sumi Wijaya mengatakan lulusan S1 dan D3 kampus swasta ini telah berhasil mendapatkan pekerjaan. Saat memberikan sambutan dalam wisuda semester genap tahun akademik 2025-2026, dia juga mengungkapkan mereka juga menjadi pemimpin yang mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi tim, organisasi, dan lingkungan sekitarnya. Sumi Wijaya menambahkan dari 497 lulusan UKWMS yang diwisuda bulan ini, hampir 30% diantaranya sudah bekerja sebelum wisuda.
21: Hasil tracer studi UKWMS periode tahun akademik 2024-2025, di mana 88% lulusan S1 dan D3 telah berhasil mendapatkan pekerjaan ketika mereka lulus dan menjadi seorang impactful leader baik di nasional maupun di internasional hanya dalam waktu kurang daripada 6 bulan. Di mana pemetaan karir alumni UKWMS sebagai laporan awal daripada pemetaan karir lulusan UKWMS, dari 497 lulusan pada hari ini, 29,8%-nya sudah bekerja sebelum wisuda.
20: Rektor UKWMS, Sumi Wijaya berharap kampus swasta ini terus berkontribusi bagi dunia pendidikan, terutama menambah lulusan yang berkontribusi bagi NKRI. Farida Husnia melaporkan.
6: Pendengar, Lapas Kelas 2B Tuban bersama Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe resmi membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal bagi warga binaan dan calon paralegal tahun 2026. Witra Adila melaporkan.
22: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe selenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal warga binaan dan calon paralegal tahun 2026. Kegiatan ini menjadi satu-satunya program yang berhasil digelar di lapas seluruh Indonesia. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, David Anderson Setiawan, mengatakan jika kegiatan hari ini sangat memberikan manfaat dan dampak positif bagi warga binaan yang menjalani masa pidana. Harapannya, warga binaan yang telah mengikuti pelatihan hari ini dapat membagikan ilmunya kepada warga binaan yang lain, sehingga mereka tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum di kemudian hari.
23: Harapannya adalah dari perwakilan peserta warga binaan dapat memberikan edukasi ke seluruh narapidana, yang akhirnya adalah seluruh narapidana menjadi lebih paham hukum dan mereka tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi.
22: Sementara itu, Nunuk Fauziah, Direktur LBHK Peronggolawe menegaskan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan ini, kasus dengan kategori ringan dapat diselesaikan dengan cara mediasi di tingkat desa melalui media pos bantuan hukum desa atau kelurahan oleh paralegal.
24: Dan diharapkan dengan adanya pendidikan dan kepada para legal ini, beberapa kasus ringan itu bisa diselesaikan melalui mediasi di desa dengan menggunakan media posbankum des, juga para legal di desa. Harapan kita bersama-sama ya, harapan kita bersama-sama yang pertama, peserta semakin memahami tentang alur tentang pendampingan hukum non-litigasi ya.
22: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Muhammad Masyhudi, turut memberikan apresiasinya. Ia mengatakan program strategis pertama di seluruh Indonesia ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih sadar terhadap hukum.
25: Alhamdulillah, ini program yang patut kita apresiasi dari pemerintah Kabupaten Tuban karena ini yang pertama kali di Indonesia. Dan tentunya kita tetap pemerintah itu mengharapkan semua masyarakat itu melek hukum, dasar hukum, dan tentunya tetap lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya.
22: Dalam kegiatan ini peserta akan mendapatkan 9 materi, kurang lebih diantaranya adalah tentang layanan dan advokasi hukum, gender, minoritas, dan kelompok rentan, keparalegalan, dan lain sebagainya, dengan melibatkan pemateri dari Lapas Kelas 2B Tuban dan pengacara dari LBH KP Ronggolawe. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
6: Pendengar, pengurus Orando Lamongan hilangkan stigma negatif domino lewat turnamen Panglima TNI. Farin Regi melaporkan.
0: Peringati HUT ke-81 TNI dan hilangkan stigma buruk olahraga domino. Kodim 082 Lamongan bersama pengurus Orando Lamongan menggelar turnamen Piala Panglima TNI yang mempertemukan masyarakat dan anggota TNI. Turnamen yang digelar atas perintah langsung Panglima TNI tersebut diikuti sekitar 64 tim atau 128 peserta. Dan tim 0812 Lamongan, Redkol Deni Juri Anggodikdo, menuturkan Orado tidak sekedar menjadi permainan, tetapi juga membutuhkan strategi, komunikasi, dan kekompakan antara pemain. Ia berharap turnamen tersebut juga dapat menjadi momentum untuk menghilangkan stigma negatif terhadap olahraga domino.
1: Ini adalah lomba yang memang luar biasa, Orado ini, karena pelaksanaan ini bersifatnya pertemanan, jadi mengatur strategi antar sesama teman sehingga bisa memenangkan suatu perlombaan.
2: Kalau di Lamongan animonya bagus kemana?
1: Untuk animo di sini sangat luar biasa, untuk masyarakat di sini antusias kita laksanakan untuk mendata bagi peserta yang mau ikut lomba Orado ini sangat luar biasa. Minat dari masyarakat dan ini ya, karena ini adalah HUT TNI, kita gabungkan dengan anggota TNI.
0: Ketua Pengurus Orado Lamongan, Muhammad Jalul Kahil Iqbal mengatakan, kehadiran Orado dinilai menjadi wadah untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat menyalurkan minat dan bakatnya melalui kompetisi yang resmi dan terorganisasi.
1: Yang itu Orado ini memfasilitasi masyarakat secara menyeluruh agar permainan domino ini menjadi permainan yang legal sehingga masyarakat bisa menikmati permainan domino ini dengan aman. Harapan saya Orado Kabupaten Lamongan ini bisa menjadi wadah untuk masyarakat Kabupaten Lamongan untuk menyalurkan bakatnya khususnya di domino, sehingga nanti Kabupaten Lamongan melakukan atraktif domino agar bisa mengharumkan nama Kabupaten Lamongan.
0: Melalui turnamen tersebut, TNI ingin menghadirkan ruang olahraga yang mempertemukan masyarakat dan anggota TNI dalam suasana santai, kompetitif, serta penuh kebersamaan. Farin Reki melaporkan.
6: Pendengar, informasi selanjutnya, turnamen ITF Junior Wijojo Sujono ke-43 kembali digelar di Surabaya dengan melibatkan ratusan petenis muda dari Indonesia dan mancanegara. Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah bagi atlet junior Indonesia untuk mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional. Oni Arianto melaporkan.
3: Turnamen ITF Junior Wijoyo Suyono 2026 terus mempertahankan marwahnya sebagai ajang pembinaan tenis junior Indonesia. Kejuaraan tenis ini memberikan kesempatan bagi atlet muda Indonesia untuk merasakan persaingan tenis di level internasional. Cucu pendiri turnamen tenis ITF Junior Wijoyo Suyono, Roy Pandu Wijoyo, Selasa siang mengatakan jumlah peserta terus bertambah setiap tahunnya. Meski jumlah negara peserta mengalami penurunan, tujuan utama penyelenggaraan turnamen ini tetap dipertahankan.
4: Jumlah peserta makin bertambah ya, walaupun memang secara negara mungkin agak berkurang. Tapi kita jangan melupakan bahwa memang kejuaraan ini dibuat atau diselenggarakan dari awalnya itu adalah untuk memberikan kesempatan atlet-atlet junior Indonesia berkesempatan untuk bertanding di kelas internasional. Jadi kita syukuri apa adanya, kita tetap support, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan juga untuk tetap melanjutkan ini, turnamen ini sesuai marwahnya.
3: Sementara itu, Ketua Pengprov Persatuan Tenis Indonesia PLT Jawa Timur Ismet Jauhar mengatakan kejuaraan internasional tersebut rutin digelar setiap tahun. PLT Jawa Timur juga menargetkan penyelenggaraan lebih banyak turnamen internasional.
5: Tiap tahun kita menyelenggarakan kejuaraan internasional ITF ya, dari tahun ke tahun. Nah, target kami tahun depan insya Allah kejuaraan internasional itu kita bisa menyelenggarakan lebih dari sekali ya, ITF sama ATP.
3: Turnamen ITF Junior Wijayasiono ke-43 digelar di sejumlah lapangan tenis di kota Surabaya seperti di Lapangan Tenis Kodam 5 Brawijaya, Lapangan Tenis Unesa, Lapangan Tenis Marinir Gunung Sari, PDAM Surya Sembada, dan Perumahan Pratama Wiyung. Oni Arianto melaporkan.
6: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
7: Terima kasih, Celia. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut pekan depan akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH untuk keberangkatan tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
8: Calon jemaah haji Indonesia harus bersiap. Besaran biaya perjalanan ibadah haji BPIH untuk keberangkatan 2027 ditargetkan diumumkan pekan depan. Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan saat membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh serta kick-off Manasik Haji Nasional 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun. Irfan mengatakan pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI masih melakukan pembahasan untuk menentukan besaran biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah. Menurut dia, pembahasan biaya haji tahun ini berlangsung cukup panjang. Bahkan pembahasan bersama Komisi 8 DPR RI disebut menjadi salah satu panitia kerja panja haji dengan proses terlama. Panjangnya pembahasan tersebut tidak lepas dari perubahan sejumlah komponen biaya haji, mulai dari penerbangan, hotel, hingga konsumsi jemaah. Irfan mengatakan perubahan biaya juga dipengaruhi kondisi geopolitik global. Konflik yang terjadi di sejumlah wilayah dunia berdampak terhadap distribusi bahan bakar minyak dan pada akhirnya mempengaruhi biaya transportasi. Irfan mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH, akan mengalami kenaikan. Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah biaya penerbangan.
9: Kalau istilahnya teman-teman di pasar itu, bukan harganya naik, tapi harganya berubah semua. Penerbangan berubah, harga hotel berubah, harga makanan berubah, dan kita harus berdiskusi panjang dengan DPR. Alhamdulillah, hotel, makanan kita sudah sepakat. Tinggal satu yang belum. Penerbangan. Dan penerbangan yang kita sedang upayakan adalah bahwa ada perbedaan antara Garuda Indonesia dan Saudi. Aturan yang kita sepakati bahwa dari 200 ribu jamaah kita, 50% diangkut Garuda, 50% diangkut Saudi. Dan sampai hari ini, Garuda dan Saudi ada perbedaan harga yang ditawarkan. Garuda 38 juta, Saudi hampir 42 juta.
8: Meski demikian, pemerintah berupaya agar kenaikan BPIH tidak otomatis membuat BPIH yang dibayar jemaah ikut melonjak. Irfan menjelaskan pemerintah tetap berupaya menekan biaya yang harus dibayar jemaah. Upaya tersebut juga dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji tidak menjadi beban berat bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abdul Wahid, membenarkan bahwa pemerintah dan DPR menargetkan pengumuman biaya haji 2027 dilakukan pekan depan. Dia mengatakan keputusan untuk membahas biaya haji lebih awal dilakukan agar calon jemaah memiliki waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan pelunasan.
10: Akan sebentar lagi insya Allah, mudah-mudahan dalam minggu depan insya Allah kami sudah bisa memberikan pengumuman berapa biaya haji yang tahun 2027.
8: Abdul Wahid juga mengapresiasi pelaksanaan Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh di Kota Madiun. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan produk UMKM dari berbagai daerah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umroh. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
7: Pendengar dan juga pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran BMKG dalam menghadapi berbagai risiko bencana dan perubahan kondisi alam. Dukungan tersebut mencakup penguatan teknologi, anggaran, hingga regulasi. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
11: Anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam menghadapi berbagai dinamika kebencanaan dan perubahan kondisi alam. Menurutnya, perkembangan kejadian alam dan kebutuhan informasi yang semakin kompleks membuat keberadaan BMKG semakin penting bagi berbagai sektor, termasuk pemerintah, pertanian, transportasi, hingga masyarakat. Ia menilai berbagai lembaga dan sektor ke depan akan semakin membutuhkan hasil kajian dan analisis BMKG sebagai dasar dalam mengambil langkah menghadapi kondisi alam. Suprianto juga menekankan pentingnya kegiatan sekolah lapang sebagai sarana memperkuat pemahaman masyarakat terhadap informasi kebencanaan dan cuaca. Menurutnya, masyarakat tidak harus memiliki kemampuan teknis seperti tenaga ahli, tetapi perlu memahami informasi dasar dan tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi tertentu. Suprianto juga menilai peningkatan kapasitas BMKG perlu diikuti dengan pengembangan dan perawatan teknologi. Menurutnya, semakin besar kebutuhan terhadap informasi BMKG, semakin penting pula dukungan terhadap sarana dan prasarana lembaga tersebut. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah dan DPR perlu melihat kebutuhan BMKG seiring dengan semakin kompleksnya situasi global. Dukungan tersebut, menurutnya, dapat berupa anggaran hingga regulasi.
12: Saya punya keyakinan BMKG ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional, ramping tapi kaya fungsi, dan semuanya nanti lembaga-lembaga lainnya tidak akan pernah bisa istilahnya lepas daripada kajian-kajian, analisa-analisa daripada BMKG. Oleh karena itulah sekolah-sekolah lapang yang seperti ini mesti harus ditingkatkan agar supaya transformasi BMKG bersama masyarakat secara umum ini bisa berjalan lebih baik, lebih efektif, dan pada saat nantinya lembaga kita ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional.
11: Sebagai mitra BMKG, anggota Komisi 5 yang juga politikus senior asal Ponorogo itu membuka langsung dan turut mengikuti simulasi sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan dengan tajuk Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
13: Baik, terima kasih Prita. RRI Jember bersama Haryo Pratama melaporkan kemacetan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu kenyamanan perjalanan menuju Bali. Kondisi ini juga dinilai dapat berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap kelancaran akses penyeberangan. Berikut laporan Anggi Widya.
14: Pendengar, kemacetan berkepanjangan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi dinilai tidak hanya mengganggu arus kendaraan, tapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Bali. Hal itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono, saat meninjau langsung layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada Senin 28 September 2026. Bambang mengatakan, akses menuju Bali merupakan jalur strategis bagi sektor pariwisata nasional. Karena itu, kemacetan yang terus berulang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga wisatawan.
15: Nggak percaya sama kelancaran yang ada di Bali. Nah, saya juga mohon pemerintah Provinsi Bali ya, itu ikut mendukung ASDP di dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur.
14: Menurutnya, penanganan kemacetan tidak hanya bisa dibebankan kepada ASDP. Pemerintah Provinsi Bali juga didorong ikut mendorong penguatan infrastruktur di Pelabuhan Gilimanuk. Selain pembenahan infrastruktur, Bambang bersama DPRD Banyuwangi, KSOP, BPTD ASDP, dan pemangku kepentingan lainnya menyepakati sejumlah langkah darurat untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan. Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan pihaknya siap menerapkan skema percepatan tersebut. Menurutnya, efisiensi waktu operasional menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi antrian kendaraan yang masih terjadi di luar kawasan pelabuhan.
17: 35 ke 15 menit, ini harus kami terapkan. Harus kami terapkan di mana semua sepakat dari Gapasda, KSOP, BPTD, semua mendukung. Artinya kalau ini percepatan, jangan lagi ada perlambatan sehingga semua bisa masuk dengan tepat waktu. Artinya kemungkinan besar mempercepat untuk antrian di luar gitu ya. Semuanya kita akan kuras ke dalam.
14: ASDP berharap penerapan waktu bongkar muat yang lebih singkat ini dapat memaksimalkan kapasitas layanan penyeberangan sekaligus menjadi persiapan menghadapi peningkatan arus kendaraan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
13: Pengelolaan sampah organik di lingkungan permukiman terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Di Jember, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember mengenalkan metode TEBA untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Gia Deborah melaporkan.
16: Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember menggelar kegiatan Enviro Village Invitation atau Envista di Perumahan Taman Gading, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan tersebut mengajak warga mengelola sampah organik melalui sumur kompos dengan metode TEBA. Ketua Pelaksana Envista Ardana Rohman Suryahutama mengatakan, Envista merupakan program kerja himpunan mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember yang bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di wilayah Kabupaten Jember.
18: Permasalahan lingkungan yang ada. Untuk sekarang ini kan TPA di Pakusari di Jember itu sekarang sedang di istilahnya dibatasi untuk masukan sampahnya, hanya menerima sampah situ seperti itu. Nah, karena kami melihat itu, ini adalah hal yang melatar belakangnya acara ini. Jadi kami membantu warga, lebih tepatnya di Perumahan Taman Gading ini untuk mengelola sampah. Tapi kami memfokuskan cukup satu jenis sampah aja, yaitu sampah organik. Karena sampah yang anorganik itu warga itu sudah mulai mengembangkan yang namanya bank sampah. Jadi dari kami cukup fokus ke sampah organiknya saja, dan ini bisa digunakan secara komunal. Jadi kami mahasiswa teknik lingkungan juga berdiskusi dengan pihak-pihak tertentu seperti DLH dan juga ketua forum bank sampah. Setelah hasil diskusi, hasil akhirnya adalah untuk metode yang tepat investasi ini yaitu menggunakan sumur TEBA seperti itu.
16: Sementara itu, Ketua RW 35 Perumahan Taman Gading Jember Suroso mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan contoh langsung kepada warga mengenai pengelolaan sampah organik menjadi kompos.
19: Dengan adanya kegiatan dari mahasiswa ini tentang TEBA, ini sangat bermanfaat sekali pada lingkungan saya untuk pembuatan TEBA. Ini sangat banyak.
20: Sampahnya atau komposnya dibuat apa saja Pak rencananya?
19: Rencananya ini akan dibagikan kepada warga. Kalau sudah jalan, nah ini bisa dimanfaatkan atau dijual belikan.
16: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Pendengar, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan Wisnu.
21: Terima kasih, Haryo. Pemerintah Kota Probolinggo akan tambah pemasangan penerangan jalan umum PJU yang diprioritaskan di kawasan selatan kota. Khairul Mamasdugi melaporkan.
23: Pemerintah Kota Probolinggo akan kembali menambah penerangan jalan umum atau PJU di kawasan selatan Kota Probolinggo. Penambahan ini dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Melalui perubahan APBD 2026, Pemkot Probolinggo merencanakan pemasangan 58 unit PJU baru dengan anggaran sekitar 500 juta. Pemasangan diprioritaskan pada sejumlah ruas jalan di wilayah selatan yang membutuhkan penerangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Budi Aji Cahyo Wahono mengatakan, penambahan PJU dilakukan untuk mendukung penerangan dan keselamatan pengguna jalan. Budi menjelaskan pemasangan PJU akan difokuskan pada jalan berstatus jalan kota atau kecamatan, bukan jalan nasional maupun provinsi. Wilayah Kecamatan Wonoasih dan Kedupo menjadi kawasan yang mendapat perhatian lebih. Sebelumnya, Pemkot Probolinggo telah memasang 14 PJU pada APBD 2026 ini. Selain itu, sebanyak 26 PJU hasil relokasi dari Jalan Panglima Sudirman juga telah dipasang di kawasan selatan. Dengan demikian, total 40 PJU telah terpasang di kawasan tersebut. Disub menargetkan ada tambahan lagi 58 PJU dapat direalisasikan sebelum akhir tahun 2026. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
21: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumatera bersama Refka Harki. Refka.
26: Terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
0: Marilah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa.

0: itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, sebuah unggahan di Instagram mengklaim susu formula Bebelak berbahaya karena mengandung maltodextrin. Bahan tersebut disebut memiliki indeks glikemik tinggi sehingga dapat meningkatkan gula darah secara drastis, menjadi kalori kosong, dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Namun faktanya klaim tersebut salah dan menyesatkan. Maltodextrin memang tercantum dalam komposisi beberapa produk Bebelak, tapi keberadaannya tidak berarti produk tersebut berbahaya atau menyebabkan obesitas pada anak. Maltodextrin merupakan sumber karbohidrat yang relatif mudah dicerna dan memiliki indeks glikemik tinggi, tetapi penelitian yang menunjukkan hal tersebut tidak secara khusus menguji Bebelak maupun dilakukan pada anak, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa konsumsi Bebelak menyebabkan obesitas.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Persatu, Anda akan ikuti Tausiah Surih dengan topik menjauhi ghibah bersama Muhammad Firdaus. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wala rasula ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita petunjuk dan berbagai macam kenikmatan. Seandainya bukan karena hidayah dari Allah Ta'ala, tentu kita tidak akan pernah berdiri di atas keislaman dan keimanan. Begitu pula, tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, niscaya kita akan selalu tersibukkan dengan dunia dan kita tak akan pernah memikirkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atas kita. Begitu pula, berkat rahmat Allah lah, kita masih bisa sehat sampai sekarang, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan mudah dan kuat. Salawat beriringkan salam, kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Khatamul Anbiya, wa khatamul mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad alaihi afdalus salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Faya ma'asyiral mu'minin, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan menjauhi ghibah dan merenungkan aib sendiri. Ikhwani, para pendengar setia RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa itu ghibah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ghibah ialah ketika engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak menyukainya. Hadis ini dijadikan dasar utama definisi ghibah oleh para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ghibah ialah menyebut atau menceritakan seorang muslim dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik berkaitan dengan tubuh, agama, dunia, akhlak, harta, anak, orang tua, pakaian, dan cara berjalan, maupun hal lainnya. Baik, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita mengajarkan untuk tidak banyak mengetahui kejelekan orang lain, agar kita memiliki yang namanya salimus sadr, yaitu hati yang bersih. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Ali bin Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin shay'an fa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimus sadri. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi. Yang artinya, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jangan sampai ada seseorang dari sahabatku yang menyampaikan sesuatu yang buruk tentang orang lain kepadaku, karena aku ingin keluar bertemu kalian dalam keadaan hatiku bersih. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidhi. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita diajarkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki kekurangan diri kita daripada mencari-cari kesalahan orang lain. Seringkali kita tidak menyadari betapa banyaknya aib kita sendiri, sementara mudah sekali melihat kekurangan orang lain. Hal ini ditegaskan dalam nasihat sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah berkata, "Yubsiru ahadukum al-qadhata fi a'yuni akhihi wa yansa al-jidhala aw al-jid'a fi a'yuni nafsihi." Yang artinya, salah seorang di antara kalian mampu melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi lupa dengan kayu besar di matanya sendiri. Dalam bahasa kita, ada pepatah yang menggambarkan hal ini. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak terlihat. Pesan ini mengingatkan kita untuk selalu merenungi kesalahan diri sebelum menyibukkan diri dengan kesalahan orang lain. Orang yang fokus memperbaiki dirinya tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk membicarakan keburukan orang lain, apalagi ketika ia tidak mengetahui hakikat keadaan hati mereka. Fokus utama seorang muslim seharusnya adalah memperbaiki diri, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Hindarilah ghibah untuk menjaga hati tetap bersih dan lisan dari dosa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kebaikan, maka sungguh itu datangnya dari Allah Ta'ala. Dan jika terdapat keburukan, maka sungguh itu datangnya dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum.

sebagai khalifah, manusia telah diserai oleh Allah benua ini seutuhnya, dengan segala keperluan hidupnya. Apabila dihayati bahwa pemberi amanat yang bersifat maha pengasih dan maha penyayang, seharusnya yang diberi amanat harus menjaganya dengan penuh kasih sayang pula. Bumi dengan gunung-gunung yang diciptakan Allah merupakan suatu sistem keseimbangan dengan ditumbuhi tanam-tanaman menurut ukuran. Hutan-hutan, tetumbuhan, gunung, dan daratan rendah merupakan suatu keseimbangan yang saling berkaitan.

tumbuhan hidup dengan humusnya yang menyimpan air dan menahan tanah dari kelongsoran, dan keseimbangan untuk tidak terjadi kerusakan, baik di gunung maupun di daratan rendah. Gunung yang lebat dengan tetumbuhan terjadi kekokohan, tetapi gunung yang gersang pun dan hanya terdapat batu-batu dan rumput terjadi kekokohan pula. Semua menurut ukuran Allah, mengubahnya tanpa mempelajari hakikat ciptaan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dapat menimbulkan bencana. Firman Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56.

وشرب ودرج الدنيا الرقيع وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapkanlah perisaimu." Mereka bertanya, "Apakah musuh tiba ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tidak, tetapi perisai dari api neraka." Mereka bertanya, "Apakah perisai dari api neraka itu?" Beliau menjawab, "Membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, Wala haula, Wala quwata illa billahil aliyil azim." Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan hanya Allah. Allah maha besar dan tiada daya. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maka bacaan itu akan datang pada hari kiamat mendahului dan menghindarkan dari api neraka dan menjaga keselamatannya. Al-Hadis.

Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: dengan Chan Sam Puri yo pun ko.
1: Dan mereka dane pun.
2: Berkabar daerah Basa Metura, area Samangken, Selasa, sanga lekor September 2006 lekor, sareng kaula Mansutai. Tretan sedejena, Bambang Haryo Sukartono otabe BHS anggota Komisi Petok DPR RI. Anilai je kemacetan seelang-lang e pelabuhan Ketapang, beni namong aganggu arus kendaraan namong jugen berpotensi marosak kepercayaan wisatawan e dalam perjalanan kabeli. Salerana abekto kipanekah ebekto mareksa pribadi jalan persimpangan Ketapang Gilimano e are Senen Beri. BHS nyatet, jalan akses kabeli paneka strategis gebe sektor pariwisata nasional. Saenggeuna kemacetan seelang-lang eanggep menangkah rugi gebe kenyamanan masyarakat ben wisatawan serencanana bekal liburan Pulau Dewata Beli. Menurut BHS, tanggung jawab kaangkui ngatasé kemacetan tak bisa bede akih cuman atas ASDP. Salerana nyorode pemerintah Provinsi Bali kaangkui norok makuat infrastruktur pelabuhan sisi Gilimano ngacermin sokongan rencana akih sarang pemerintah Provinsi Jawa Timur lebet revitalisasi dermaga Bulusan. Unit lalu lintas Polres Situ Bondo ampon ngalak langkah-langkah pencegahan kalaben alaksanaki operasi manajemen lalu lintas rute alternatif menangkah tanggapan de kemacetan lalu lintas Kabupaten Banyuwangi. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Situ Bondo Jawa Timur AKP Nanang Hendra Irawan anyata aki je langkah-langkah paneka tamasok pasang rambu-rambu peyarah gebei kendaraan semangkat ka Banyuwangi ka angkui agedui rute lao. Tanda-tanda nasehat paneka ampon pasang pan berempan kenengenengan antarana kecamatan Subo ben Besuki. Motor ajelen dari arah Sorbojo nocu Banyuwangi saranaki ka angkui ngalak rute arak-arak bentu besa Jember Banyuwangi. Ampon lestare berkabar bahasa Madura sepopolong tim redaksi RRI Jember Mator Sekelangkong.

Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro1 RRI Jember, kenal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar Pro1, semoga di suasana awal pekan ini semua aktivitas Anda berjalan lancar dan hal-hal yang sedang dikerjakan bisa terselesaikan dengan baik. Kalau hari terasa cukup padat, jangan lupa beristirahat sejenak, jauhkan distraksi yang tidak perlu dan manfaatkan waktu untuk benar-benar hadir bersama orang-orang terkasih. Tentunya semoga petang ini menjadi jeda yang menyenangkan sebelum kembali melanjutkan aktivitas esok hari. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan sore sampai malam hari nanti. Tentunya dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember sore ini.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar, kalau Anda pagi tadi melintas di kawasan pusat kota Jember, mungkin sudah merasakan perubahan arus lalu lintas yang cukup signifikan. Memasuki hari kedua uji coba pengalihan arus di sekitar Pasar Tanjung, kepadatan kendaraan justru terjadi di sejumlah ruas, terutama di Jalan Trunojoyo dan juga Jalan Ahmad Yani, pendengar. Penumpukan kendaraan terjadi dari berbagai arah dan semakin padat pada jam berangkat kerja dan sekolah, sekitar pukul 6.30 hingga 6.55 waktu Indonesia Barat. Arus dari utara dan selatan yang kini bertumpu pada jalur yang sama juga turut membuat antrian memanjang hingga persimpangan Jalan Trunojoyo dan Jalan Ahmad Yani. Kondisi juga diperparah aktivitas Pasar Kepatihan, kendaraan yang parkir di bahu jalan, serta ramainya kendaraan pengantar siswa. Satlantas Polres Jember juga telah menyiagakan personel untuk membantu mengurai kepadatan. Nah, untuk Anda yang akan melintas di kawasan tersebut, sebaiknya memperhitungkan waktu perjalanan, mengurangi kecepatan saat memasuki titik padat, dan mengikuti arahan petugas maupun rambu selama masa uji coba berlangsung.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
4: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
3: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

Pendengar Pro 1, bagi sebagian pasien, datang ke rumah sakit bukan hanya soal mendapatkan pelayanan medis, tetapi juga bagaimana bisa menemukan ruangan atau loket yang dituju tanpa kebingungan. Nah, untuk membuat pasien dan keluarga merasa lebih nyaman sejak pertama kali tiba, RSUD Genteng kini menghadirkan layanan transporter. RSUD Genteng Banyuwangi menyediakan layanan transporter yang membantu pasien serta keluarga sejak dari pintu masuk rumah sakit hingga menuju loket pendaftaran maupun poliklinik yang dituju. Layanan ini ditujukan untuk memudahkan pasien, terutama mereka yang baru pertama kali datang atau membutuhkan pendampingan menuju lokasi pelayanan. Kehadiran transporter menjadi bagian dari upaya RSUD Genteng untuk menghadirkan pelayanan yang lebih ramah, humanis, dan berorientasi pada kenyamanan para pasiennya.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lu.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Tahukah Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
6: Kehormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai
5: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274 ribu hingga 276 ribu orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83 ribu pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83 ribu pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait Lapas Kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Safrida dan Pak Sekri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spamapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih menaikkan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini, semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini ya, per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, di antaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pendengar setia RRI Jember Programa 1. Semoga dimanapun Anda berada saat ini, baik yang sedang dalam perjalanan, bersantai di rumah, atau di tengah-tengah kesibukan kerja, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Pada malam hari ini, saya menyapa saudara-saudari sekalian dalam mimbar Katolik dengan judul Ketika Kita Merasa Kesepian, Tuhan Tidak Pernah Pergi. Dengan inspirasi dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47-51. Mari kita awali mimbar Katolik ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala rahmat yang Engkau berikan dalam hidup kami masing-masing. Bimbing dan tuntunlah kami ya Tuhan dalam segala perjalanan hidup kami. Malam hari ini, kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh Kudusmu, supaya kami pun dapat mendengarkan sabdamu, merenungkannya, dan pada akhirnya melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekarang marilah kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47-51. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Saudara-saudari pendengar setia RRI yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa ketika berada di tengah orang banyak, tetapi hati kita merasa kesepian? Kita bisa duduk bersama keluarga, bekerja dengan banyak orang, berbicara dengan banyak teman, bahkan setiap hari berinteraksi melalui telepon dan media sosial. Tetapi ketika malam tiba, ketika kita sendirian, muncul sebuah pertanyaan. Sebenarnya, siapa yang sungguh mengerti saya? Kesepian ternyata tidak selalu berarti tidak ada orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita justru merasa paling kesepian ketika banyak orang di sekitar kita, tetapi kita merasa tidak sungguh dilihat, tidak sungguh didengar, dan tidak sungguh dipahami. Mungkin ada seorang ibu yang setiap hari mengurus keluarga, tetapi tidak pernah ditanya, "Ibu baik-baik saja?" Ada seorang ayah yang setiap hari bekerja keras, tetapi menyimpan banyak beban yang tidak pernah ia ceritakan. Ada orang muda yang dikelilingi banyak teman, tetapi sebenarnya sedang bingung menghadapi masa depan. Ada seseorang yang sedang sakit, berduka, gagal, atau menghadapi masalah keluarga, lalu diam-diam bertanya, "Tuhan, apakah engkau masih melihat saya?" Hari ini gereja merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat agung. Sekilas perayaan tentang malaikat mungkin terasa jauh dari persoalan hidup kita.
Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan secara lebih mendalam, perayaan ini akan membawa kita kepada sebuah pertanyaan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah menyertai kita, bahkan ketika kita tidak dapat melihat penyertaannya? Injil Yohanes yang kita dengar hari ini memberi kita sebuah gambaran yang sangat indah melalui perjumpaan Yesus dengan Natanael. Ketika Natanael datang kepadanya, Yesus berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Natanael heran dan bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Lalu Yesus menjawab bahwa sebelum Filipus memanggilnya, ia sudah melihat Natanael di bawah pohon ara. Bayangkan perasaan Natanael, seseorang yang baru pertama kali ditemuinya, ternyata sudah mengenalinya. Sebelum Natanael datang kepada Yesus, Yesus sudah lebih dulu melihatnya. Dan mungkin disitulah kita menemukan sebuah pesan yang sangat menguatkan. Kita sering sibuk mencari Tuhan, padahal Tuhan sudah lebih dahulu mencari kita. Kita bertanya di mana Tuhan, sementara Tuhan seolah berkata, "Aku sudah melihatmu." Kita berkata, "Tidak ada yang mengerti saya." Tetapi Tuhan berkata, "Aku mengertimu." Kita berkata, "Tidak ada yang melihat perjuangan saya." Tetapi Tuhan berkata, "Aku melihatmu." Saudara-saudari yang terkasih, betapa pentingnya pengalaman merasa dilihat dan dikenal. Manusia bisa menanggung banyak hal, tetapi ketika ia merasa tidak dianggap, tidak dipedulikan, dan tidak dimengerti, ia akan menjadi sangat lelah. Karena itu, iman memberi kita sebuah keyakinan sederhana. Kita tidak pernah tersembunyi dari pandangan Tuhan. Kemudian dalam Injil Yesus berkata kepada Natanael bahwa ia akan melihat sesuatu yang lebih besar. "Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada Anak Manusia." Gambaran langit terbuka ini sangat indah, sebab ada masa dalam hidup ketika kita merasa langit tertutup. Kita berdoa tetapi seakan tidak ada jawaban. Kita menangis tetapi seakan tidak ada yang mendengar. Kita meminta pertolongan tetapi keadaan tetap sama. Lalu kemudian kita bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau?" Mungkin kita pernah mengalami saat-saat seperti itu. Tetapi Injil hari ini mengingatkan bahwa ketiadaan tanda yang terlihat bukan berarti ketiadaan Allah. Kita mungkin tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita mungkin belum mengerti jalannya. Kita bahkan mungkin tidak dapat merasakan kehadirannya. Tetapi itu bukan berarti Tuhan pergi. Seperti matahari yang tetap ada ketika malam tiba, demikian juga Allah tetap hadir ketika hidup kita sedang gelap. Kita tidak selalu melihat tangan Tuhan bekerja, tetapi bukan berarti tangannya berhenti bekerja. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan tiga malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Kita tidak perlu menjadikan perayaan ini sekadar pembicaraan tentang makhluk surgawi. Lebih penting bagi kita adalah untuk melihat apa yang mereka tunjukkan tentang karya Allah. Mikael mengingatkan kita pada keberanian menghadapi kejahatan. Gabriel mengingatkan kita pada kabar baik yang datang dari Allah. Rafael mengingatkan kita pada penyertaan Allah dalam perjalanan hidup manusia. Ketiganya mengarahkan kita kepada satu keyakinan, yakni Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tetapi kita juga perlu ingat, para malaikat bukan pusat iman kita. Kristuslah yang tetap menjadi pusatnya. Para malaikat menunjuk kepada Allah, dan dalam Injil hari ini, para malaikat itu bahkan digambarkan naik turun kepada Anak Manusia. Artinya segala karya Allah itu pada akhirnya bermuara pada Kristus. Maka ketika kita berbicara tentang malaikat,
Kita sesungguhnya sedang berbicara tentang Allah yang hadir, Allah yang bekerja, Allah yang mengutus, dan Allah yang menyertai. Saudara-saudari, mari kita bawa firman dalam Injil hari ini ke dalam kehidupan kita sendiri. Mari kita masing-masing bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang membuat kita merasa kesepian atau sendirian? Apakah masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, penyakit, kegagalan, atau mungkin perasaan bahwa tidak ada seorang pun yang sungguh memahami kita? Cobalah sejenak diam dalam hati. Lalu bayangkan Yesus berkata kepada kita seperti kepada Nathanael, "Aku melihatmu. Aku melihat perjuanganmu. Aku melihat air matamu. Aku melihat ketakutanmu. Aku melihat kesalahanmu. Aku melihat harapanmu. Aku melihat bagian hidupmu yang tidak diketahui orang lain. Dan aku tidak meninggalkanmu." Mungkin yang paling kita butuhkan pada saat tertentu bukan jawaban yang lengkap. Mungkin kita hanya membutuhkan kepastian bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Dan inilah yang dibutuhkan banyak orang. Bukan selalu nasihat, bukan selalu solusi. Kadang mereka hanya membutuhkan kehadiran seseorang yang mau duduk bersamanya, mendengarkannya, tidak buru-buru menghakimi, dan berkata, "Saya ada di sini." Saudara-saudari, kalau Allah mengutus para malaikat untuk menjalankan kehendaknya, maka kita dipanggil menjadi pembawa kehadiran Allah bagi sesama. Mungkin kita tidak pernah melihat malaikat, tetapi kita bisa menjadi seperti utusan bagi orang lain. Mungkin ada seseorang yang hari ini sedang kehilangan harapan. Kita bisa membawa kabar baik kepadanya. Mungkin ada seseorang yang sedang diperlakukan tidak adil. Kita bisa berani membelanya. Mungkin ada seseorang yang sedang terluka. Kita bisa menemaninya. Mungkin ada seseorang yang sedang jatuh. Kita bisa membantu mengangkatnya untuk bangkit kembali. Mungkin ada seseorang yang merasa tidak memiliki siapapun, tetapi kita bisa datang dan berkata, "Kamu tidak sendirian." Barangkali itulah salah satu cara paling nyata bagi kita untuk menjadi utusan bagi Allah. Bukan hanya berbicara tentang para malaikat, tetapi dengan bertanya, melalui saya, apakah orang lain dapat merasakan kehadiran Allah? Jangan hanya bertanya, siapa yang akan Tuhan kirim untuk menolong saya? Tanyakan juga, apakah Tuhan sedang mengutus saya untuk menolong seseorang? Maka mulai hari ini, mari kita lakukan beberapa hal yang sederhana. Kalau ada seseorang yang sedang kesepian, hubungilah. Kalau ada yang sedang sedih, dengarkanlah. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, bantulah semampu kita. Kalau ada yang jatuh, jangan cepat menghakimi. Kalau ada yang kehilangan harapan, berikan sedikit cahaya. Tidak harus selalu sesuatu yang besar. Satu telepon, satu kunjungan, satu pesan, satu doa, satu percakapan, satu bantuan kecil. Terkadang tindakan kecil yang kita anggap sepele justru berarti sangat besar bagi orang yang sedang merasa kesepian. Dan ada satu latihan rohani yang dapat kita lakukan mulai malam hari ini. Sebelum tidur, tanyakan dulu dua hal ini kepada diri sendiri. Hari ini, di mana saya melihat Tuhan bekerja? Hari ini, kepada siapa Tuhan mengutus saya? Mungkin jawabannya sederhana, tetapi pertanyaan itu melatih kita untuk melihat bahwa kehidupan kita tidak pernah berdiri sendiri. Ada Allah yang bekerja, dan ada sesama yang membutuhkan kehadiran kita. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berada dalam malam kehidupan. Mungkin kita tersenyum di depan orang lain, tetapi sebenarnya hati kita sedang lelah. Mungkin kita berkata, "Saya baik-baik saja," padahal sebenarnya kita sedang bertanya, "Tuhan, berapa lama lagi?" Untuk Anda yang sedang berada dalam situasi seperti ini, saya ingin menyampaikan satu hal. Jangan terlalu cepat menyimpulkan
bahwa karena Anda tidak melihat Tuhan, berarti Tuhan tidak hadir. Anda mungkin tidak melihat jalan keluarnya, tetapi Tuhan tetap bekerja. Anda mungkin tidak memahami apa yang sedang terjadi, tetapi Tuhan tetap mengetahui hidupmu. Anda mungkin merasa kesepian, tetapi sadarilah bahwa Anda tidak pernah sendirian di hadapan Allah. Seperti Nathanael, kita pun boleh datang berkata kepada Tuhan apa adanya. Tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu menyembunyikan luka. Katakan saja, Tuhan, saya takut, Tuhan, saya lelah, Tuhan, saya tidak mengerti, tetapi saya percaya bahwa Engkau masih ada. Mungkin inilah bentuk iman yang paling sederhana, tetapi juga yang paling mendalam. Pada akhirnya, melalui perayaan Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, pertama-tama kita tidak hanya diingatkan bagaimana kita membayangkan malaikat. Perayaan hari ini membawa kita kembali untuk melihat kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Allah yang melihat kita, Allah yang mengenal kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang mengutus, Allah yang membuka jalan ketika jalan itu belum terlihat. Karena itu, ketika hidup terasa sepi, jangan pernah berkata Tuhan telah berpergi. Tetapi katakanlah, saya mungkin belum melihat Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan tetap melihat saya. Ketika hidup terasa gelap, jangan berkata, tidak ada jalan. Tetapi katakanlah, saya belum melihat jalannya, tetapi saya percaya Tuhan sedang menuntun saya. Dan ketika kita bertemu seseorang yang sedang merasa kesepian, jangan hanya berkata, semoga Tuhan menolong. Jadilah bagian dari pertolongan itu. Datanglah, dengarkan, temani, kemudian tolong. Karena mungkin melalui kehadiran kita, seseorang akan mengalami sendiri bahwa Tuhan memang tidak pernah pergi. Kita tidak selalu melihat kehadiran Tuhan, tetapi kita selalu dapat memilih untuk percaya bahwa kita berada dalam kehadirannya. Jangan hanya mencari tanda bahwa Tuhan menyertai hidupmu, tetapi jadilah tanda bahwa Tuhan hadir dalam hidup orang lain melalui hidupmu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami merasa sendiri, Engkau melihat kami. Ketika kami takut, Engkau menyertai kami. Ketika kami tidak memahami jalan hidup kami, Engkau tetap menuntun kami. Ajarlah kami untuk percaya, bahkan ketika kami belum melihat. Dan melalui perantaraan Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, berilah kami keberanian untuk menghadapi kejahatan, hati yang terbuka terhadap kehendak-Mu, dan kesediaan untuk menjadi pembawa pertolongan bagi sesama. Tuhan, ketika kami merasa kesepian, ingatkanlah kami bahwa Engkau tidak pernah pergi dari kehidupan kami. Ketika ada orang lain yang merasa kesepian, jadikanlah kami tanda kehadiran-Mu bagi mereka. Semoga hidup kami membawa keberanian bagi yang takut, harapan bagi yang putus asa, penghiburan bagi yang terluka, dan pertolongan bagi yang membutuhkan. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para pendengar yang sudah menyimak renungan pada malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, tetaplah melangkah dalam kesederhanaan dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Saat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sandy Wira bisa hadir teman Anda semuanya di perjalanan Jember malam ini. Masih di edisi hari Selasa 29 September 2026, tentunya dengan beragam program dan juga informasi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda mini drama berjudul 2 Hektar Tanah, produksi dari RRI Sintang. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Besok aku disuruh pulang ke rumah. Kata bapak ada yang mau diomongin, penting katanya. Kamu ikut ya?
1: Apa ya mas? Kok mendadak ya? Mungkin bapak kangen juga kali sama kamu.

0: Oh iya, baguslah. Jadi kalian bisa saling jumpa, Mas.
1: Iya nih, bakal seru di kampung. Dulu tuh Mas sama Mas Arif suka mancing ikan, nanam padi di sawah bersama Bapak dan Ibu, panen padi, main layangan, seru deh pokoknya sayang.
0: Iya pastinya ya. Pasti, kamu udah gak sabar ya untuk berada di tempat itu, ya kan?
1: Iya dong. Yuk ah, kita kemas-kemas. Tidur awal biar besok perjalanannya lancar.
0: Oke.

0: menurut kamu anak-anak bakal pulang nggak?
1: Aku nggak tahu loh mas. Jawabnya ikut aku salah.
0: Lah piye toh bu? Itu kan juga anak-anakmu.
1: Itu pak anakmu datang.
0: Alhamdulillah. Lah itu si Sandi.
1: Iya.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi. Bapak dan Ibu kangen juga. Narin, bagaimana kabarnya nak?
2: Alhamdulillah Bu, Pak, Arin dan Mas Sandi baik-baik saja.
3: Syukurlah nak kalau kalian sehat.
1: Nah, ayo Sandi, bawa istrimu istirahat. Kasihan, perjalanan ke sini jauh sekali.
0: Iya Pak, yuk sayang.
3: Pak, si Arif kok belum datang juga ya Pak? Coba, sampein telepon dulu ya Pak.
1: Sudah tak telepon Bu, tapi ya wis lah. Berulang kali Bapak telepon, tapi gak pernah diangkat sama si Arif.
3: Sebentar, Ibu lihat dulu, apakah itu Arif? Pak iku Arif, karo istrine.
1: Lah, iya, si Arif itu.
4: Bu, Pak.
1: Ya sudah Arif, ayo masuk ke dalam dulu.
3: Sini nak, makan dulu yuk.

0: Arif, Sandi, Bapak mau ngomong sama kalian berdua.
1: Nggih, Pak, monggo.
0: 5 tahun lalu Bapak beri kalian berdua itu warisan. Masing-masing 2 hektar tanah. Bagian selatan awalnya Bapak kasihkan ke Sandi. Tapi si Arif ngotot ingin yang selatan. Akhirnya Sandi ngalah. Jadi Bapak kasihkan yang bagian utara. Dan mungkin kalian sudah lupa bahwa hari ini adalah hari di mana Bapak bilang ke kalian tentang itu semua. Setelah 5 tahun, Bapak ingin lihat, ingin mendengar bagaimana kalian mengelola tanah itu. Sandi, bagaimana tanahmu di sebelah utara?
1: Alhamdulillah, Pak, Bu. Tanahnya kami pakai usaha. Ada yang dibuat kontrakan 10 pintu, ada yang buat ruko dan kafe juga, dan sisanya dibangun masjid, Pak. Selain itu, Sandi dan Arin juga membeli tanah lagi 2 hektar di tanah yang berdekatan. Lalu, masjid itu atas nama Bapak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sandi. Berarti kamu mengerti pesan Bapak waktu itu. Dan sekarang, Arif, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
2: Arif, Rif, iki lo. Bapak tanya, kok meneng ae, Rif? Rif.
0: Arif. Bapak tanya, bagaimana kamu gunakan tanah itu? Arif, kamu punya mulut toh? Ayo jawab pertanyaan Bapak.
3: Bapak, Ibu, Arif mohon maaf ya, Pak. Karena Arif gak jadi anak yang durhaka. Tanah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Awalnya Arif jual sebagian karena keenakan megang uang. Setelah habis, Arif jual lagi, Pak. Arif beli mobil dan beberapa motor, Pak. Sekarang semua itu sudah hancur, Pak. Mobil tabrakan, motor dipakai untuk biaya hidup dan berobat waktu Arif sakit, Pak. Arif mohon maaf ya, Pak. Kenapa selama ini Arif jarang pulang, jarang beri kabar? Karena Arif takut, Pak. Arif tahu Arif salah, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Ibu.
2: Sudah, Le. Jangan nangis lagi, toh, Nak.
3: Iya, Bu. Arif minta maaf ya, Bu.
0: Sebenarnya Bapak gak akan marah karena itu adalah hak kalian berdua. Arif, Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Kelak sampaikan kepada anak-anak kalian, jika kalian bersungguh-sungguh, maka kedepannya kalian akan berhasil.
3: Iya, Pak.
0: Tapi jika kalian tidak memanfaatkan peluang dan kesempatan dari sekarang, maka sengsara akan menghampiri. Arif.
3: Iya, Pak.
0: Belajar sama adikmu, si Sandi. Bila perlu, kamu kerja di tempatnya Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Gak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Kamu masih bisa dan masih berkesempatan untuk bisa sukses seperti Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Bapak tidak akan masalah. Tapi mohon maaf, Bapak tidak akan memberi tanah lagi. Karena hanya itu yang Bapak dan Ibu punya.
3: Iya, Pak. Maafin Arif ya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Sudah, Mas, jangan sedih. Wong, Bapak sudah maafin kok. Nah, mending besok kita main layangan lagi, terus kita mancing ikan. Boleh kan, Bu, Pak?
4: Sayang, udah gede kok main layangan sih.
2: Yowis, Torin. Sandi memang paling suka mancing dan main layangan. Ini, Ibu bawain masakan kesukaan kalian waktu kecil.
5: Wah, pecel.
4: Kompak banget kan, Bu?
2: Iya.
6: Waktu takkan terulang. Manfaatkan kesempatan, lakukan yang terbaik untuk hidup. Demikian drama radio ditulis oleh Dewi Suryati dengan judul 2 Hektar Tanah. Sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Para pemain, Bapak diperankan oleh Dibio, Akil sebagai Ibu, Arif diperankan oleh Rijal, Zaki sebagai Sandi, Arin diperankan Sabina. Sampai jumpa.

0: Masih di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar salah tadi, kita ikuti bersama mini drama. Kali ini kami hadirkan untuk Anda di perjalanan Jember malam ini, yaitu Obras, obrolan komunitas. Kita juga melihat ya pendengar, di tengah derasnya arus informasi digital, tentunya media kampus dan pers mahasiswa ini punya peran yang gak kalah penting. Bukan cuma menyampaikan informasi seputar kampus, tapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk bersuara, berdiskusi, ataupun melakukan kontrol sosial. Nah, di malam hari ini kita bakal ngobrol lebih jauh nih soal peran pers mahasiswa dan media kampus di era digital. Tentunya saya gak sendirian ya, di malam hari ini ada para narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1, dan kita coba sapa satu persatu nih. Dari sebelah sini dulu ada Mas Dimas Arya Wicaksono selaku pemimpin umum UKPM Pijar FKIP UNED. Selamat malam Mas Dimas.
1: Selamat malam Mas.
0: Oke. Kemudian di sebelahnya ada Mbak Putri yang dinanti, pemimpin umum UKM PK Tegal Boto UNED. Selamat malam Mbak Dina.
2: Selamat malam Mas
0: Andi. Oke. Ada juga Mas Aib Saifullah, pemimpin umum UKPM Explain Poldi C. Selamat malam Mas.
3: Selamat malam.
0: Oke, kabar baik semua malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Wah, saya jadi merasa muda nih dikelilingin para mahasiswa ini malam hari ini ya. Oke, ini menjadi sebuah tema yang menarik ya. Tentunya bagaimana peran pers mahasiswa dan juga media kampus di era digital. Tidak lupa juga ya, Anda bisa bergabung di malam hari ini di 0331-336652 dan juga bisa saksikan di live YouTube kita di RRI Jember. Oke, kita coba nih tanya dulu ke teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Kira-kira kalau melihat perbedaan dulu nih dari pers mahasiswa dengan media pada umumnya seperti apa nih kalau menurut Mas Dimas nih?
1: Kalau dari perspektif saya sendiri terkait dari perbedaan pers mahasiswa itu mungkin karena kita berada di bawah naungan lingkup kampus, terkhusus mungkin untuk UKPM Pijar ini berada di bawah fakultas ya Mas ya. Jadi untuk pendanaan, sumber terkait pendanaan kita berasal dari fakultas. Kemudian untuk fokus dari perkembangannya, karena kita ditarget untuk mengembangkan dari ranah kompetensi mahasiswa yang bisa dibilang mungkin memiliki minat di jurnalistik, maka akan kita sesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan mereka nantinya. Program kerja yang kita buat itu harus linear dengan program fakultas. Karena UKPM Pijar di bawah naungan FKIP atau pendidikan, maka rata-rata program yang kita buat itu bagaimana cara menyatukan dari dunia jurnalistik dan juga dunia pendidikan itu, kita kemas itu menjadi satu. Kurang lebih seperti itu sih Mas.
0: Oke. Kalau dengan Mbak Dina ini sama-sama UNEDS-nya ini, tapi
2: betul,
0: apa bedanya ini dengan Mbak Dina?
2: Oke. Kalau tadi dari UKPM Pijar itu dari lingkup fakultas, biasanya disebut juga sama LPM, Lembaga Pers Mahasiswa di tingkat fakultas. Sedangkan kalau UKM PK Tegal Boto ini itu dinaungi oleh universitas. Jadi tingkatnya di universitas. Jadi UKM-UKM di universitas yang fokusnya di bidang jurnalistik juga. Jadinya memang kami dinaungi oleh dunia kampus. Jadi segala kebutuhan baik administrasi, pendanaan, dan juga program kerja kita pun juga harus mengacu pada IKU, Indikator Kerja Utama, yang memang berfokus kepada prestasi. Jadi kita selain sebagai pers mahasiswa yang juga untuk alat kontrol sosial, kita juga fokus untuk bisa bagaimana meningkatkan prestasi dan mendukung adanya IKU dari Universitas Jember sendiri, seperti itu.
0: Oke. Nah kalau dari Mas Aib nih, monggo. Dari Mas Aib, beda sendiri nih.
3: Berbeda
0: nih, monggo Mas Aib.
3: Untuk Explan sendiri itu dinaungi sama kayak UNED.
0: Iya.
3: Dinaungi institusi, jadi kita nih langsung di bawah Politeknik Negeri Jember, setara dengan himpunan mahasiswa jurusan dan juga unit kegiatan mahasiswa lainnya. Untuk fokus tersendiri, kita sama di bidang jurnalistik, dan biasanya tuh proker-proker kami tuh mengarah ke jurnalistik dan prestasi, begitu. Seperti itu.
0: Oke. Sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri nih, alasannya ini kenapa kok tertarik terjun ke dunia pers mahasiswa ini apa nih Mas Dimas?
1: Kalau dari saya sendiri itu karena mungkin mengawali di masa SMA ya Mas ya. Secara tidak sengaja, jadi sebenarnya saya kayak penasaran terkait dari dunia jurnalistik di masa SMA. Alhasil saya memilih ekstrakurikuler waktu itu jurnalistik, kebetulan saya alumni SMA Arjasa. Jadi saya di situ coba mendalami terkait dunia jurnalistik, dan kebetulan untuk tertariknya saya itu di bidang penulisannya. Jadi bagaimana tentang cara menulis, bagaimana mengekspresikan diri melalui tulisan, itu saya tertarik untuk mendalami terkait hal tersebut. Alhasil kemudian di masuk di dunia perkuliahan, ternyata untuk hal itu bisa disalurkan melalui dari lembaga pers mahasiswa tadi. Alhasil ya kemudian mencobalah untuk berproses di dunia yang sama, mengembangkan minat, akhirnya ya bisa sampai ada di posisi yang sekarang. Seperti itu sih Mas.
0: Oke, kalau Mbak Dina nih seperti apa nih?
2: Oke, sebenarnya ini fun fact. Kalau misalkan tadi kalau Dimas bilangnya sejak SMA yang disalurkan seperti itu. Nah waktu SMA sebenarnya saya sendiri tuh tidak apa ya mengikuti organisasi apapun. Tapi ketika sudah masuk kuliah, tiba-tiba langsung jadi diamanai jadi ketua umum. Nah itu menjadi salah satu hal yang wah gitu, harus beradaptasi. Apalagi memang belum apa ya terlalu expert di bidang jurnalistik, tetapi waktu itu karena memang tertarik untuk ikut suatu UKM tapi masih bingung UKM apa, dan di situ saya melihat adanya UKM PK Tegal Boto yang bergerak di bidang kejurnalistikan, dan saya tertarik dengan adanya fotografi ataupun dunia-dunia editing. Meskipun memang saat itu saya ngerasanya kayak minder, enggak yang jago banget, tapi karena di situ ada teman-teman saya yang ikut support, ayo dah gitu, berkembang banget, berkembang bareng di sini. Jadi ya enggak ada salahnya untuk mencoba, dan akhirnya lambat laun dari situ juga belajar gimana sih di dunia jurnalistik itu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kayak gitu-gitu. Jadi sampai sekarang pun juga, sampai seterusnya pun akan terus belajar tentang dunia jurnalistikan kayak gitu.
0: Oke, luar biasa. Kalau Mas Aib nih seperti apa nih ceritanya?
3: Oke, untuk saya sendiri sih, saya tuh mencari UKM atau organisasi di perkuliahan ini yang cocok dengan passion saya. Kebetulan saya ini lulusan dari SMK dari jurusan desain komunikasi visual. Dan kebetulan minatnya di fotografi, saya mencari UKM yang fotografi gak ada. Kebetulan eksplan ada jurnalistik, ya nyangkut dikit-dikit.
0: Akhirnya ada kecantolnya dikit ya.
3: Jadi ya kayaknya cobalah masuk di UKM eksplan sendiri itu.
0: Ini berarti teman-teman semua sebagai pemimpin umum ini ya, bisa dikatakan ya. Kalau dari tantangannya sendiri nih, ini gimana nih yang sudah dijalani selama ini, Mas Dimas?
1: Kalau tantangan dari UKPM Pijar ini dalam pengelolaan sumber daya manusia sih Mas. Kalau dari kita itu terkait dari mengelola sumber daya manusia, meskipun kita secara jumlah itu kita banyak, tapi hal itu tidak selalu memastikan program kerja kita akan berjalan lancar. Karena memang terkadang ada kesibukan lain yang berbenturan, bahkan satu orang bisa mengikuti dua UKM, dua himpunan, akhirnya kayak berbenturan satu sama lain. Jadinya bagaimana cara kita untuk memastikan adanya sumber daya manusia di dalam kepengurusan, terkhusus di saat menjalankan program kerja yang kita jalankan. Kemudian juga untuk tantangannya mungkin dari pengadaan program kerja, bagaimana caranya kita memanage program kerja ini sesuai dengan ya tadi yang disebutkan Mbak Dina terkait IKU dan juga hal-hal teknis lainnya yang perlu kita perhatikan. Cuman untuk tantangan terbesar adalah dalam pengelolaan sumber daya manusia itu tadi Mas. Kurang lebih seperti itu.
0: Kalau Mbak Dina lingkupnya lebih luas lagi berarti ya, di lingkup universitas seperti itu ya. Kalau dari Mbak Dina seperti apa?
2: Bisa dibilang begitu juga. Tantangannya ya pasti aku rasa semua UKM pun sumber daya manusia itu menjadi salah satu hal yang sulit, karena sejatinya kita tidak bisa benar-benar mengendalikan atau menumbuhkan rasa inisiatif manusia kalau misalkan itu tidak dari dirinya sendiri. Jadi itu menjadi tantangan awal yang saya rasa itu cukup berat, untuk bisa gimana menggerakkan teman-teman untuk bisa saling membantu, gimana caranya mereka itu bisa berkomitmen menjalankan tugas-tugasnya. Dan untuk tantangan yang lainnya mungkin lebih ke apa ya, kalau proses administrasi sebenarnya kita sudah mulai terbiasa, karena memang proses administrasi yang ada di UNED pun kalau misalkan di tingkat fakultas di tingkat UNIF itu kita proses administrasinya memang lebih panjang daripada yang di fakultas kayak gitu, karena harus melewati beberapa pihak yang terkait dan itu cukup memakan waktu yang lama. Sedangkan beberapa sebelum kegiatan itu dilaksanakan, kita harus mengunggahnya di sistem dan itu prosesnya lama, sehingga terkadang kita tuh terkendala di perizinannya kayak gitu. Dan mungkin beberapa kendala lainnya ya terkait dana ataupun juga proker-proker yang pastinya kita juga butuh kerjasama untuk bisa menciptakan kesuksesan proker itu sendiri. Jadi memang harus butuh kerjasama dari sumber daya manusia itu tadi.
0: Oke. Kalau dari Mas Aib nih, di PolyJ seperti apa nih?
3: Oke. Mungkin tantangan dari Expand sendiri itu Expand sendiri kan baru bangkit banget tahun ini. Tahun sebelumnya tuh ada tapi tidak lanjut. Akhirnya dengan kepengurusan sekarang yang didominasi angkatan 2025 dan agak kesusahan mulai administrasi, lalu penyusunan proker hingga pengelolaan sumber daya mahasiswanya. Karena kebetulan saya juga angkatan 2025, belum tahu apa itu organisasi, belum tahu apa itu administrasi, belum tahu mengenai pengelolaan sumber daya mahasiswa sendiri. Jadi mungkin tantangannya di sana.
0: Tapi kalau dari teman-teman sendiri nih, minat mungkin ya dari mahasiswa tentang pers kampus ini seperti apa sih dari Mas Dimas?
1: Kalau dari perspektif saya, minat ini mungkin pastinya masih ada ya di antara teman-teman mahasiswa. Cuman kembali ke personalnya mereka, mereka mau untuk membangkitkan minat itu, mau untuk mengarahkan minat itu atau tidak. Terkadang mahasiswa yang saya lihat, mereka mengatakan minat di sini, tapi mereka tidak mau untuk berproses di sini. Jadi hanya sebatas mengatakan itu minat gitu. Terus kemudian di saat mereka nanti terjun langsung, kembali ke diri mereka lagi. Kadang ada seseorang yang di awal dia minat, kemudian karena merasa ada sesuatu hal, akhirnya hal yang menjadi tupoksi dia tinggalkan sebegitu saja. Jadi kalau minat pastinya masih ada, cuman itu kembali ke merekanya mau untuk menyalurkan atau tidak, kurang lebih gitu sih Mas.
0: Kalau menurut Mbak Dina nih gimana nih?
2: Betul, kalau minat memang dari personal ya, tapi selain itu mungkin dari apa, pers mahasiswa atau forum yang menaungi itu sendiri, bagaimana mengolahnya, bagaimana bisa untuk meningkatkan menariklah untuk teman-teman, ini loh dunia persma dari gini-gini, meningkatkan bagaimana sih, menggambarkanlah gimana dunia persma saat itu. Kalau memang minat, memang teman-teman itu terkadang semangat banget di awal, tapi di pertengahan jalan kadang memang
0: agak
2: mulai
0: lempem
2: gitu. Itu sudah menjadi hal yang gambaran biasa gitu teman-teman terkait itu tadi semangatnya. Jadi selain dari personalnya sendiri, tetapi bagaimana forum pers mahasiswa sendiri itu menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang memang kolektif dan juga bisa berkembang secara bersama-sama kayak gitu.
0: Kalau di explain nih gimana nih Mas Aib nih yang baru bangkit nih ya.
3: Mungkin sama tadi kayak personalnya masing-masing. Mungkin yang kita lakukan itu kita mendorong prestasi dari UKM-nya sendiri. Kebetulan kemarin kita dorong di PCFest, Politeknik Kreatif Festival, di mana di sana kompetisi jurnalistik tingkat politeknik, dan kebetulan Explan diamanahi oleh PolyJ untuk mewakilinya. Alhamdulillah juara umum ketiga. Dan dari sana mahasiswa itu mulai percaya bahwasanya Explan itu ada, Explan itu menaungi prestasi-prestasi mahasiswa, dan insya Allah tahun ini dan tahun depan akan bangkit lebih bangkit lagi.
0: Amin. Semakin meroket ini ya. Kalau menurut teman-teman nih di era media sosial nih, apakah bisa dibilang pers mahasiswa ini masih punya peran yang kuat ini, Mbak Dina sekarang ini?
2: Tentunya sebagaimanapun di dunia yang saat ini serba cepat, cepat, informasi mudah dijangkau, kita bisa ngelihat di mana aja secara real time juga, itu menjadi sebuah tantangan memang. Tetapi masih penting atau tidaknya tentu masih penting, karena balik lagi kita kan fokusnya di lingkungan kampus, bagaimana pers mahasiswa itu menjadi alat kontrol sosial untuk mengawasi kebijakan-kebijakan kampus, isu-isu di kampus, bagaimana kita mengawalnya dan menyajikan itu menjadi sebuah berita yang awalnya misalkan mahasiswa nggak tahu nih ada kejadian ini, tapi itu tahu dah, ya tahu terkait kebijakan itu. Jadi penting atau tidaknya memang itu masih penting, karena bagaimanapun kita menjadi ibaratkan jembatan antara pihak, ibaratkan kita sebut pihak pusat atau pihak pusat dengan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kepentingan bersama kayak gitu. Jadi masih penting atau tidak itu masih penting. Jadi seperti itu.
0: Oke. Kalau menurut Mas Dimas nih, melihat dari kondisi pers mahasiswa saat ini, kalau dibandingkan dengan mungkin beberapa tahun sebelumnya, seperti apa nih Mas Dimas?
1: Kalau melihat dari saat ini, mungkin di era yang teknologi yang serba cepat ini ya Mas ya, aku rasa untuk pers mahasiswa ini selain memiliki tantangan, juga memiliki memiliki kesempatan yang besar untuk berkembang juga. Karena sebagai yang dijelaskan Mbak Dina tadi, pers mahasiswa ini menjadi jembatan, maka kita seperti dipijar, karena kita fokus di pendidikan, maka kita bisa untuk mengisi celah tersebut, kita bisa untuk menjembatani, kita bisa untuk menginformasikan terkait isu-isu pendidikan di era saat ini. Kemudian kita juga bisa untuk memberikan informasi-informasi terkait dari kebijakan, mungkin kebijakan fakultas, kebijakan kampus, hal-hal yang berkaitan dengan dunia kampus. Dan juga mungkin ini menjadi sebuah tantangan sekaligus harapan untuk jurnalistik di era di kampus ini bisa berkembang lebih pesat lagi. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dari sumber daya manusia yang ada di dalam dari organisasi kita. Jika kita bisa untuk mengemas mereka dengan baik, kita bisa untuk mengajak kerjasama mereka, maka harapan untuk kesempatan kita berkembang pesat itu akan tercapai nantinya. Seperti itu sih Mas, kalau dari perspektif saya.
0: Oke, nah kita geser ke Mas Aib nih. Mas Aib, kalau menurut Mas Aib sendiri di PolyJ ya istilahnya, melihat dari perkembangan platform digital ini, yang kira-kira paling efektif untuk menyampaikan informasi kepada mahasiswa, menurut Mas Aib apa ini?
3: Untuk sekarang itu media sosial Instagram, dan juga kebetulan kita akan mendorong mahasiswa PolyJ untuk melihat website kami, itu Jendela Explan. Di sana memberikan informasi berita mengenai isu-isu PolyJ. Jadi kita tahu bahwasannya isu di media sosial ini sangat banyak dan cepat. Makanya kita mencoba memberikan wadah, karena informasi yang di media sosial itu belum tentu valid, belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Jendela Expand, di Expand sendiri itu bisa dipertanggungjawabkan atas isi tersebut. Mungkin seperti itu sih.
0: Oke, ini semakin menarik ya untuk obrolan kita di malam hari ini. Anda juga bisa ikuti bersama di 0331336652, ataupun Anda juga bisa mengirim WhatsApp di 0811304911. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Masih di Pro 1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi, dan juga masih di program Obras, obrolan komunitas membahas tentang peran pers mahasiswa dan media kampus di era digital. Tentunya masih bersama dengan Mas Dimas dari UKPM Pijar, kemudian ada Mbak Dina dari UKPM PK Tegal Boto, dan juga ada Mas Aib dari Explan Polici. Oke, ini menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin agak-agak menyentil sedikit ya. Kalau dari teman-teman sendiri nih, katakanlah ada sebuah berita ini ya, tapi istilahnya bakal viral ini. Ini kalau teman-teman sendiri ini melihatnya ini sebagai sebuah hal yang negatif atau yang positif nih? Dari siapa dulu nih?
1: Mungkin dari Kak Dina.
0: Kak Dina.
2: Kenapa Kak?
0: Ladies first ya. Okay. Ya silakan.
2: Kalau dari menurut aku, kalau misalkan ada nih satu mungkin isu viral yang mencuat di kampus, itu positif ataupun negatif itu menjadi salah satu, aku tidak sebut deh positif atau negatif, tapi itu menjadi titik kita untuk mencari tahu lebih dalam seperti itu. Jadi kalau ada itu sebuah apa ya, peluang untuk kita nyari tahu kenapa peristiwa itu terjadi, itu siapa yang terlibat. Jadi kita kulik semuanya dengan prinsip-prinsip jurnalistik tentunya. Jadi ketika kita memang mendapatkan sebuah isu dan dirasa itu memang penting untuk kepentingan bersama dan itu memang layak untuk disuarakan, kenapa enggak kita untuk cari informasi yang benar kayak gitu. Kita hubungi narasumbernya, dan juga kalau misalkan di jurnalistik pasti ada yang namanya cover both sides. Okay. Jadi harus memang berita yang kita sajikan itu berimbang. Jadi supaya kita tetap ibaratkan netral gitu, meskipun memang kita pasti berpihak kepada seseorang yang memiliki kepentingan bersama. Jadi harus yang namanya kita verifikasi data, sumbernya, narasumbernya pun juga harus benar orang itu yang memiliki kebijakan atau misalkan layak untuk dinarasumberi seperti itu. Okay. Jadi itu menjadi sebuah titik lah untuk kita untuk mencari tahu lebih dalam seperti itu.
0: Oke, Mas Dimas nih ada yang mau ditambahi seperti apa nih?
1: Oke, mungkin kurang lebihnya mendukung dari opini Kak Dina ya. Jadi memang kita harus memastikan dari kredibilitas, meskipun itu mendorong untuk potensi viral, tapi apa yang kita sajikan kan harus berdasarkan ada data yang jelas, ada fakta yang kita pakai. Jadi nanti apa yang kita sajikan di depan khalayak umum dapat kita pertanggungjawabkan. Karena itu juga kembali kepada kode etik jurnalistik nantinya, dan juga menjadi dari apa yang tanggung jawab jurnalistik emban. Karena kita tidak mungkin hanya melempar bola panas opini kosong hanya mementingkan keviralan saja gitu, sedangkan kita melepas apa yang namanya tanggung jawab. Mungkin kurang lebih seperti itu sih.
0: Nah, oke. Dari Mas Aib nih ada tambahan?
3: Untuk melihat positif atau negatif ya, kita selalu memandang mengambil positifnya saja. Betul. Semisal ada isu viral, malah kita tuh lebih hati-hati, dan kita akan ambil isu tersebut tapi akan lebih hati-hati karena itu bakal berdampak baik buruknya UKM Expand sendiri. Mungkin seperti itu tambahannya.
0: Oke. Tapi pernah nggak nih misalkan ada dari teman-teman sendiri nih kecondongan itu kemana nih? Mahasiswa kah atau ke kampus kah? Seperti itu. Apakah tetap netral?
2: Kalau menurut aku, pastinya aku pernah dengar juga bahwa media tuh pasti punya kecondongan seperti itu. Tetapi balik lagi, apa yang kita tuh berada di pihak yang benar kayak gitu. Jadi kan kita independensi itu bukan berarti apa ya, oposisi gitu. Jadi bukan berarti kita dipandang kayak hatersnya kampus gitu, juga enggak gitu. Selagi memang misalkan ada kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus, pasti kan ada pro dan kontra kayak gitu. Jadi kita apa ya, gimana caranya kita untuk bisa menyajikan itu dan bisa memandang itu sebagai sebuah hal yang apa ya, ibaratkan ya, jadi ibaratkan kita harus bisa menjadi sebuah jembatan yang memang bisa untuk mendukung kepentingan bersama, intinya seperti itu.
0: Oke. Kalau dari Mas Dimas nih melihat istilahnya informasi kan harus cepat ini ya, tapi bagaimana nih untuk informasi tersebut tersampaikan tetap dengan akurasi yang berimbang, kalau menurut Mas Dimas gimana?
1: Kalau dari pijar sendiri kita bekerja di dalam tim, Mas, dalam menangani sebuah isu. Jadi di saat ada isu yang menurut kita berpotensi untuk viral, menarik perhatian banyak orang, maka kita akan mengadakan kajian internal terlebih dahulu. Kita akan menggagas terkait membedah isu tersebut. Kita bisa pakai, kita bisa gunakan dari sudut perspektif yang mana, yang kiranya apa yang kita sajikan nanti bisa menjadi hasil yang berimbang, sehingga tetap menjaga independensi yang tadi Mbak Dina sebutkan. Jadinya kurang lebihnya kita memang kejar-kejaran dengan waktu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana caranya kita menjaga data dan fakta yang nanti akan kita sajikan. Jika hasil kajian masih kita rasa belum untuk memadai untuk kita sajikan di depan khalayak umum, maka akan kita tahan terlebih dahulu. Jadi bagaimanapun kita mengejar dari waktu yang ada, kita tetap harus mempertahankan dari fakta dan data yang kita punya terlebih dahulu gitu. Jadi tinggal dari sudut pandang mana, data fakta mana yang kita pakai, sehingga kita bisa sajikan menurut perspektif tersebut. Kurang lebih seperti itu sih, Mas.
0: Oke. Mas Aib, kalau menurut Mas Aib ini, kira-kira dari pers mahasiswa, boleh nggak sih mengkritik kebijakan kampus nih?
3: Waduh. Untuk mengkritik itu sangat boleh.
0: Sangat boleh,
3: tapi okay, harus didasari dengan latar belakang yang jelas. Semisal, kemarin ada isu mengenai apa ya, yang simpel-simpel aja, kayak perpindahan direktur untuk Polije.
0: Oke.
3: Okay. Nah, di sana kita mengkritik bahwasanya kenapa sih sistemnya tuh harus tertutup, kenapa sih gak terbuka dan lain-lain.
0: Oke.
3: Okay. Hal tersebut sangat penting karena itu menyangkut pada kebijakan yang akan diambil bagi mahasiswa. Dan hal tersebut juga kami dalami, tidak hanya mengambil tindakan tetapi juga mengkaji, entah itu dengan beberapa instansi, misal dengan badan eksekutif mahasiswa, lalu dengan beberapa ormawa lainnya. Mungkin seperti itu. Mengkritik boleh, tapi harus didasari dengan dasar yang jelas.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari Mbak Dina ini, istilahnya kalau ada sebuah tekanan nih ketika sebuah berita ataupun tulisan dianggap sensitif, menurut Mbak Dina seperti apa nih menghadapinya?
2: Wow. Ya, pastinya aku rasa pers mahasiswa yang lain pun pernah yang namanya dapat intervensi istilahnya ya, dari pihak-pihak yang merasa kenapa kok seperti itu. Pasti adalah 1-2 pengalaman seperti itu. Apa yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita cek dulu berita yang kita sajikan, informasi yang kita sajikan tuh udah benar belum, udah benar-benar valid belum, dari narasumbernya, dari apa narasi dan diksi yang kita gunakan, dan juga kevalitan data. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah verifikasi dari diri sendiri dulu, dari internal dulu, kayak gitu. Kalau memang berita yang kita sajikan itu adalah sudah benar, dan misalkan kita misalkan diminta untuk menemui, ya kita maju aja gitu. Apa yang sebenarnya menjadi masalah, apa yang menjadi tekanan itu sendiri, seperti itu. Jadi untuk kedepannya rasa takut atau was-was itu mungkin pasti ada, tetapi bukan berarti kita artinya untuk diam kalau misalkan ada suatu kebijakan yang itu merugikan atau misalkan sensitif, itu bukan berarti kita harus diam. Seperti yang dikatakan Mas Eb tadi, mengkritik itu sangat boleh karena kampus yang sehat adalah kampus yang sehat itu adalah kampus yang punya dan menerima kritik, kayak gitu.
0: Okay.
2: Jadi harus ada strategi-strategi yang harus kita lakukan lah. Misalkan meliput terkait isu sensitif, itu harus ada strategi. Misalkan kita harus mengaman ini nih, kita tidak menyebutkan reporternya siapa, karena pastinya nanti itu kemungkinan akan menjadi hal yang sensitif gitu. Mungkin nanti nama reporternya di save atau di keep oleh pihak-pihak yang merasa terusik lah istilahnya. Jadi itu. Dan saya juga pernah dapat sebuah perkataan dari salah satu tim redaksinya dari media, bahwa ketika turun di lapangan pun gak ada berita sepenting nyawa. Begitupun itu misalkan itu sebuah case yang berat, tapi jadi itu kalau misalkan itu salah satu strateginya adalah kita menyamarkan nama reporter demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, kayak gitu. Jadi pasti ada strategi-strategi khusus kalau misalkan kita mendapatkan tekanan atau intervensi lah dari pihak-pihak yang merasa harus di take down nih beritanya, kayak gitu.
0: Oke, okay. Kak, dari Mas Dimas nih, katakanlah dari pers mahasiswa ya, buat teman-teman yang mungkin juga baru terjun ketika membuat berita ataupun konten jurnalistik, kira-kira kesalahan apa sih yang biasanya sering dilakukan nih dari teman-teman tersebut, mungkin yang pemula ataupun yang seperti apa nih?
1: Oke, mungkin kalau dari teman-teman ini dalam menyajikan berita itu kurangnya adalah dalam pendalaman narasi yang mereka bentuk biasanya, Mas. Jadi terkadang berita yang mereka sajikan itu kurang mengandung dari unsur untuk menjawab 5W1H-nya itu. Okay. Jadi mereka terkadang terhanyut dalam kesaksian narasumber. Jadi kayak hal-hal yang kadang bukan hal yang penting untuk dituliskan, mereka tuangkan di dalamnya. Terkadang seperti akhirnya berita yang mereka sajikan itu semu jalannya, jatuhnya seperti itu. Dan rata-rata mungkin untuk kesalahan lain, mungkin ada kesalahan-kesalahan dasar seperti penggunaan diksi yang sesuai dengan KBBI, dan juga mungkin terkadang teknis penulisan seperti singkatan-singkatan. Kurang lebih seperti itu aja sih, Mas.
0: Oke, okay. Nah kalau dari Mas Aep ini, istilahnya dari Poltek gitu ya, tapi melihat dari jurnalistik sendiri, seberapa penting nih kemampuan jurnalistik bagi mahasiswa yang mungkin bukan berasal dari yang bersinggungan ya dengan hal-hal jurnalistik nih, gimana Mas Aep?
3: Untuk ya halnya sama kayak mahasiswa Poltek lainnya, yaitu kurangnya pengetahuan di jurnalistik. Karena kita ini apa ya, istilahnya tuh lebih banyak praktikum daripada teori. Akhirnya menanamkan di pemikiran-pemikiran mahasiswa itu lebih baik lebih banyak aksi daripada teori betul. Jadi kita menanamkan ya, kita literasi, kita baca, kita kulik terus supaya miss terhadap penulisan jurnalistik itu mengurangi mengurangi kesalahan tersebut. Ya, jadi kita meminimalisirnya dengan literasi. Seperti itu sih.
0: Oke. Kalau dari Mbak Dina melihat dari perkembangan AI ini ya, ini yang semakin masif gitu ya, istilahnya kalau bersinggungan dengan pers mahasiswa, kira-kira seperti apa nih hubungannya nanti?
2: Oke, okay, kalau misalkan terkait AI ini kan sudah menjangkau di dunia akademik juga, terus juga pers mahasiswa juga. Jadi sebenarnya penggunaan AI di pers mahasiswa tuh sah-sah aja, tetapi memang ada batas-batasnya. Misalkan kita mau apa ya, terkait AI itu bisa membantu kita dalam brainstorming, habis itu transkripsi, ketika kita mewawancarai kan kita pasti record dalam bentuk suara kayak gitu. Nah, kita kan kadang sulit untuk bisa dengerin terus, stay terus, harus mengulang-ulang terus. Nah, AI itu sebenarnya bisa untuk menjadi salah satu hal yang bermanfaat untuk kita semua, tapi memang ada batas-batasnya. Dan penggunaan AI itu ya pastinya lah ada, kita nggak boleh menggunakan AI itu sebagai verifikasi data, kita nggak boleh AI untuk pakai wawancara, karena balik lagi semua hal-hal itu memang tanggung jawabnya di kita, verifikasi data, terus wawancara, habis itu penyuntingan dan publikasi, itu adalah tanggung jawab kita. Jadi penggunaan AI itu memang perlu dibatasi dan juga perlu digunakan secara bijak kayak gitu. Apalagi memang sekarang kan banyak kejadian-kejadian adanya deepfake atau manipulasi, itu menjadi sebuah hal yang tantangan besar lah, karena memang istilahnya sudah smooth banget kalau misalkan ada kasus deepfake, itu menjadi salah satu hal yang bisa merugikan seseorang juga. Jadi penggunaan AI ada batas-batasnya dan juga ada manfaatnya juga kayak gitu.
0: Oke, kalau di lingkup FKIP seperti apa nih Mas Dimas nih?
1: Kalau dari kami sendiri memanfaatkan dari AI itu kurang lebihnya sama kayak Kak Dina ya. Cuman untuk dari kita itu contoh di saat kita ingin membedah, kita ada menggunakan AI namanya itu Notebook LM. Jadi dalam AI tersebut itu kita bisa memasukkan dari banyak data yang kita temukan, dan AI tersebut bisa menghasilkan ringkasan dengan kutipan sumber dari halaman berapa, dan sumber itu langsung ditampilkan. Jadi kita bisa memakai itu untuk mempersingkat waktu jikalau kita membutuhkan untuk membahas terkait sebuah isu yang besar, yang kurang lebihnya mungkin banyak tersebar di media-media sosial. Jadi kita bisa mempersingkat waktu untuk kita memverifikasi data, dan kita memasukkan data yang kita pastikan, data yang kita dapatkan itu data yang valid, sehingga AI yang mereduksi ataupun mengolah data tersebut itu berdasar dari data yang valid, dan menghasilkan kesimpulan yang valid juga nantinya. Jadi itu membantu kita untuk kejar-kejaran dengan waktu tadi, Mas, dalam menggagas sebuah isu. Kurang lebih gitu sih, Mas, kalau dari kita.
0: Oke, ini sambil kita coba, ada pendengar yang akan bergabung juga di malam hari ini. Selamat malam.
4: Selamat malam, yang terhormat Kang Mas Wira. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ya, Nyemelong, mau pertanyaan apa ini?
4: Yang saya hormati, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Ya.
4: Gini, pertanyaan saya mengasal media. Media itu kan alat ya, alat penyampaian ya.
0: Oke.
4: Kepada masyarakat, kepada halayak ramai kan ya. Yang tanyakan saya, mengapa objek wisata, mohon maaf, mengapa objek berita yang sama tetapi narasinya yang beredar di media online bisa berbeda?
0: Oke.
4: Paham?
0: Iya.
4: Mengapa objek berita yang sama
0: tetapi narasinya bisa berbeda?
4: Yang beredar di media online bisa berbeda. Apakah juga media seperti RRI ini bisa menambah wawasan? Mohon penjelasannya.
0: Okay.
4: Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat.
0: Yeah.
4: Dan salam salam kilau Pancasila.
0: Okay,
4: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Pak Abdullah atau Yuk Melong ini panggilannya biasanya. Oke, okay, ini merupakan hal yang menarik ya. Bagaimana sebuah objek berita tapi punya narasi yang berbeda ini ya. Kalau dari Mas Aib seperti apa nih menanggapinya?
3: Oke, mungkin udah disinggung tadi bahwasanya kita di pers mahasiswa itu punya POV atau sudut pandang. Dimana kenapa sih berita satu objeknya tapi beda-beda? Nah, itu yang membedakan itu POV-nya atau sudut pandangnya. Biasanya kita ambil itu dari sisi korban.
0: Okay.
3: Jadi POV korban, yang kedua biasanya tuh dari sisi pelaku. Mungkin yang membedakan itu dari sana. Dan tujuannya itu tetap sama, yaitu tujuannya tetap objek. Yang membedakan hanya sudut pandang. Wih, seperti itu sih.
0: Oke. Dari Mbak Dina mungkin ada tambahan?
2: Iya, kalau di jurnalistik atau di press mahasiswa, pastinya ketika kita menjumpai salah satu isu, kita biasanya tentukan dulu nih angle-nya dari mana, sudut pandangnya dari mana. Apakah dari mahasiswa, misalkan ada satu kebijakan. Kebijakan ini tuh dibuat alasannya apa gitu. Dari sudut pandang dari pembuat kebijakan ini, kenapa dibuat seperti ini demikian, dan juga bagaimana sudut pandang dari mahasiswa. Jadi yang membedakan memang dari sudut pandang atau angle dari beritanya, tetapi sama tujuannya tetap untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada nih isu seperti ini, peristiwa seperti ini kepada masyarakat-masyarakat yang memang berkaitan atau bersinggungan dengan suatu kebijakan atau informasi tersebut, seperti itu.
0: Oke, nah kalau dari Mas Dimas nih, melihat dari pers mahasiswa ini ya, ini bagaimana nih untuk mengajak teman-teman istilahnya ya, untuk bisa mungkin bergabung ataupun memberikan sumbangsih nih kepada pers mahasiswa, gimana nih Mas Dimas?
1: Untuk dari Pijar, Mas, kita itu punya website yang di situ isinya itu hasil karya tulis, bentuknya beragam, ada opini dan lain-lainnya, dan itu juga kita selalu mengatakan bahwasanya kita terbuka untuk siapapun mahasiswa FKIP yang yang mau memberikan sumbangsih tulisannya atau yang ingin diupload di media Pena Pijar itu tadi, itu silahkan. Nantinya akan kita sunting naskahnya, akan kita pastikan sesuai dengan apa yang kita gunakan. Kalau nanti lolos dari penyuntingan, maka akan kita up. Kemudian kita juga menarik dari minat teman-teman FKIP yang mana memang dasarnya adalah pendidikan. Kita memposisikan diri untuk mengisi celah dari bagaimana kita melihat isu pendidikan. Jadi kalau dari Pijar itu kita di 2 tahun ini itu mencoba bergerak di bidang majalah yang menangani atau kita melihat terkait isu pendidikan yang saat ini. Apalagi banyak isu pendidikan saat ini kan, untuk isu pendidikan itu sangat banyak ya Mas ya. Dan apalagi berkaitan dengan nasib guru itu sangat banyak sekali aku rasa. Dan bahkan untuk di Jember sendiri banyak kebijakan-kebijakan yang contoh mungkin kemarin yang penghapusan dari guru honorer yang harus semuanya harus PNS ataupun P3. Sedangkan untuk kuota dari PPG sendiri masih belum memadai pada saat itu. Jadi kita memposisikan diri untuk mengajak mereka semua setidaknya bahwasanya kita harus sadar akan nasib kita ke depan. Dengan cara itu mungkin karena kita memiliki rasa senasib sepenanggungan ya Mas ya. Jadi itu bisa untuk mengajak mereka, itu bisa untuk buat mereka peka. Dan itu terbukti dengan mungkin ada beberapa mahasiswa yang memberikan sumbangsih tulisannya di dalam majalah. Jadi kurang lebih seperti itu kalau dari Pijar.
0: Oke, okay. Ini menarik banget sebenarnya obrolan kita ya, tapi gak kerasa sudah hampir di penghujung acara nih. Satu pesan dari Mbak Dina ya untuk closing kita di malam hari ini, bagaimana melihat peran pers di masa depan ini? Silakan Mbak Dina.
2: Oke, okay, peran pers masa depan terkait ini pastinya seperti yang sempat disinggung sama Dimas, bahwa pers mahasiswa ini bisa meroket asalkan memang sumber daya dan juga institusi yang menaungi itu juga mendukung, karena partisipasi sesungguhnya adalah untuk bisa bekerja sama bagaimana kita menciptakan lingkungan yang inklusif juga untuk mendukung adanya peran pers mahasiswa sendiri kayak gitu. Jadi bagaimana pers mahasiswa ke depan tentunya harus tetap menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik, kode etiknya, dan juga terkait independensi dan juga istilahnya mengatur strategi bagaimana agar kita tetap bisa kritis dan juga bisa menyampaikan informasi secara bertanggung jawab dan juga pastinya harus kredibel seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Dina, Mas Aep, kemudian Mas Dimas, memberikan banyak sekali wawasan di malam hari tentunya di Obras, obrolan komunitas, dan juga menjadi penutup di malam hari ini. Saya Sandi Wira, kita akan coba kembali di Obras edisi berikutnya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi man amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama, guru ngaji, tokoh masyarakat sedaya. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, berak temur jelak sebetul gula amul jaki. Ngireng kau lah ajun setaja. Esat malam masa makin bisa berpapangkian bila lebat udara kat itu melalui kesinan majubat maturah berdiri pro satu RRI Jember kat itu. Sebelum kat itu emo lain, ngara amul syukur dah Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Atas limpah rahmat, nikmat, taufik serta hidayah. Sangka kaula ajun setaja malam semakin sesarangan Bapak Hoi, Bapak Sur, juga Bapak Haji Samsul, ampun siapa berdaya radio RRI Pro 1 Jember Kadito. Selamat ambil sakit dan para pemirsa, ngireng panjenengan siap kangkui menyimak ngambil pendapat tempeng-tempeng si lantun lagi sesarangan tadretan kaula Kadito. Ben sebelum kali itu mulai tak langkung betul gula sebagai pimpinan mencepat maturiti semua kembar Pak Yasin kali itu hanya Pak Kapolan lah. Amik berde kesalahan, wima kalau botan baik pemati maupun pemaus atau berbeda hal-hal sekurang menyenangkan tidak pernah ajar setiap pemirsa hanya Pak Kapolan. Sebelum kali itu mulai ya walin kalau minta bersul patiha biri itu ini telah bisa pada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diberkatil patiha.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Wa hadratil nabiyil mustafa wa rasulil murtada sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakr Umar Utsman Ali radhiyallahu anhu sembilar wali sangat tanajab wasiullah berkemah Mekah Madinah Hasan Husain wal jami'il mu'minin mu'minat muslimin muslimat Allah ya min abad kulluhum sagirin wa kabir kapatam dan masrik wal marib wa ikunuhum wal jannah wa asal khatim alikadil hajat ya Allah lidamil bala bishafati Rasulullah Sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bibarakatil fatiha.
3: Allah min syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim rahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga semakin kan itu banyak penyebaran penyakit-penyakit betul muka setia juga itu akan semua datang Allah Ta'ala semua subung Allah Ta'ala setia penyakit betul muka tak terletan sesongkan atau sakit betul tulia cabut biar Allah Ta'ala penyakit lah menteri pemberes sesuai Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena setia juga itu kagungan pun Allah Subhanahu Wa Taala si amang ini alam jagat itu biberkatihim wa bi syafaat insyaallah ila mul fatihah
3: Allahumma shalli ala rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki
4: yaumiddin
3: ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
1: Ben semakin apalah tarikh patihan matan muka kata yang berada Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sebetulnya gelu amul yaki semakin acara pemausan kitab nur buat kak Nito kalau bertempang apa?
2: Turma.
1: Turma. Ini kaki termasuk sambungan daripada riwayat atau sejarah saya ada. Jadi rampung saya terus sampai selesai dengan kak Nito. Seperti yang masa ya terakhir dak karek sepuh aku semuanya Bapak Sur. Sedari pertempuran Kalisat. sebelumnya Pak Sur kata macam alam kehidupan cimin petang gula dek semuanya Bapak Samsul, Bapak Samsul sebagai sebut binang sarang Haji Kang Anu
3: okay. Pak Amir
1: Samsul ke okay, gitu. Haji Samsul sebagai sebut binang pisan gula liga ben Kang Hotip sahabat Amir Zaki tore mater muka sihat-sihat selalu sedaya tadretan perengakin Haji Haji Samsul nika dari galagab dari pertempuran Kalisan dengan si mau sa pertama Haji Samsul sara ngireng siap pasatta ada di depan ben juga gula ngatur salam dak ka anak penakan gula nika si bedai tek putah ki Bapak Anas nika putra Haji Samsul nika Bapak Anas Bu Anas saya tedung jong setel lah radio ni. Bajukan Bapak Hafiz Bu Hafiz Pak Sobri Bu Sobri nika bolang ibon beleman sukan anak putang gulat Nur Azir Rahmah sarang poi kopoi cik kerja mano dong dong tedung setel radio nak atau bahap ini ada kat ini persatu Jember kang kui merangokin baku ngresel lah macam berinaknya bajukan ngatur salam dekat semuanya Bapak Ayu Misnadi di tembur ke kerajaan tadretan situ je sini ka bede kerajaan ben Pak Robi Bu Robi Salam Amir Syakin menikah tempeng Waalaikumsalam Alhamdulillah tempeng dari cerita gula Bapak Sur Alhamdulillah Alhamdulillah nikah Pak Sandra dia Pak nikah pun cerita gula Bapak Hoi ya. Dibayin insyaAllah berdegangguan sekarang maka Pak Syakir sekarang ibu kan itu anak gula tak kelihatan dengan orang ibu di anu karena kuliah pun di anu
4: masuk
1: mungkin pun mirip Pak ya tenang Pak RMGRM bimbing enggak tandretan lupa keluarga panjirnya diberi bahwa dua
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Cara mana bikasiar nan tak patek pikir. Saya pikir tantretan.
1: Okey.
4: Nabi pas sebung kanca tak
5: ada. Sebelumnya. Kelakan akhir dan gula tempeng turma panikah. Ah, geren salam bimin dah ke keluarga sebelah jompok. Ibu N, Lina, sering busur. Tak lupa boleh, tak karukip.
1: Gue lima diri.
5: Selamat mirang aki. Sambigu kegu anak kok. Lina mintanya. Tunda ke Pak Lilis. Mun pun mari gue lakun kaki ni kah. Iko nene bi gue lakun. Walaupun saya rasa ibu kereng.
1: Macam gue lebih anu, Pak Pemilu, Pak.
5: Masar jangan sakut.
4: Okay. Pelayanan kan saya. Saya timin.
5: Beni.
3: Pulau Sampuris pak.
5: Inki.
1: Beni.
5: Saya bantu timin. Oja pendiri kaula. Korang langkungan yang sekoras banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wuh, ke ampun engalap ekala panapa beke ben atau bubutan narato teh mas. Le paling ke sepedi e paling ke kida ke Gusti Ratu ladang aku pon iam be ejalan ben si Arab pok kali kada rato teh mas ki.

0: dadya ngala sa pod ban kapora mator oning de tadretan pagmar sa dadya sa lalo por kaulo nyo on sa pora tretan kuste eka totora kisi angireng matrete mas luka dito abluka dadum mareng de kuste Allah mator Matur atau bunga bulu dek tingka tingka pula si ampun buda lang alai budi tengah perjalanan garo
1: Sigero aku

sikil kas kustera tulah ka macri pondok Gusti Abu Jahal. Dek kak ditu pas atanya. Dek kak Abu Jahal kustera aku enggak ro. Oh, lagi. Okay.

malam marani kok tangjana alele do Gusti. Telepon Gusti lah pejat lekar karena streki karena bulan ni kapa jalan lekar itu gasan Allah Taala. So apa ni kau telepon Gusti Rasul aku ebok tok dek kak buat jahil karo lagi. Oh seingat

Kereman, kereman, rata temas ke ni kau. Eh, pada kita kau ditanam sama ni kau jaman kusti. Mak pas elang arek yang ber. Yang ber ben berjahat rata temas apa tak rong perong kak rawa lagi.

tining Abu Jahal anak de pangocak deh. Rato temas kini ke Rasulullah lah. Sapa ni kata pun berjalan pertemuan sarang Gusti Ratu lari ngaku ngaruh. Okey.

Jurassic Gilekas mungkin utusan-utusan dari Ratu Timas matur dak Gusti Rasulullah sak tengkap bola siapun benerang ngalangi bener percaya nanki sa

0: pas e kabel kapi sak teng kapola nak kini bajehal. Eh waktu kaya rata tiba mengabul de Gusti Rasulullah sapane kaki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah matur sekalang kong atas pemusan sampunlah terima semulia terletak gulu bapak sur sedari pertempuran Kalisat ampun belas tarik katiba napa tantretan Kalisat Sukowono tantretan monggo ni ka gantina dari bapak sur ni ka bapak khoy sedari gelagawero Kalisat juga sebelumnya bapak sur kali tu nampak bapak khoy kaulah alim kairam salam timin duk ke tantretan mereka sebeda ekali wining Cong Suhri Sugan Ali Ahmad Kadapi Dian Poi Kopo Kapi Sugan Kak Sis Buaji Pak Har Sugan Lek Holik Salam Amin Sakin Bentak lepas juga akhirnya salam Dekat Lek Kauda Kiri Lek Babun Lek Babun Salam Amin Sakin Lek Setel Radio Nak Aktif Ni Kepualan Setel Lek Radio Nak Yak Bani Kira Baban Kak Sen Ni Nala Salam Amin Sakin Cukup Tidung Sampai jam 11 dekir Bajukan kau lah akhir masalah mendekat Tretan kau lah sebeda kali wining di Dajah Kumuk Lek Menawar Bancong kacong pikapi motor sihat selalu berafiah Bajukan akhir masalah Bajukan kau lah dekat Tretan kau sebeda Wirologi Dajah Pasar Kira dito Bapak Lukman Sugan Buk Lukman motor sihat walafiah Bajukan dekat Buk Tin Sarang Pak Budi Bu Budi Salam Masa Akin Ben Cong Birto Ben Kelargana Sugan Irma Ben Penakan Gul Dikasih Puan Ampun Tertibu RT Pak RT Selamat Masyakin Sengak Setel Reduna Nika Potrana Potrana Samsudin Nika Tertibu Potrana Kak Buat Kanu Kak Basir Ya lah Ping Keremin Ben Bi Lek Senin Ben lah Saya kau boleh lesak pas tepe tang bak tu ha tembung di bapak Sur hari bapak oi belum pemlo bapak oi ni kan jadi gelaga bero ban juga ni ka padlo e pare kaki dak kesemulja bapak hoi waktu betul gelang atan tem kirim ke lubak ini sekali ya telepon osom betul
2: sebelum bapak ini nembang ada kiriman mau nyampaikan salam kepada putri kami tersayang tercinta di Jongke Tengah Yogyakarta Farah Fevilana ini nak ini bapak mau nembang ini sudah bapak sama mama ini awas hati-hati kamu dalam beberapa hari ini kan kamu sudah ini mau apa menjelang mau pulang ya ini hati-hati gitu aja Katora de kalek holil kalisat ni kalek kulelek pon depak bede RRI Pro 1 Jember cuken tretan peten kaula Bapak Haji Abdul Wahab asrengan Haji Karimullah Haji Hasbullah di Ebese bede Kampung Leduk Sidomukti kenta anu cih Kenapa perangaki tempeng tu rumah dari peten kau le semangkian ten kau lampon berde RRI seperti siaran kento se dalam asuhan penyepuh ingki kak dinto bapak Yasin selamat merengaki
0: mireng
3: wasata

0: Bebenak kopi. Jaga bertertan-tertan seneng ke tukang macah. Bekal oleh genjeran dari kanjeng Nabi tretan. Gusten, bos atakon atanya kanjeng Nabi de ontan ada tadi mas. Katiba napa patanya pon? Mangken pedika atau raki.
1: Abah.

sigel kas matur untalipun rato temas ke Gusti Rasulullah. Lho pada pakata dir kata dir sampun benderang ngali tengah parjeleunan. Iya tora kiben unta rato temas ke Gusti Garo. Oke.

Sang Prabu Betas ngaturak hidup kaku Rasulullah. Lo kak ni tu tak terjerim game putih ia torak kida ke kusteh. Anang yang dia bak bertajar perjalanan kak ni tu pas ia buk kalau ben buk jahil kak. Oh, lagi. Okay.

pas ada bukan jeng Nabi. Ratlo teh mas. Pon ben bulu juga etremah. Sadekana sapane kece pon. Dua bulu kustera. Kundak kah ratlo teh mas karo. Oh, okay.

0: sakarakong mangken ampun cebana pas setuju si ekir makin pun itu aja bener perjalanan pun itrema berkusti Rasulullah sana jenak belum tak tebak tetap sedangkan itrema sampani kapadewi pun kusti karo wakil
1: disampai

Sultan Gabanu tak kakak demakin. Sehingga ilmah, rato temah pun satrakan ampun bena ing margi bena perjalanan. Bena lain makin sepedika atau ragi.

0: makin saya kata orang makin berjahil. Saya kata orang makin pun apa perempuan kalau Abu Lahab. Sepertinya tak ada Gusti Rasulullah. Apun pek perempuan berjahil Abu Lahab ke arah lagi.
1: Pamahane pun.

0: Berkipamane pun kanjeng Nabi Abu Dahl. Lo sanak satretan karudin Abdullah negeru. Mangka lagi rengan-rengan sabariko cek pun kan. Dato kitab berbuat senarang. Kiki.
1: Deh.

0: Ibu jual kiri kapan metem tak ngabecek terita nacek pernah kena cek gini kah? Maka ikut saya tu kah tukang arah rosa kemungkinan bajal gini kah? Apa ni kaki? Alhamdulillah, matur segala kong pamausan. Sampunlah tarik mus terita kulis muda bapak hoi sendiri gara-gara peruka disat ampunlah tarik. Kati pendapat dan terita Rogi panjenengan menabih takmir ngakin dekat RRI Pro 1 Jember ketika kesenian majlis kultural pun diadakan bersama Ken seperti akan dia pernah sekali itu ternyata kebelum si Monja Sidi Gudagong Haji Samsul sebelum Haji Samsul kali itu nempeng kaula alim kirim salam dekat tantretan kan menakan takut mikrofain hingga si berdegang demak saya berdegang demak Bapak Andi Selamat Selamat Al-Zakin juga Bapak Dek Mastur Bapak Yud juga Cong Indi boleh kan Cong Indi dengan bini Selamat Al-Zakin Cik Tidung Kiri Beri Grup Rek Tanya Lajeng saya berdegang Tanya Lepon Pak Yud dengan Dok Timur Kepi Rekan-rekan Salam bentak dalam bajukan ke Bu Pausi juga tantretan keping ini kan yang sepok sepok selalu muita moyan yang interaktif nah itu ada setel radio nah perengakin dan RRI Pro 1 Jember di ke Pak Yasin dan Pak Suri ke pun siaran nah ini kan bajukan gula akhir salam dekat tantretan gula sebeda dan keong nah ini keong ini kan mana si Samsul si akhir bajukan gula akhir salam dekat tretan gula ada penakar gusi benda itu gal gusi Yuni sama Abu Sakin sukan hol sukan hor suti juga lek wakita dalam lek kila cerita buka kebala lek lek luka kila bagi buka kebala lek luka cerita kain benda yang kira baya pak ben kak seni ram salam di kak seni tebang tebang turma tegak turu tur pada saya nama macam Haji Samsul di dengkong. Bajukan ni kan aku nak kirim salam kasih semuanya terima kasih Pak Adi. Pak Adi pedagang cilok barokah sarang Pak Heru. Pak Heru. Pasal tak radio dah. Cik no, cik dikan ku ragu. Ni kan tebang ni kan. Esek ni cik penting boleh. Ban juga aku nak kirim salam dah kata terima kasih sebeda. Benda waso curah dami. Benda waso kata yang pernah Pak To. Juga saya curah dami. Bapak Andre. Dari boleh. Dan tak jumpa ni kak ambon buk malam kan terok oh ni kecik Samsul kan tak jumpa lek kan ni kita ada terok ni kak kecik Samsul pergi sama Mesaki cik asal lek menyupir menyupir teman kata belum cik dikan asal lek mentah mau terbian pun ketikuk kekuk nampak kacang rokok boleh tak kata tu ni kak sama Mesaki tempang dia kecik Samsul kalau bentuk-bentuk tur mah tur ketur panarimah monggo dek.
1: Sebelumnya mau dan kulit kirim makin dek Kapa Amir sebelumnya jarongan. Bisa sempat-sempat Pak Yani.
0: Oh,
1: Pak. Menyiram cap bijak siram ompos ya.
0: Bapak, leh. Lepas mau siram ompos. Beli
1: umpi. Juga dek ke Tretan Nahrawi. Sebelumnya berketangi.
0: Until di kebohonan.
1: Selamat Amir Saki. Gue dek ke Tretan sebelumnya bereng tali boleh. Pak Dapir tukang pelet tradisional gini.
0: Wuh, kan ini undang nih kak.
1: Kiki sudah mendengar Saki. Jadi Kapir, pesan tak ada di Nibir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tining paman epon kanjeng Nabi. Kirikannya membajahal kiri paman menjadi anan hasimnya mana. Sapa nikah kilir setelah tanan gini. Kau gini.
1: Kale popone rama. Prane.
0: Setetaran hanya makali popo du popo. Kalau betul Allah negara. Togi.

0: Ya Allah, lo sampai atas Pak Bujahal berbulham. Teronyi tenaga kusti kajik Nabi. Sapa ni kaki?
1: Balis meya.

0: Ya Allah, please dia orang yang seata bagi dengan Abu Jahal berbulat. Lu makin akut di tempat-tempat pertapaan ke ni, koging.
1: Tumul yomong keingat di arsa atapa.
0: Lekas ongke deka gunung pas akasukan atapa kini ka bejar kalaban Abu Lahat, king.
1: Lis kurus kedi kadia maye
0: jarak benar atap atas gunung kini kah koros kita lebar akan di masjid sapuane kakim. Alhamdulillah matur segala kong bamasan sampun lah tadi masih ulia di Samsul seri gudang kong ampun hatare. Makin pedang kulit ibi Bapak Yasir seni kali itu putih maca. Kalau bantu buang turma teka turu ketur pada lima. Elam Madri yang kalau kita sebutnya Bapak Sur. Bapak Pak Sur
2: suara pun
0: nikah. Baru sebelumnya aku dah maca tadretan Pak Yasir akhir salam cik kelupain lagi. Salam dia kasih bolja Bapak To. Bapak To sebeda e bondowoso. Nikah salam yakin. Mun Pak Hendrik pun mari kibur. Juga Pak To juga nikah sebeda Tegal Bayi. Salam amir yakin juga. Bon tak lupa betul kula akhir salam ke Bapak Anas, Bu Anas. Yusum je kejong mun tak ngini Yusuf je kein. Kalau jangi kebun beta aktif polan setel ya kok nembangan ada bang turma tengah turu-turu pada rema. Bahan juga akhirnya salam dia ternyata gula penakan si berdemuk lancang si berde mu gedung Cong Abdullah bantu foto kapi Bapak Suti setel peserta seorang lagi dengan si berde mu gedung Bapak Dayat Budayat Seremet Abdi Zakin juga si berde Pelindu Tengah si berde Haji Dani Anika alhamdulillah ampun dateng umrah dari Mekah Madinah sarang raji pon
2: hari ni
0: Pak Deni sekeluarga alhamdulillah nikah segala kong atas pemberi pon pancingan dari Pak gede ke Pak Yasin saya kirim makin dia kata lagu le Pak Lek Jasmine pon diterima pon alhamdulillah berjukan gula ngaturi salam dia kasih mulja nikah Bapak Tukang Sul Sebatu nikah si beda bundel anti rokok bundel sul sepatu tiga sehingga cong heru pasekih corong nak mun aje sepatu nalun tantretan gini kapa je bagus pemapan mun bila mari aje pak malia celang
2: sehingga semir sini kan semir
0: semir
2: maksudi
0: kini le suti sebenarnya mau najang setelik pak berkata kini tu berjukan gula akhir masalam sebeda Raja Cer Ring Hesti Banjayu Atin Tantretan Kepi sebeda Raja Cer Salam Amir Sakit pun lah ambil tempat jetel sebeda Purbringin golongan pun Pak Kon Pak Riz Pak Rahman Pak Jepri Bu Jepri Pak Irfan Bu Irfan nikah pun ia rol di Kepi Salam Amir Sakit cek tidur kiri beri bersebeda kerajaan nah Pak RT Joko juga Cong Samsuri Pak Liz juga Bapak Ayu Bisnadi, Pak Robi, Pak Satina, Matur Guna Liga. Liktol wakib. Lik wakib ni kata orang macam lamba ni. Anu ni kotor. Saya mesti kicak saya kiri beri ki. Nikah je kaja tekan sama sa ngak nikah tu. Matur Zulia. Ipa ocen bi Allah Ta'ala. Mak banyak dari tarsya buah tu.
2: Banyak satu.
0: Bila kesantan panas.
2: Panas kelu.
0: Panas. Pembenyak masa selamat dah ganti Nabi. Ila gula nembangi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Turun balik.
2: Turun balik.

0: wong
1: Abu Jahal pun atanya na dek kareng cata panik panik ke pon Abu Jahal patanya na

Abu Jahal atanya enggak siapa sih atapa bari kenangan dinare. Siapa nih kecepon patanya na Abu Jahal non.

sing kok rata pabrik dengan dina. Tapi mak pas acung telui dari sengkok, pas ajo mangken orang saat apa yang geruah.

0: Karena sengkoreng ini kaper jamun beri tanah Arab. Arya bode nak kanak sengoba kemah. Sapa nih kecepon nah. Pajowo, pengoreng siapa panikan?
1: Ya bude.

Ya sen kori atape atapah beri kenangan dina sapanika cepona pajawa beorek pelis laknat panika mungkuda abu.

Eka kan daging mangken badan setong potreh panika potreh pun Abu Jahal sepada eka sepada katur panika pun na eperengkabur.

0: Din samaon panika langkung bagus genteng anum tor angko juga nadir gak sogak napon sobung na jejena oreng kaper bile pun tinggal selangan sabet sama on panika
1: segera potreya nono ragen atraken ing wong istri
0: tining na potre pun na bujahel panika kepencot lacuna nyerat sorat epakonia teraki mungkuna panik kedek setong otosan orang bini panik apa kon nyampe yaki dek sama on
1: yeah nom panan winocong

0: Tapi bede jalan mangken sorat ampon nantuk pon eta remah laju imawas na tining munyina sorat panik kan sorat tepon potre na Abu Jahal ing kedua.
1: Alhamdulillah matur sakalangkung bamaosan sampun la teremos ki buru semoga teti tambena ateh saya selalu degedik mentere barena sadar bi Allah taala barang kesabaran. Bel seterusnya pun kak dito berdi si alaksana kia penerus kak dito si akantia tempeng-tempeng turma ya terakhir dek terita kuri pejabat Pak Sur si dari pertempuran kealisan sebelum Pak Sur kali rembang rem kirim salam ke Pak Sur nika dek tantretan toreh tantretan si beda ekotah peti saan gunung pikir sering salam ambil yakin kita kirim salam dek ke Pak Nur Pak Nur sebenarnya beban temor juga di dul sarwan ambil lagi jika saya kiri ibadi ber sebenarnya rembangan kiri ke
2: Pak Anu
1: Bapak
2: Khulil
1: Khulil Bapak Khulil sebenarnya rembangan sarwan ambil lagi jika saya Pak kiri ibadi ini kak tepung-tepung dari RRI Pro 1 terima akin menterbuka bagus kopin ya ber selamat orang lagi Pak
2: okay.
1: Ber juga gula kira masalah dekah tantretan kau dah dikasih benda pasar biologi, si benda pasar lerok, pasar si manggun, macam-macam pasar benda pasar lerok sebenarnya. Dek Ma'il, Haji Pak Syarif lupain, abang cerakan kau dah, bapak Nani, Buk Nani, pedagang dahu, suka ris, keranjingan, pedagang ikan ayam, bapak Pit Bupit, dengan satu aja, kirim salam. Tempeng-tempeng dari tetangga Bapak Sur. Betul betul ngatain. Kerem salam ke lupa. Mika. Koreku kengku. Angin lagi.
3: Bismillah.
1: Padri, Padri. Haji Samsul.
2: Oh.
1: Wah. Okay.
4: Allah.

0: tuan dokter capelan pote.
1: Iya kan?
0: Jepang gempang lek muntah tiring lala ke muntah penter panjarin apa setretan kuste ambo sekok riacan arso karena dekai banjir lebih bagus aseleran siapa juga saya pun suara-suara setepe dekah kinduan gak ada gak sama on kini enggak geng. Yeah.

Alah, bun pacar kini kau kasukan dek bula. Empun lah. Tengah malam ekor ni anak ambil bula. So apa ni kata ibu semaun dek ke putri nak arwa bujahal ke arwah.

aroma badana kopi. Cek kobo tete tanti kami dengan kikang tukang maca. Seba ca sejarah na kanjeng Nabi tete. Duh kustem. Si gelekas makin alompa ajalan tin sama onagarwa. Mano juga ke telepon Ratu Abal si rahsianya putri ketika bagus. Entar tengah malam lagi.

0: sampun prapto.
1: Jaden dong, manung jaden dong. Pandukan bae jaden dong, manung.
0: Ndoro. Sekas tado pak nemang kentin sama ondak bukan bajal. Eh, langsung putri pokal ipok tak ada lagi buat jalan tengah malam. Tak ada orang-orang. Cik mungkin jam makin eka la anak ratina bujal bensin sama orang ini. Saya ada tak kau mohon sama orang je.

nang pada abolong alele guste kakade sampul kantu berangkat depak dekah sebelum mepon tin sama on kakade putri pun bak jahil karo lagi. What's

dang. Asagara kongka alito bas aneka. Aneka ben potre bajahal kala ben salah berkeselamatan. Duh, apa ngantan siang latre aku mantan siang malam. Suapane kaki. Kalau

dengar kebang emas. Ha karo om-om satu je kabel kira omak rumah kapi mas tak lipang ni kuang aku. Dah yani terak tak lipang ni bang. Mangken debak dak ketebang selagi tebang 11 tornisir dak kasete cantretan gi. Kawar logo demangkan ebu negeri gak demangkan bini buat jahat lo ebu buat jahat kini sampun kailangan putri ni hilang tak temu pailang nak bini seratin anan buat jahat karo lagi okay.

0: del eh di masesari atang anak ni mak moro-moro elang tak tu palilang ah sa pani kace pun kat itu tu nora buri itu rok buntek tak itu mo anan berjel gini gagi
1: tak usah salam boleh
0: tu tak usah pun bar ah makin sebenar rasa kia cerita gelu pak hoi sudah di gelagabero kalisan sebenarnya pak hoi di kana peng gula akhir masalam dek tan cerita gelu pada pertempuran tempuran bapak Sunar juga sebenar ete bergalaksi saya pak saya
2: pak Roy lah
0: Pak Arrohimah, saya nak masakin. Cik saya kini beri.
2: Suka nak ke Pak Yayuk. Perbel.
0: Pak Yayuk kama?
2: Perbel.
0: Perbelan. Dikasih saya nak masakin. Cik saya kini beri. Bersebeda. Lepas terang tegal batu. Adika anggota lama. Pak. Adika penggemar anggota lama. Adika. Sebeda tegal batu. Patrang tegal batu. Saya nak masakin. Suka. Akhirnya masalah. Betul kula. Dek terletak kula. Sebeda. Dengan Jalan Jendrawasi Haji Muhammad Munasir bantu-bantu telefon salam Amir Zaki mantar kerus terkena nikah mun kun putus sutu koyan je nikah Haji Muhammad Munasir nikah pun lambak dia buat rancang nikah kira api gula tak terbaki bergula kirim salam dah kasih moja cerita gula sebenda Semeru Semeru nikah bubuk tosan nikah baru bebas bubuk tosan Nika putaran nika pun malam buka mikil mat nika ejaran Semeru juga bapa Edi bertemu tanretan nika pedagang nasi lalapan pak Edi nika nika saya ala kau nika putri putri dan tibi
2: keluar si bila keluar
0: ke nika nika sama mesaki lepas kuda mon sebining nani macam selawat nai kena ada mapan lepas yasir yang kira bolami terbanyak ter betak lupa Gula kirim salam ke di Laut Sekunik di Semeru Bu Nur Hayati Bening Nista Berjukan Bu Saya ditanya Bu Nur Hayati kelopai Bu Malu gula kasa Kelopai Kelopai Bu tu Hari tu Sampai masa ki Bu Setel di masa tak ki
2: Lenur Tikai
0: Mungkin ni kaki tak ada pal Bapak Rudi Samud Saya benda berada di lapangan tembak Cukup jom
2: Oh gula
0: Ki
2: Boras.
0: Boras. Ben gula kirim salam dek semua je. Bapak Fatim ben Bu Fatim. Mau temu laku malam e kemisan salam ben sakit. Entar le. Ya no. Kama tisa tak sampai kan tak sampai

0: bubul.
1: Okay.
0: Kenapa? Kenapa nih kak?
1: Ano, krangsel ya?
0: Ini kak.
1: Sucah. Gambiran.
0: Gambiran, gambiran. Sinopati laku main bedi gambiran cerita cek kalau bagi. Tadritan gambiran siap aja dengan kaku ngolatin niku deka pemain-pemain dari Sinopati nih kak. Ah, ini kebanyak nih kebualan. Juga Bapak Nur Tika. Saya Bu Nur Tika. Mun panlo empon dari Bu Nur Tika. Mak gula lebet tak tahu cak ambuh Bu Nur Tika.
1: Atau keluaran.
0: Aduh ya Allah. Mater sehat selalu Pak Nur Tika, Bu Nur Tika. Pak Batim cak kalau pagi mun entar lo ngolo aki ainga cak kalau pepe to ka sira jo gidi ka geba. Asa gatu mian so ka mateke ular. Nah, ne ka. Pak Batim ben akan panakan to boto gulah cerita boto lembak ya Pak Fatim ini ya. Juga Bapak Rosi Pura. Pura. Pak Rosi Pura saya Bapak Saki. Mentemun lah kulit. Ini kan ini kuda lumping ni Sinopati saya main pada dengan apa yang kira?
1: Gambiran.
0: Gambiran. Gambiran. Ini kan tepeng dari Bapak Hoi. Saya Bapak Saki. Rem kira kira Bapak Hoi. Ini kan betul kita reportan-reportan saya lah. Cokan-cokan pancir kira min.
2: Salam kento eto juakina deje penggemar seni mocopat sampun rutin siaraki badanane 21 Jember posera bisaos segemar de seni mocopat ngereng nyato reper ngaki tembeng panikah dari beten kaula selamat miarsaki saun mimreng ngaki

Yo para bang pawang kapi kini ka ampun terlibat takon dek ke bajar. Karena ada kasar pun yang kini kut bajar paling kasar. Ati dah. Bon koli ati kan takut pawang-pawang kini ka.

Para mantri-mantri ke kapi iolog ben bejehel. Eh, pakon ngulat nyari enda ke putri-putran bejehel seelang kini kah. Eh, sakus isurusare en putran bejehel seelang tikini kini.

0: Please lah nan siga lekas motor dek baje. Kang ada apa siapa apa? Bude atas gunung. Mungkin bawa motor dek kabel jahil. Berdi ke atau baik kabel lagi.
1: Eng

tiri syata pengu tak dek kabu jahal ben bulam. Amba sengkau ni pasal lakala amin pernah dateng bangsir ke sengkau. Siapa ni kaca epon orang syata apa boleh e bukir gunung syateki.

0: kok Arya Bajan amin pempenakan bermuhammur. Lah tak ada apa-apa nah. Lah tak pedeng selera nah. Sobat dikajak pun orang siapa pun dari gunung setiap kikaruk.
1: Oh lagi. Okay.

0: Pero sing korek tro ngalampus aki mati nede Muhammad sing bokem sapa ni kaca wong si atapa si ampun apertandingan kalawan Mbok Jahal
1: Abu Jahal Abu Lahab dadi arso angiring
0: piyor Abu Jahal ben Abu Lahab dadi pas makin angiring ah deka oleh si atapa bodi atas kudu teki Mbok Jahal ben bulat angiring ngapola mik bisa mati ongkui kuah
1: was lungo tiang titigo prapting oma Abu Jahal
0: was ampun lunga ajalan oleh si atatelo prapting depak deka keraton Abu Jahal kebukun Abu Jahal ketipun apa Pak bisa terusah para ini ambu alhamdulillah tretan aneka bapak kue buat ambu makin ketiga Haji Samsul sebelumnya Haji Samsul lempeng kuda kain salam dek tan tretan sebeda segala gawero sebeda pengsal malang juga sebeda elo maceng salamat amir sakin ni kak tepung-tepung dari Haji Samsul cek kelopain sebeda pereng talih sebeda pereng talih muk sudah juga sebeda kamu tengah. Oh, seperti Karang Baru, Karang Baru. Salam Amin Syakir, Cik Asal yang kiri.
2: Pak Sulama.
0: Pak Sulama. Haa, juga Jano, Chris John. Kalau Pak ni Chris John. Seperti ini Jalan Sriwijaya. Ben Pak Roni. Bapak Roni, salam Amin Syakir. Ben juga akhirnya salam, dah kasih muda Ning Hesti. Juga Ning Etik. Nikah, salam Amin Syakir. Akhirnya Pak Yasir ada yang kirim salam. Ben juga Ben Ning Lita. Salam Amin Syaki. Nika Mbak, kula niku pun siaran dan RI Pro 1 Jember. Semoga midang katakan Pak niki tembang-tembang saking Haji Samsul. Monggo ambil hikmah isi daripada kitab Nurbat yang dimaus oleh Haji Samsul.
2: Sepun lambuk ki banyak ring ilang.
0: Wong ki bini ilang cepat taan pun lambuk. Boleh keningan ring laki guru pun. Ah, monggo Pak Lita sampai Amir Syakir panjenengan ni pun. Ya, di kesekater Pak Yasin. Apa tak cepat saya goreng matur.
1: Para enyo sami amatur yang putra ni ilang ingwang
0: saya kocak para enyo ni karo suruh nak buat tinggal lo ngapa lo cak putri panjenengan tengah malam ni ampun sopung bajal kula tahu ning sopan ni kacak pun para enyo saya terjegi ni kah

0: tining bejel karena pun ada sudah tinduk elang. Aku kerja telefon orang angkut tak ada orang. Loh, aku kerja mukul dia kaba tijak si serang pembiar. Suapa ni kaba je, hal saking pekil lah. Putin si elang tak ada upah elang.
1: Remaja, lorong kata, kerasa tus hati.
0: Mun buat jual ke nikah, mati anak orang sebanyak. Elang anak setong kalau cepat dari kuliah tena buat jual. Anika apari, anda ke apa pati-pati ke ni.
1: Sampun ambil, asing wawon, yang kutani. Sampun akrabi.
0: Ampun kini kang ini kabar. Bajal kini kabar cek putih dan si bini kini ampun akabin. Pun akabin jadi alakeh makin anan bujali kini. Oh, lagi.
1: Sekalawah.

0: pun alake kalaban sama aun kinika pas angotak ngotak siapa sih deku kunci je mak bisa tang anak etopet ben sama aun mak ekening ben sama aun siapa ni kata ben bajon sambil ke kerja ki
1: siapa sih lo tentu mengal yang sama aun
0: ono prate apa tadi saya ketahui di kapir tamatan lah tiba-tiba pinjam bumpen mak bisa hilang tak temu mak tak kata sebab on tengah malam masuk kalau ke rumah dia sebab ni kerja pun bajal sebiar cekerja kan lagi
1: tanpa laku landa cipan tangka kore maturare
0: Agitam kakak pinak kadal dekik pokol cita kaibun. Apa ngutak sedekuk konjin labang ngambak jahal gini. Baru macam pas.
1: Tanah rasa man parata manawi pot trasere ke.
0: Aduh. Man kenta ayoning cek yin nyalip dari kak emas sama anwika. Mutemu pas abu kak labangki.
1: Amarani tengah ratri ya Abu Jahal menang tanpa angleng.
0: Aneka yang dari tengah malam bajal. Jadi bajal ke pandang neng tak bisa bentak. Tak bisa bentak
2: lagi.
0: Ah, tarik pak. Bateri pak. Anu, gula semata Aneka. Aneka tenteritan mar penggemar majopat matura atore panjenengan perengakin aneka tempeng-tempeng selangit. Tempeng selangit ni ka awu tempeng selendang lancang ke mapan.
2: Cetit cet anu ki. Cetak ke sambu.
0: Tak ki gerubah.
2: Cet pun lambe benyanding hilang tengah malam kan.
0: Kalak tengah malam ni. Simpun seneng. Maka angko debo jehane orang angko. Ki ki kening copet anda ni kedretan. Nikah cek kelupai ni kan. Mereka dasar pemikirna antara guna ben ambian.
2: Di member dengar kini kau makin
0: tahu sahaja. Orang kan cek pas cek kau mangko, pak pak ada pasor pembagus. Orang si ada pasor kau saya kata dusin tak kau tinggi tinggi tegakan. Mungkin mengak baca hari cek pun kereng orang kereng. Apa? Eko eke copet anak tamat. Eka bin babi semua ni eka tante. Terik Pak Yasin dan pengah. Cong Abdullah cek dia dung cong. Ah pak. Pak eh juga nikah gula kirim salam dak kata gula ni gropain bapak
2: pak man kali sat kali baru gili gabiro pak pak man kali sat gila gabiro
0: sampai sakin si asal lagi
2: pak gedam
0: ah pak gedam sampai nikah nyaman pak gedam ah gula kirim salam dak cerita gula si bondowoso bapak Andre bu Andre sampai sakin juga Haji Samsul SP nikah bedanya Haji Samsul nikah subur Penang
2: okey
0: ha juga bapak Hotip Penang ha Bondowoso boleh nikah bapak Yanto nah Rawi nikah le ekerme bana bana ton bapak Yanto nah Rawi sebab yakin Bondowoso atau nikah Atong Joso Atong Joso nikah Tong Joso ha taman kalau ke taman kerocok berdetisa Bondowoso taman kerocok ini
2: bodoh
0: oh nikah
2: kerocok
0: nikah Tong Joso taman kerocok nikah Bondowoso Andri juga akhirnya salam Bapak Yasin dekat Bapak Yasin sepatu tok-tok sarang Heru sebeda sebeda bundir Pak Bapak Sucip nikah Bapak Sucip nikah kerajaan sumber apa sumber sari bapak sucip bapak sucip nikah jaya nu keram mana nu apa yang kalau pak Aan juga salam Amir Syakin Mas Trip bapak Sahrul dari mana bapak Sahrul lebih patuh Mas Trip nikah mak pas abit tak gelembek ke kesenian cerenan nikah kadang tengah bunuh.
2: Maaf, kita tu di tengah kaji.
0: Kek, kru biasa datang. Pak Yed. Pak Yed nikah. Karang Odeng. Saya nak ambil sakit bayar, cik atas cik atas bayar ke. Karang Odeng bayar ke.
2: Entar lagi jiran ke?
0: Bang, entar aku tetap membik gula. Keremen gula Pak Yasin, lakon nyetel biar pun mata bik kata sendiri.
2: Ini lor aris sana lagi?
0: Mungkin ini lor aris sana lagi.
2: Baik kira.
0: Ha, siapa?
2: Baik tik.
0: Bang, ke baik tik. Saya nak ambil sakit baik tik. Nyetel lah gila Pak Yasin ni kerem. Gula kerem salam dari Pak Hadi. Pak Hadi Kali Kotok. Nikah pedagang minyak harum. Nikah pun putuh minyak.
2: Temur kereta ke? Temur kereta.
0: Okey, yang nama Majlis Kasak, yang nama Ustaz, baik Ustaz Sarah. Kalau pay bon
2: semua. Temur kereta ke?
0: Okey, yang nikah. Bapak Hadi Salam Zaki. Bon palo, laku kau jumpa Pak Hadi. Bon tempat nyetel, Pak Yasin, bon minyak, bon sombong bon. Juga, Gang Demak. Gang Demak, Pak Yud. Nah, Pak Yud Indi. Saya masih yakin. Pak Andre nikah mari bon nikah tadi ini reser pertanyaan no nikah si beda bundar boleh nikah Pak Adi pedagang cilok barokah nikah sama ya tepung Pak Adi saya ke lupa cek aku pula salaman pula lupa dia jantar ke bengkol pakai putar oh ngumpulakan lagi ngumpulakan okay.
2: Ngumpulakan
0: dak memang tepung selangit dulu
2: lempeng lah lempeng
0: ya lempeng
3: lempeng
2: lapa sebut
0: ni kata tepung bencer ben tapi kau bener lagi kan dia rejet pun anu tak anu rejet belajar bekmod di gula pun bismillahirrahmanirrahim
2: belajar tan guru rejet
0: ngumpulakan balagong saking asam lawan kores. Ayo, Badri.
2: Ngumpulakan.
4: Sampunan apa nih kapan ngumpul lagi? Semangkin na panika Abu Jahal.
0: Kang Anon ing Abu Jahal sanapan padang lan bedingin.
4: Sedaya praunjengan betentara inggeru. Ampun siap asreng senjata pon. Pedang kudu ampun cemacem ro panas ebek tanah tentara pun

0: Asrengan pole panbrem panbarungan tabuan. Panika pon sami ngiring agi lengkap asrengan tokan kejunga inggeru. Nah sing ngiring agi mangkin bodoh asra bujana.
1: Kadar sama on rare alet pening kami.
0: Tining sebagian pas bodoh sing ngucap ya. Sebelum praka kona sama on jere. Sapa nek mak pas ko mangko ngalma bengal de ka sengko. Sapa nek ka cepon na. Panika se o canten telepon Abu Jahal kanika.
1: Us lo mampa Abu Jahal saruang esam nyongire.
0: Tabit mangken pon berangkat nah melampa Abu Jahal. Tining satu juh tentara pun pon sami ngereng aki mungkuda Abu Jahal.
1: Sampan prapteng gunung bedar kanjeng Nabi amapan.
0: Tabit nabu di jalan mangken pon nantuk bedai gunung bedar ingkanika. Kanjeng Nabi mapak ngambok bedai gunung panika.
1: Angan diko kanjeng Rasul isabat aran aji.
0: Tining kanjeng Nabi panik pas ada budak sahabatnya pun ingki panik si asmai pun ngajib asmana.
1: Pemasiratin tetap bala opo Abu Jahal.
0: Sengak ya bana tetap bana aden tek ngambek. Aro badai kenangan dina. Tuh aro pula tentara apa? Tentara Abu Jahal roh. Sapa nih kecepon na keton kumun kanjeng Nabi.
1: Balir banjir baris tanda. Kan wong tapa pangayuniko Abu Jahal.
0: Ma tentara Abu Jahal dari banyan letak pitu kelaban aing si banjir. Tining na pelis laknat ing kerwa mangkin setiti pamimpin. Mimpin perisian tentara pon Abu Jahal badai aduk tibi.
2: Pon Abu Wan. Mak tak ada boleh Pak Lul. Tereh. Akhir telepon. Arem ke arem salang dulu Pak. Ni kak. Singa Pak Adi saya kelemah di telepon ni.
3: Raden Najib nih.
2: Engki. Raden Najib atur bubus. Raden Najib atur laki ban ngebala. Tetap amba gula tetap tak kira perinjangan yang beuh ini kita dah jadi tadi kembalan jalan tak kira yang ke gula itu yang peperangan ni kan. Tolong gula saya matriwan.

ada adik kali tu atuk kong. Nalpe bende eso kuna ceri nak ini ka. Nyopre tak kini peluru sesar nyasar. Siapa ni kami nolak ditutur kitab perbuat karu dilempar perangan king. Kandang

cek kekubungan berbesar Adria. Arya pelulusan nyasar pun akan diujun. Sapa dikacai pondok Raden Adib kan. Wagi. Wagi.

Ana setong sabar kanjeng Nabi kiri ke apetek ada mengotek dah kau orang kapal setong dah kak lito pas mukul kalau berpedang-pedang ni salang papri yang gini kan.

kalau kau kena dengan pedang, maka ayah petua lagi. Loh, tapi tak bisa kening dia ke apa tu. Nah, siapa ni kena lempar perangan Ratu Raden Najib bersama dengan Cukus Tegak. Oh, okey.

kerja. Si gil kapir seto kini ke mas ngarobung. Karobung ben orang si banyak kini ke orang si kapir seto kini ke. Karo yo ebok tuan keru. Wakin. Sangat tutup ko. Po angalan. Nagi. Wah.

0: balikkan saya sampai kem. Biku setelah tu lah kan kau etaburakin. Dia ke orang kafir, dia orang kafir kini. Eko ki.
1: Kalawan sa. Pagaman man.
0: Apa lah?
1: Mandang.

Tini beli kese seberkeman etabur dekah mata-mata musuh. Dia ni kapas tak melak satu je. Mila nak kat itu kat tetika nak ki apa apa tentara bajahal ke lagi. Ha, ternyata negara barak pun oleh tengah. Ore. Ha, gula kirim salam dah cerita gula. Bapak pis cebede kemisan kali sa kemisan gereun sampai amsi kucugan bapak Nur. Sampai amsi yakin. Bentar lupa juga bentar gula. Akhir masalam boleh bertempang-tempang Bapak Hoi ni kasih diri kalau kamera dia kasih merja Alek Toh Alek Toh ternyata nak tajib ni lah ni kasih pada kerajaan ha ni kak Alek walaupun aku leh tak nak kukur kini kau jangan kalau dia kacir sedot air gini seram malah mapan capin Alek Toh yang kerajaan jangan nak isbat ni kak saya nak ambil sakin bencukan dah toboh-toh dari toboh-toh Kang Jamilah sampai sakin dah melakukan setel lah pindah dina ke RN21 siaran majopat matul ngain-ngain ni kan teren-teren dari Pak Jamilah ni kapi ah baju kan atas tanggulah keng putih keng baksu cilok matur keru setejak oleh Rizki Barokah sembahan tapi syarat lah kaku syarat iba dia jagun ala kumulol teretan lakon selemak kan lakon ni kah kerana dia pun Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun engkau ati tiki jen menusar ya tak ada boleh abrik kenikmatan tak dibitong dekat umat liya'budun nyempa kasi kau ni kata pun Allah Ta'ala kusura nyempa selemak kan lakon tadi nyampung-nyampung ni kah aku masakan keimanan gula bertauhid dan gula berbihan ni monggo pak

ni pala tentara bajahal ngamuk akasi macan gila mangkir gini kan ngamuk tentara bajahal kan oh lagi

0: Pulisra dan pujar ngocak. Lu kini ka ngamuk ngamuk kapi kini ka. Sapa ni kaki?
1: Puma ojo wati siro amba ingkang ano lungi.
0: Ya Allah, saya nggak baca betiga jejak takok. Amba siko ni siapa kau tolongan lah. Sapa ni kaki?
1: Sana

Ben kini ga engkau si atas tolong ada berjegapi. Saya ngak cik sampai mundur. Sampai dengan di dalam peperangan engkau. Oh, okay.

dong akung ban kolenang serorin ke pikir kapon pada amunyi. Le epok tu lempa perangan ke alin toki. Ia ringin kalaban gendang-gendang kung kolenang konong satu wajah.

Pemporia ngalah telah mebi beton. Pun amin gula muda ni kapun dapat ke beton. Tretalah makin kustera sulat ngabosi tentara tentara pun musuh benda tarana tipi. Arsa keres todus maloh berumah tangkat cemun tak menang. Suam paling kadirumpang kerepon kustera.

0: tadi Gusti pas anu onda Allah Ta'ala asujud bola abdi gantu raja tusah bibeda kalopotan Gusti anu onda sapo rasa bari gaje epon Gusti ratu epon tu sujud karena gempur karena bantentara nembo jel tali ber benyaga ruang
1: lekas segera

0: malaikat segera lekas turun-turun. Banyakan syaikat ibu banyakan apa turun ke alam tu lagi.
1: Ya nolongi kanjeng Nabi
0: ya Allah, sabunya nam malaikat selemai buku nikah pada nolongin dalam peperangan pun Gusti Kanjeng Nabi siapa ni kaki
1: ya muk ing kafir sakwi tur aropa ing wong ya ra
0: ya Allah kiri kangamuk doreng kaper sambil Eropa orang Arab siapa di kamu malaikat sitor bonyan lembu ibu malaikat ke Eropa lagi
1: kelihat apa segera anglen yang kuat siro agamu
0: Eropa ngucak yang tak pakai dikah laban membisa ngamuk terus kini kah. Siapa ni kerja pun Indonesia tak pakai ni kah.
1: Ya.

0: terus sakitan malaikat, engkau sibukkan atas tolong ah. Siapa ni ketibaan malaikat si tugas Allah Subhanahu Wa Taala kat ni. Tunggu. Alhamdulillah. Matur sekarang kong ternyata nampun debak ada waktu ditutup. Sesarangan pedang kula ambil benda selalu untuk anjing pakar pora lah. Kalau boleh tutup doa yang terkisih muncul Bapak Hoi. Doa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Warhamma kama rabbayana shagira wa li abaina wa ummina ajatina ajatatina wa ustadina wa sawjina wa aladina qurabina wa masaina wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa farallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam subhanallahi salam subhan wa salam ala al mursalin walhamdulillah bil amri kabulin jalla al fatiha
0: wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita

0: bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Persatu Daerah Jember kan, ada informasi dan inspirasi ya. Masih ke menit 10 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mendengar tentunya masih akan ada beberapa informasi ya yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang juga bisa Anda dengarkan melalui smartphone Anda, melalui aplikasi RRI Digital. Jadi jangan lupa untuk download terlebih dahulu ya di Play Store ataupun di App Store RRI Digital. Aplikasi ini gratis, tidak berbayar, dan tentunya bisa untuk temani Anda beraktivitas di malam hari ini.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, kabar membanggakan datang dari cabang olahraga bulu tangkis di Asian Games 2026. Ganda putra Indonesia, Leo Crowley Karando dan Daniel Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga untuk kontingen Indonesia. Mereka menjadi juara setelah mengalahkan pasangan Cina, Liang Weiqing dan Wang Chang dalam pertandingan final yang berlangsung di Ichinomiya, Jepang. Pertandingan berlangsung cukup ketat di mana Leo dan Daniel harus kehilangan game pertama dengan skor 19-21. Namun mereka mampu bangkit dan merebut game kedua dengan skor 21-13. Di game penentuan, Leo Daniel akhirnya mampu menjaga keunggulan dan menutup pertandingan dengan skor 21-18.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

Ya benar, masih temani Anda di malam hari tentunya, memasuki menit ke 38 ya, pas tadi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, kalau melihat dari kasus influenza ya, yang mungkin mengalami peningkatan, ini kalau dilihat juga di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara juga mengalami peningkatan ya, jadi tetap harus berhati-hati bagi Anda semuanya. Bagi Anda tetap untuk menjaga kondisi ya, jangan lupa untuk melihat dari gejalanya. Ini juga ada perbedaan ya pendengar. Flu biasanya muncul secara bertahap ya, secara seperti pilek, hidung tersumbat, bersin, dan sakit tenggorokan. Sementara kalau influenza A cenderung muncul lebih mendadak dengan gejala seperti demam, menggigil, batuk, sakit kepala, hingga nyeri otot. Dan juga perlu diingat, gejala saja memang belum cukup ya untuk memastikan seseorang terkena influenza A. Pemeriksaan medis ini juga tetap perlu diperlukan, memastikan penyebab infeksinya, terutama kalau gejalanya cukup berat.

bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 Radio Jubirkan Informasi dan Inspirasi. Esok kita akan jumpa kembali ya. Jadi waktunya saya akan undur diri dari ruang dengan Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Usha, sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6, dan 95,8 MHz edisi Rabu 30 September 2026. Dari Grasiar Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi. Seorang tokoh sufi, Jalaluddin Al-Rumi pernah berkata, "Perkecilah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata." Kita maknai pagi dengan sepenuh hati. Wujudkan mimpi.

Prosatu RRI Jember, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Prosatu, bersama saya Haryo Kukuh yang temani perjalanan pagi ini sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam live mutiara pagi bersama Majelis Ulama Indonesia Jember dan dilanjutkan dengan paket warta berita daerah dalam buletin pagi. Selanjutnya informasi terkini dan info perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi kami sajikan dalam Jember pagi ini. Sekaligus Anda akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Ikuti talk show Jember Menyapa pada pukul 8 hingga 9 dan dilanjutkan dengan Halo RRI. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Bersatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Bersatu. Semoga pagi ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, iman, serta keberkahan dalam setiap langkah. Di awal hari ini, mari kita awali aktivitas dengan menata niat, menenangkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pagi adalah waktu yang terbaik untuk memohon petunjuk, memperbaiki diri, serta menanamkan harapan agar setiap amal yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah tentunya. Pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita luangkan sejenak waktu untuk menyimak tausiah dan dialog yang akan menyejukkan hati serta menambah bekal spiritual kita dalam program Mutiara Pagi bersama saya, Haryo Kuku.
6: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
7: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
6: Dengan bahasa penuh makna.
8: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
6: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
8: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
6: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
5: Pendengar Persatu dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, pagi hari ini kita akan mengangkat satu topik terkait dengan nikmat Al-Quran dan harta menjemput berkah dalam kehidupan. Bersama narasumber kami yang luar biasa dan telah hadir di Persatu RRI Jember, bersama Ustadz Dr. Rahmat Syukron Latif, LC/MA, selaku anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar baik pagi hari ini?
9: Alhamdulillah, ya, semoga semuanya baik juga dan sehat semuanya.
5: Iya, karena memang kita di tengah musim panas dan juga ada virus influenza A ini, Ustadz, yang ini jadi perbincangan juga, dan kita harus aware ini ya, agar tidak ikut tertular ya, Ustadz. Amin, ya tentunya.
9: Amin. Tetap sehat insya Allah.
5: Insya Allah. Ustadz, kita sudah ada di penghujung bulan September, tanggal 30, pas banget momennya. Bagaimana bulan September ini berjalan, Ustadz? Apakah ada yang berkesan?
9: Alhamdulillah, semua berjalan. Ya, tentu harus kita syukuri, ya, sedikit banyaknya ada beberapa rencana yang memang kadang tidak terrealisir, dan semua itu harus kita yakini ada kebaikan dan hikmah di balik itu semuanya.
5: Insyaallah. Baik, semoga apapun resolusi atau keinginan yang mungkin belum terwujud ya di bulan September bisa disegerakan di bulan berikutnya, Oktober besok ya, kita sudah
9: besok,
5: menyambut
9: ya besoknya.
5: Insyaallah.
9: Minggu sekarang, minggu berikutnya.
5: Insyaallah. Pokoknya kita harus legowo dan ikhlas atas segala ketetapan nggih, Ustaz. Baik. Pendengar Persatu dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, tentunya nanti kami akan undang Anda juga untuk bergabung bersama kami dalam interaktif di 0331 336652 atau di 0811 304 0911 untuk WhatsApp-nya. Baik, terkait dengan nikmat Al-Quran dan harta menjemput berkah dalam kehidupan, tentunya banyak sekali informasi yang ingin Ustadz sampaikan. Oleh karena itu, monggo kita bisa mulai dari mukadimah dan juga langsung ke inti materinya. Silakan Ustadz.
9: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahli wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kita banggakan dan yang kita hormati semua yang ada di studio dan para pendengar dimanapun berada, semoga selalu dilimpah berkah, ya, rahmah, inayah semuanya. meliputi kita pada hari ini dan selanjutnya untuk beraktivitas tentunya. Kita mulai dari pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk tentu semuanya dalam rangka bersyukur atas semua nikmat, baik nikmat sedikit maupun banyak, karena kita tentunya tidak mungkin bisa menghitung sedikit banyaknya sebuah nikmat. Dan tentu kita akan bersyukur dengan cara yaitu melaksanakan segala perintahnya semampu kita dan menjauhi segala larangannya sekuat tenaga kita. Baik. Dan salah satu dari bentuk syukur kita pada pagi hari ini adalah kita tabaruk untuk mencari keberkahan dari apa yang telah disusun oleh seorang ulama yang bernama Muhammad Abdul Aziz Al-Khawli dalam kitab Al-Adab An-Nabawi, yang ini merupakan referensi dan pegangan saya dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan materinya sebagaimana tadi disampaikan, insya Allah akan disampaikan hadis yang berkenaan dengan nikmat Al-Quran dan nikmat harta. Jadi kitab ini berisi tentang hadis-hadis pilihan. Ya, salah satunya adalah yang saya pilih saat ini, yaitu tentang nikmat Al-Quran dan nikmat harta. Dan dari sebuah nikmat tersebut berproses ya menjadi atau berdampak pada aktivitas kita, kemudian berdampak pada kemanfaatan orang-orang sekitar kita, dan disitulah menjadi gambaran sebuah keberkahan dalam kehidupan kita. Insya Allah itu yang akan kita jadikan materi pada pagi hari ini. Saya sampaikan hadisnya ya Mas ya.
5: Monggo Ustaz. Baik.
9: An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, la hasada illa fisnataini, tidak ada hasud atau tidak boleh hasud, iri dan dengki, illa fisnataini, kecuali di dalam dua perkara. Atau kecuali kepada dua orang.
5: Baik.
9: Nah, kepada siapa kita diperbolehkan dalam redaksi hadis ini? Yaitu kepada rojulun allamahullahul Qur'an. Pertama, kepada seseorang yang Allah memberikannya nikmat Al-Qur'an. Allah memberikan orang tersebut berupa nikmat ya tentang ilmu Al-Qur'an. Allah mengajarkan kepadanya allamahu, Allah mengajarkan kepadanya apa-apa pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Kemudian fahuwa yatluhu ana al-laili. Orang tadi yang diberi anugerah dan nikmat Allah berupa Al-Qur'an tersebut, yatluhu ana al-laili, yaitu membacanya sepanjang malam. Maksudnya sepanjang malam ini adalah pada waktu-waktu malam. Dalam beberapa syarah atau maksud dari hadis ini adalah bisa jadi dibaca dalam qiyamul lail, dalam tahajudnya, atau secara teksnya memang bisa difahami, yaitu membaca Al-Quran pada malam-malam hari. Wa ana an-nahar, tidak hanya dalam waktu malam, juga di waktu-waktu siangnya juga menyisakan waktu untuk membaca Al-Qur'an tersebut. Ini kan sebuah nikmat. Jadi tidak semua orang itu kemudian merasakan situasi, merasakan suasana seperti ini dan berkesempatan seperti itu. Jadi pada malam harinya dia menghabiskan malam-malamnya untuk baca Al-Qur'an, kemudian di waktu siangnya juga bisa membaca Al-Qur'an. Seolah-olah bisa kita katakan Al-Qur'an menjadi wiridannya. Konsisten dan istiqomah untuk membaca Al-Qur'an tersebut. Nah, fasami'ahu jarun lahu. Kemudian aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut itu didengar oleh jar, oleh tetangganya. Jadi kita bisa membayangkan, bisa jadi karena mungkin terlalu kerasnya membaca atau bagaimana, tapi kita bisa memahami atau memaknai atau mengartikannya lebih luas daripada itu, bahwa tetangganya itu sampai terkesan atau memiliki kesan bahwa orang tersebut ya membaca siang malam ya, dan semua tangganya itu tahu aktivitas seperti itu. Nah, ketika tetangganya ini mendengar tentang aktivitas orang yang diberikan nikmat tadi, maka dia mengatakan faqala laitani utitu mislama utiya fulan. Duh, seandainya saja saya diberi nikmat seperti fulan, seperti orang itu, maka fa'amiltu mislama ya'mal. Maka saya pun akan melakukan hal yang sama.
5: Baik.
9: Ya, ini apa salah satu tetangganya yang memvalidasi ya, validasi dari aktivitas keseharian yang membuat dia kemudian tertarik untuk mengikutinya. Kok bisa nikmatnya seperti itu? Dan saya tidak memiliki, tidak merasakan anugerah sebagaimana yang dia rasakan. Saya kok kepingin gitu.
5: Oke, baik.
9: Nah, itu yang pertama. Kemudian lanjutannya hadis, yang kedua siapa yang memang berhak untuk kita iri, untuk kita hasuti ya? Yaitu warajulun atahullahu malan, yaitu seseorang yang Allah berikan kepadanya harta. Kalau tadi yang pertama diberikan karunia berupa ilmu. Nah, yang kedua ini adalah diberikan harta. Fahuwa yuhlikuhu fil haq. Kemudian orang tersebut menghabiskan hartanya di jalan yang benar, al-haq. Maksudnya jalan di mana kegiatan, aktivitas semuanya yang diridhoi Allah. Itu al-haq. Menghabiskannya di jalan yang benar. Faqala rajulun, maka orang yang melihat aktivitas tersebut mengatakan laidani utitu mislama utiya fulan, sama seperti tadi. Duh, seandainya saya itu mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat seperti orang yang dermawan tersebut, orang yang hartawan, yang miliarder ya. Maka fa'amiltu mislama ya'mal, maka saya akan melakukan hal yang sama. Rawahul Bukhari wa Nasa'i, meriwayatkan hadis Imam Bukhari dan Nasa'i. Nah, ini hadis yang terkait dengan nikmat besar berupa nikmat Al-Qur'an dan nikmat harta. Beliau sang penyusun kitab ini menambahkan riwayat lagi dengan makna yang sama tetapi beda redaksinya. Wa fi riwayatin li syaikhain, menurut riwayat dari Imam Bukhari Muslim dikatakan la hasada illa fi isnataini, tidak ada hasud, tidak boleh iri kecuali terhadap dua orang, yaitu rajulun atahullahu malan, yaitu seorang yang Allah memberikannya harta. Jadi kalau di redaksi pertama tadi kan ini menjadi orang kedua, ini pertama. Maka fasallallahu ala harakatihi fil haqq, maka orang tadi kemudian menguasai harta tersebut, menghabiskannya di dalam jalan yang hak, jalan yang benar. Sama berarti tadi. Yang kedua adalah warajulun atahullahul hikmah. Yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan hikmah. Nah, bedanya kalau tadi kan Al-Quran ya, baik, sekarang Al-Hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Maka orang tadi kemudian menjalankan, melaksanakan apa-apa yang ada dalam hikmah tersebut. Wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Melaksanakan dan mengajarkannya. Ini beda redaksi tapi maknanya sama. Baik, itu adalah pegangan kita pada pagi hari ini untuk kita bahas selanjutnya bagaimana kita nanti hubungannya dengan realitas kita di kehidupan kita setiap hari, aktivitas kita juga. Namun sebaiknya akan saya sampaikan juga apa yang dimaksud oleh penyusun tersebut, karena beliau ini memilih beberapa kata yang perlu kita fahami.
5: Baik.
9: Maksudnya. Jadi minimal ada 4 kata di sini yang beliau pilih untuk dijelaskan. Ya, yaitu syarahnya, yaitu dari sisi bahasanya, dari sisi lugahnya, dari sisi linguistiknya. Jadi tadi kan kita bicara atau kita mendengar hadis tersebut, tidak boleh hasud, kan gitu kan, yeah, pertama.
5: Betul.
9: Jadi yang dimaksud hasud ini apa sih ya? Kalau di Indonesia itu kan bahasa kita maksudnya, yeah, hasud ya dengki, iri, bahkan ada yang unik lagi kadang syirik, syirik yeah, loh gitu kan. Bilang syirik gitu kan. Padahal syirik itu kalau bahasa Arabnya bukan itu, syirik yeah, itu udah menyekutukan.
5: Betul, betul, betul.
9: Tetapi kalau di kita yang memang sudah bahasa keseharian kita, saya nggak tahu apakah itu juga masuk pada kamus bahasa Indonesia apa belum, tapi itu sudah familiar sekali.
5: Baik.
9: Menggunakan itu. Nah, hasud yang dimaksud di sini itu apa? Yaitu ayyaral mar'u ni'matan ala akhihi, yaitu seseorang melihat kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya, oleh tetangganya, oleh temannya misalkan.
5: Okay, okay.
9: Ada tetangga kita misalkan mendapatkan nikmat yang melimpah saat itu, mendapatkan hadiah, mendapatkan kenaikan pangkat, mendapatkan hasil panen yang melimpah misalkan, sebuah yeah, nikmat. Dia melihatnya seperti itu, kemudian fayatamanna zawalaha anhu ilaihi au ila ghairihi. Kemudian dia berharap, kan karena dia tidak rela melihat temannya memiliki nikmat, dia berharap nikmat tersebut hilang dari dirinya.
5: Baik.
9: Atau bisa beralih kepada dirinya. Ini termasuk hasad. Ini yang dimaksud hasad. Atau beralih kepada orang lain. Nah, saya enggak rela. Kenapa sih harus dia? Padahal saya yang bersusah payah. Misalkan dia seorang pedagang, saya sudah proses-proses dagang misalkan ya, sudah ditempuh begitu maksimal, tapi dia yang kadang injek saja kok malah hasilnya ya,
5: melimpah
9: cuannya itu banyak dibandingkan saya misalkan. Ini enggak fair menurut dia, menurut rasio dia, menurut akalnya dia. Kenapa harus dia yang dapat? Jadi dia menginginkan harta itu sirna dari temannya, sirna lenyap dari tangganya tadi. Kemudian menginginkan itu beralih kepadanya, beralih. Ini hasud namanya.
5: Baik.
9: Atau tidak beralih kepadanya, tetapi beralih kepada orang lain. Itu juga termasuk hasud. Wislah, bukan untuk saya, wis untuk yang lain. Yang penting dia tidak dapat.
5: Oh,
9: ini juga namanya hasud yang dimaksud di sini. Nah, kemudian waqad yudhifu ila tamanni as-sa'yu fi zawaliha. Terkadang, ya. Terkadang harapan tersebut itu kemudian dibarengi dengan usaha-usaha untuk menyiapkannya. Ini yang paling parah.
5: Okay, okay.
9: Jadi tidak hanya itu berkutat dalam hati kita, tidak hanya merupakan rasa yang ada dalam diri kita, rasa ingin menghilangkan, rasa berharap untuk melenyapkan, tidak. Tetapi kadang itu ada usaha-usaha benar. Beraksi ya, ada action di situ
5: untuk menghambat tadi,
9: untuk menghambat temannya agar tidak dapat nikmat tersebut. Kadang ini kan parah, ini hasud yang tidak diperbolehkan. Ya, ini yang dimaksudlah hasad ya, tidak boleh hasud. Ya, karena memang kita tahu hasud dan dengki, iri atau syirik ini memang benar-benar bahaya. Sehingga ini merupakan salah satu di antara sifat yang mazmum, yang dicela dan harus kita jauhi.
5: Baik.
9: Tetapi ada satu kondisi, Mas. Ada satu kondisi di mana keinginan seseorang untuk bisa meraih nikmat tersebut. Misalkan begini. Tadi orang tadi kan dia ingin ya nikmat yang dimiliki oleh temannya tadi lenyap. Tapi ini tidak kondisinya. Saya ingin seperti dia. Gimana ya kok bisa sukses seperti itu? Gimana dia mendapatkan nikmat seperti itu? Gimana dia bisa cuan banyak? Saya ingin seperti itu. Tapi di dalam hatinya ya ada keinginan untuk meraih yang sama, tapi tidak dibarengi dengan rasa ingin melenyapkannya. Hanya ingin saja. Ya, saya ingin cuanlah seperti dia. Kok setiap hari kok banyak dapatnya. Saya inginlah seperti dia, sukses seperti itu. Ini kan juga ingin kayak iri ya. Tetapi dia tidak punya niat untuk harta tersebut lenyap dari orang yang diinginkan tadi. Kan beda dengan yang pertama tadi, kondisinya berbeda. Kalau yang pertama sama-sama ingin, tapi kalau yang pertama tadi ingin melenyap, lenyap dari situ. Atau beralih padanya, itu tidak boleh. Yang sekarang ini diperbolehkan. Hanya ingin mencapai seperti halnya temannya, kesuksesannya, nikmatnya. Tapi tidak ada rasa untuk melenyapkannya.
5: Oke, karena keinginan seperti itu mungkin hal yang manusiawi.
9: Manusiawi. Dan ternyata ini dibahas oleh beliau.
5: Oh, baik.
9: Dan apakah ini termasuk hasud? Ternyata ini termasuk hasud, termasuk hasud yang majas. Artinya metafora ya.
5: Baik, baik.
9: Makanya dikatakan di dalam hadis tadi, kenapa kok hadis tadi mengatakan tidak boleh hasud? Padahal hasud itu jelas-jelas oleh Nabi sendiri dilarang. Tapi kenapa beliau malah memperbolehkan hanya dua hal yang boleh dihasuti. Ternyata yang dimaksud hasud tadi adalah hasud yang ini. Disebut oleh para ulama sebagai ghibtoh. Ghibtoh namanya. Itu diperbolehkan sebagai motivasi hidup tanpa harus memiliki niat untuk menyernakan segala nikmat dari temannya tadi. Ini diperbolehkan. Nah, ini yang dimaksud, sehingga ada pengecualian, namanya istisna, pengecualian hasud yang diperkenankan oleh beliau, hasutnya hanya kepada dua orang tersebut.
5: Oke, baik Ustaz. Terima kasih. Sepertinya ini sudah ada yang bergabung Ustaz.
9: Oh, gitu ya?
5: Kita sudah masuk di sesi interaktif rupanya di jalur telepon 336652. Bisa kita sapa dulu Ustaz yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi. Oh, terputus sayang terputus. Sekali. Sembari kita tunggu untuk ada yang bergabung bersama kami, bisa di jalur yang tadi telah kami sebutkan di interaktif 336652 atau di 0811 3040911. Oke, ini sembari kita tunggu juga, monggo Ustadz bisa kita lanjut. Mungkin ini kurang lebih 5 menit karena setelah ini kita akan jeda sejenak ya Ustadz.
9: Oke, okay. Saya akan lanjutkan tadi. Hal yang menarik menurut penyusun kitab ini ada kalimat yang mungkin akan menambah wawasan kita ya. Tadi kan dikatakan bahwa orang yang pertama yang dikasih nikmat itu nikmat Al-Quran tersebut, kemudian dia membacanya setiap malam dan setiap siang,
5: iya,
9: gitu kan.
5: Benar.
9: Nah, di dalam bahasa Arab ya, kata-kata membaca ya itu bisa berbentuk qiraah, itu juga artinya membaca. Ada tilawah ya.
5: Baik.
9: Bahkan tilawah ini kalau kita bahasa Indonesia ini kan sering kita dengar juga tilawah Al-Qur'an, ada musabaqah, ada MTQ, musabaqah Al-Qur'an, mungkin tilawah. Ini ternyata tidak hanya kesamaan bahasa yang digunakan, ya, ternyata dia memiliki makna yang lebih dalam. Apa perbedaan membaca dan tilawah? Ini disoroti oleh beliau. Saya sangat
5: menarik
9: ya.
5: Iya.
9: Jadi tidak semua membaca itu adalah tilawah, tetapi tilawah itu adalah membaca. Dan tilawah ini pasti disandarkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, tilawatul Qur'an lebih banyak dipakai seperti itu.
5: Oke.
9: Ya, misalkan membaca buku berarti kan qiraatul kitab.
5: Ya.
9: Tapi kalau membaca Al-Qur'an juga qiraatul Qur'an boleh. Tetapi kalau tilawah tidak boleh. Tilawatul kitab tidak ada. Adanya tilawatul Qur'an.
5: Baik.
9: Ya. Kenapa seperti itu? Karena tilawah ini memiliki makna mengikuti. Kalau hanya membaca Al-Qur'an, maka dia hanya membaca Al-Qur'an saja. Mungkin keterbatas. Ini secara bahasa ya. Hanya terbatas pada bacaannya. Tetapi kalau tilawah itu tidak hanya sampai pada bacaannya, tetapi mengikutinya dengan bitibaihi wal amal bihi. Yaitu mengikutinya kemudian berusaha untuk merealisasikan dalam bentuk aktivitasnya dan amal-amalnya. Ini tilawah, ini sederhana, tapi dia memiliki makna yang berbeda antara sama-sama bacaan, satu menggunakan qiraah, satu menggunakan tilawah. Ini. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah al-hikmah. Tadi dikatakan ya, seseorang yang diberikan oleh Allah berupa hikmah. Nah, hikmah di sini semua ulama mengatakan bahwa yang dimaksud hikmah di sini adalah Al-Qur'an itu sendiri. Jadi maksudnya bukan hanya dibaca, tetapi Al-Qur'an tersebut fahuwa yaqdi biha wa ya'lamuha. Dia mengajarkannya, mempraktikkannya. Dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dimaksud dengan hikmah. Hikmah di sini adalah isabatul haqqi bil ilmi wal amal. Artinya menerapkan suatu hal yang benar berdasarkan ilmu dan amal. Antara ilmu dan prakteknya ini beriringan dan ya silakan dalam mungkin.
5: Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Sudah banyak hal yang tercerahkan di sesi yang pertama ini. Dan saatnya kita untuk sapa kembali di jalur telepon 3366652. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi juga.
5: Selamat pagi Ibu Yaya di kawasan ya, Kalisat. Baik, monggo.
10: Kalisat mas.
5: Nge.
10: Bukan Arjasa.
5: Oh iya, di Kalisat.
10: Kalisat.
5: Iya.
10: Sehat.
5: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sehat bersama Ustadz ini.
10: Iya, assalamualaikum Ustadz.
9: Waalaikumsalam Ibu. Sehat semua Ibu.
10: Salam kenal saya itu Yaya dari Kalisat.
9: Iya. Semoga sehat semuanya.
10: Saya mau nanya ini Ustadz. Saya ini kan buta Ustadz. Kalau sebelum buta itu saya setiap waktu itu walaupun cuma satu surat itu saya baca.
9: Masya Allah. Iya.
10: Iya. Sekarang ini sudah buta sudah 28 tahun aku tidak melihat dunia. Jadi cuma cukup surat ikhlas itu Ustadz.
9: Masya Allah.
10: Iya,
9: luar biasa.
10: Umur saya sudah 89 tahun.
9: Masya Allah panjang umur Ibu ya. Sehat selalu. Apapun keadaannya. Luar biasa ini.
10: Sejaknya Bu Yaya ya. Semoga panjang umur.
5: Amin, amin, amin.
10: Amin, amin. Dari rezeki yang barokah.
9: Amin, amin.
10: Ya gitu Ustaz. Terima kasih. Semoga semoga bertemu lagi di lain kesempatan.
9: Amin, dalam ya.
10: Makasih
5: waktu. Ya, terima
10: kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini tadi mungkin relevan ya dengan apa yang panjenengan sampaikan bahwasanya tidak semua orang diberikan nikmat untuk membaca Al-Qur'an.
9: Betul.
5: Bahkan ini Ibu Yaya dengan segala keterbatasannya.
9: Betul.
5: Ini dalam kesehariannya juga masih disempatkan untuk menghafalkan atau ya apa ya Kak, mengingat-ingat kembali lah nge, ayat-ayat Al-Qur'an seperti walaupun surat Al-Ikhlas ini surat pendek ini bagaimana ini Ustadz?
9: Betul baik. Saya sampaikan selamat semuanya ya pada pagi hari ini terutama untuk Bu Yaya ya. Ini sungguh luar biasa di umur-umur yang seperti itu ya. Ibu juga masih diberi kesempatan untuk berzikir, maksudnya membasahi bibir kita dengan bacaan Al-Qur'an itu suatu hal yang sangat nikmat. Bahkan orang-orang yang sehat dalam pandangannya atau matanya itu belum tentu bisa seperti itu. Dan kemudian yang tersisa jika Bu Yaya saat ini menyisakan hafalan kemudian dibaca terus sebagai wirid itu suatu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, fadilahnya sangat luar biasa. Apalagi kita pernah mendengar bahwa jika kita membaca surat Al-Ikhlas ya, 3 kali itu kan juga memiliki pahala yang sama dengan mengatakan Al-Qur'an ya. Dengan segala keterbatasan yang ada tentu memiliki fadilah atau keutamaan yang lebih besar dibanding keadaan yang normal. Iya. Itu ya, kita semuanya berharap ya bahwa setiap langkah atau setiap saat kita dalam menjalani hidup ini juga terus memiliki keinginan untuk bisa bersama dengan kalimat-kalimat suci, ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Saya juga mohon doanya Bu ya, biar semua yang ada di sini itu bisa menempuh usia yang panjang seperti Ibu ya. Sehat selalu Ibu ya. Baik, kira-kira itu Mas ya.
5: Baik. Terima kasih Ibu Yaya, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam perjumpaan Mutiara Pagi kali ini. Dan Ustadz, karena ini kita sudah berada di menit ke-41, jadi mohon izin untuk kita rehat sejenak dan akan kita sambung lagi di sesi yang berikutnya, sesi yang terakhir nanti.
9: Baik,
5: pendengar Pro 1, jangan kemana-mana. Anda masih ikuti Mutiara Pagi bersama Ustadz Dr. Ahmad Syukron Latif LCMA selaku dari anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember terkait dengan nikmat Al-Qur'an dan harta menjemput berkah dalam kehidupan.
11: Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa karena nikmat. Banyak yang jadi keras hati. Banyak yang serakah dan tamak. Manusia justru kalah saat diuji dengan kelimpahan. Manusia justru lemah saat diberi banyak harta dan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.

0: Ahab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya.
1: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, Anda masih ikuti Mutiara Pagi bersama Ustadz Dr. Ahmad Syukron Latif LCMA selaku anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember, dan tentunya masih dengan topik pagi hari ini terkait dengan nikmat Al-Quran dan harta menjemput berkah dalam kehidupan. Banyak hal yang tadi telah tersampaikan G, Ustadz, di sesi yang pertama. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon izin untuk kita sapa kembali untuk pendengar yang sudah bergabung di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, monggo. Dari siapa, di mana ini Bapak?
2: Dari Pak Jaya, Jenggawa.
1: Oh, Pak Jaya di Jenggawa. Monggo Pak Jaya, apa yang ingin disampaikan ini untuk Ustadz?
2: Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Ustaz, ini seperti apa sih bentuk konkret hubungan antara ibadah kita saat ini gitu dengan hasil kerja yang kita dapatkan. Kadang-kadang namanya kita manusia biasa itu lalu merasa kurang. Kadang udah merasa sudah begitu, tapi ternyata masih ada yang kurang. Apakah mungkin kami kurang sabar ketika merasa sudah beribadah ini, beribadah itu, sebagainya, sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan, kemudian masih merasa rezeki ini kok masih gini ya gitu. Apakah kami yang kurang sabar, atau kami yang memang merasa kurang, atau sebenarnya sudah banyak rezeki yang sudah diinikan, tapi kayak kufur nikmat, atau bagaimana ini Ustaz? Itu aja, terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaya dari kawasan Jenggawa. Ini pertanyaan yang menarik Ustadz, ketika kita sudah berusaha untuk jadi hamba yang taat gitu, dan kita tentunya punya harapan ya, dengan dibalik kita melakukan rangkaian ibadah atau ritual-ritual tersebut dengan kelancaran rezeki dan lain-lain, namun pada akhirnya rezeki yang kita harapkan ini masih belum sesuai dengan standar gitu, ngaten yang kita inginkan. Itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan ini Ustadz?
3: Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu Bapak ya.
1: Amin.
3: Jadi kalau kita gambarkan secara konkret dalam kehidupan kita, sebetulnya ini adalah hal yang sangat normatif, biasa. Setiap orang kita pasti memiliki perasaan yang sama ya. Pada saat-saat tertentu kita juga kadang mikir, kenapa ya kok bisa seperti itu? Dan marilah kita, menurut saya, kita kembali kepada pengakuan kita sebagai seorang hamba. Ibadah itu namanya kan menghamba. Abid, abdun itu berarti kan seorang hamba. Gitu. Dan itu merupakan salah satu tujuan di mana kita diciptakan di dunia ini ya, tidak lain kecuali untuk beribadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam menyikapi hal ini, maka tentunya hanya bermodalkan iman. Itu kadang kita secara teori kan seperti itu, secara ilmu kan, hanya bermodalkan iman yang kemudian akan bisa mengantarkan kita kuat dalam menghadapi keadaan yang ada. Sedangkan iman di sini itu dikatakan oleh para ulama bisa dibagi menjadi dua. Ada yang sebagian iman itu berupa syukur. Sebagian iman itu adalah syukur. Sebagian iman lagi adalah sabar. Jika keduanya bertemu, maka merupakan satu kesempurnaan iman itu sendiri. Artinya keseharian kita, ya, itu tidak boleh lepas dari rasa syukur dan sabar. Kalau enggak sabar dan syukur, syukur dan sabar, sabar dan syukur. Sama dengan rasa khauf dan roja, yaitu takut kalau tidak diterima amal kita dan berharap agar kita tetap diberi rahmat. Itu terus bergulir. Sama dengan keadaan kita setiap hari, tidak ada yang namanya susah-susah terus. Tidak ada juga suka-suka terus. Dan itu yang menjadi senjata kita sebetulnya. Jadi beribadah kita, beribadah itu jangan hanya dimaknai sebagai ada namanya ibadah ritual, ibadah mahdoh seperti sholat dan yang lain. Bukankah kita bekerja itu juga beribadah? Nah, kemudian kegagalan-kegagalan itu kan setiap kegagalan pasti ada. Nah, makanya saya tadi kembali pada kekuatan iman yang bisa menilai. Oh, jangan-jangan kita memang kepercayaan, keimanan kita itu kurang kuat. Kalau kita melihat orang lain, orang-orang di luar sana, agama-agama tangga kita misalkan, begitu banyak secara pandangan, pandangan mata kita itu dilimpahkan dalam bentuk harta, ya memang keadaannya seperti itu.
1: Oke, baik.
3: Jadi yang jadi alasan utama dalam diri kita untuk memegang teguh ya adalah antara bergulirnya syukur dan sabar, sabar dan syukur. Syukur dengan nikmat yang ada, sabar dengan keadaan yang menimpanya. Karena satu kesulitan pasti Allah memberikan dua jalan kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Jadi kesulitan yang pertama itu satu. Satu kesulitan ada dua kemudahan.
1: Oke, baik.
3: Tidak dibalik, tapi setiap satu kesulitan pasti ada dua kebaikan. Jadi kemudah kesulitan pertama, ayat yang pertama diulangi dengan ayat kedua, itu kesulitan cuma satu. Tapi tadi kan ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, ada dua kemudahan. Nah, dua kemudahan ini berbeda. Itu semua fasir mengatakan seperti itu. Kegagalan yang kita miliki sebetulnya Allah menyediakan dua. Nah, kira-kira itu. Ya, jadi maknanya untuk menemani kita dalam keseharian menghadapi hal-hal ya yang kita temukan. Semacam itu ya senjatanya, ya memang tidak lain adalah keimanan. Makanya iman itu kan naik dan turun. Salah satu untuk mengupayakan bisa naik itu adalah imtisalul awamir, menjalankan segala perintah, termasuk menimba ilmu, mencari ilmu. Ini untuk menumbuhkan keimanan-keimanan kita.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Sekarang memang itu ya. Kadang kita sudah berdoa berkali-kali, tapi apa yang kita harapkan belum juga datang. Tapi bukan berarti doa kita ini tidak didengar ya Ustaz. Betul. Ya. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan waktu yang lebih tepat. Betul. Atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik.
3: Betul, ya.
1: Oke, ya, baik. Betul. Terima kasih Ustaz. Dan karena kita sudah mendekati jam 6, bisa singkat saja Ustaz, closing statement dan kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari perjumpaan Mutiara Pagi kali ini. Silakan Ustaz.
3: Baik, terima kasih. Jadi secara singkat saya ingin menyampaikan satu pesan hadis yang hampir sama dengan tadi, bahwasanya Aukamakol dalam riwayat yang lain itu dikatakan misalul hadil ummah kamasil arba'ati nafar. Sebetulnya umat saya ini seperti hal diperumpamakan adanya empat orang. Pertama adalah orang yang Allah berikan ilmu dan harta, kemudian dia bisa membelanjakan ilmu dan harta tersebut pada jalan yang benar. Ini orang yang pertama. Ada bentuk orang yang kedua, yaitu Allah memberikannya hanya ilmu saja, tapi tidak harta. Kemudian orang tersebut ya ingin memiliki harta sebagaimana yang dimiliki orang tadi. Seandainya dia memiliki harta tersebut, dia bisa melakukannya. Ini orang yang kedua. Maka Rasulullah mengatakan, dua-duanya ini memiliki harta yang sama. Ya. Jadi yang satu sudah kaya, yang satu ingin kaya. Keinginan tersebut ketika menjalankan kehidupannya agar bisa melakukan hal yang sama dengan orang yang pertama, itu memiliki pahala yang sama. Ada jenis orang yang ketiga, yaitu Allah memberikannya harta, tetapi harta tersebut digunakan tidak pada jalan yang benar. Nah, ada orang yang keempat, orang yang tidak diberi harta dan juga tidak diberi ilmu, kemudian dia melihat orang yang ketiga tadi ingin sekali seperti itu. Artinya dia kalau punya harta akan membelanjakannya, menginfakannya, ya, mendistribusikannya seperti orang yang ketiga, yaitu tidak di jalan yang benar. Maka dua orang yang terakhir ini sama-sama memiliki dosa yang sama.
1: Nah, ya.
3: Jadi alangkah baiknya ya kita memiliki satu kesimpulan bahwa sekian banyak nikmat, kenapa dua orang tersebut ya patut dihasuti, patut diiri oleh Rasulullah. Ini karena dua kedudukan tersebut memiliki kedudukan yang unggul di antara nikmat yang lain, yaitu nikmat orang bisa membaca Al-Quran dan nikmat orang memiliki harta dan dermawan. Dan semoga yang paling utama dalam diri kita, pertanyaan kita adalah apakah masih kita juga menemukan ya orang-orang yang berkeinginan untuk hal tersebut. Mana kira-kira yang lebih diinginkan, menjadi orang yang pertama atau yang kedua? Tentu orang semuanya ingin dua-duanya itu bisa dia rasakan dan mendapatkan nikmatnya.
1: Amin, amin.
3: Kira-kira itu, dan nikmat yang sedikit harus kita syukuri. Ya. Malam yasyukuril qalil lam yasyukuril katsir. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang sedikit, dia juga tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Yang kecil aja tidak bisa, setuju. Apalagi yang banyak. Kenapa harus minta banyak-banyak? Yang kecil dulu itu disyukuri.
1: Setuju, ya. Ustaz.
3: Kira itu.
1: Terima Karena kasih. Memang pada akhirnya Al-Qur'an dan harta sama-sama merupakan nikmat yang Allah titipkan gih kepada
3: Betul.
1: Kita. Al-Qur'an jadi petunjuk agar kita tidak salah arah, sementara harta jadi sarana untuk memenuhi kebutuhan sekaligus berbuat kebaikan.
3: Betul.
1: Oleh karena itu yang terpenting bukan sekedar seberapa banyak yang kita miliki, tapi bagaimana kita mensyukuri, menggunakan dan mempertanggungjawabkannya, Gie Ustadz.
3: Betul.
1: Baik.
3: Jadi.
1: Terima kasih Ustadz Ahmad Syukron Latif sudah berbagi hal yang bermanfaat pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat
3: juga
1: untuk kita semua.
3: Amin.
1: Sehat
3: Amin.
1: Selalu dan semoga berkesan di perjumpaan yang pertama ini, Gie Ustadz.
3: Terima kasih sama-sama.
1: Sampai jumpa lagi, sehat selalu dan begitu pun juga untuk pendengar Prusatu serta pemirsa YouTube channel RRI Jember atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi dalam perjumpaan Mutiara pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
5: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah.
6: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
4: Dengan bahasa penuh makna.
7: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
4: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
7: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
4: Mutiara pagi, setiap hari jam 5 pagi.

Selamat pagi saudara pendengar Buletin pagi RRI Jember edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Jumlah penderita ISPA di Kabupaten Jember dalam beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan. Kemacetan yang terjadi di wilayah Ketapang Banyuwangi dinilai memiliki dampak terhadap kepercayaan wisatawan. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita minimnya anggaran menjadi pemicu rusaknya fasilitas penerangan jalan di sepanjang jalur Pantura Situbondo. Dari studio Pro 1 Legend Manjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Haryo Kuku. Jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut ISPA di Kabupaten Jember mengalami lonjakan dan berdampak terhadap meningkatnya jumlah keterisian bed occupancy rate atau BOR di sejumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit. Menyikapi hal itu, Bupati Jember M. Fawaid mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker,

0: terakhir sudah ada penurunan jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah maupun ke puskesmas, tapi tetap jaga kesehatan, terutama anak-anak kita yang masih usia sekolah. Kalau seandainya ada flu, lebih baik pakai masker dan nggak usah masuk sekolah saja. Tapi nggak perlu panik, karena sudah kondisinya sudah menurun.
1: Pendengar, Pemkab Jember sebelumnya juga menyebarkan informasi pencegahan ISPA kepada masyarakat. Warga yang sedang sakit dianjurkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menerapkan etika saat batuk dan bersin. Masyarakat juga diminta memastikan sirkulasi udara di dalam rumah tetap baik, menghindari asap rokok dan polusi, serta mengurangi kontak dekat dengan orang lain ketika sedang sakit. Selain itu, warga juga dianjurkan mencukupi kebutuhan cairan, asupan gizi, dan waktu istirahat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Kemacetan berkepanjangan di kawasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dinilai berpengaruh terhadap kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Pulau Dewata, Bali. Kemacetan yang belum menemukan titik temu itu juga menjadi sorotan Komisi 7 DPR RI. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, kemacetan berkepanjangan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi dinilai tidak hanya mengganggu arus kendaraan, tapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Bali. Hal itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono, saat meninjau langsung layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada Senin 28 September 2026. Bambang mengatakan, akses menuju Bali merupakan jalur strategis bagi sektor pariwisata nasional. Karena itu, kemacetan yang terus berulang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga wisatawan.
3: Nggak percaya sama kelancaran yang ada di Bali. Nah, saya juga mohon pemerintah Provinsi Bali ya, itu ikut mendukung ASDP di dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur.
1: Menurutnya, penanganan kemacetan tidak hanya bisa dibebankan kepada ASDP. Pemerintah Provinsi Bali juga didorong ikut mendorong penguatan infrastruktur di Pelabuhan Gilimanuk. Selain pembenahan infrastruktur, Bambang bersama DPRD Banyuwangi, KSOP, BPTD, ASDP, dan pemangku kepentingan lainnya menyepakati sejumlah langkah darurat untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan. Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan pihaknya siap menerapkan skema percepatan tersebut. Menurutnya, efisiensi waktu operasional menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi antrian kendaraan yang masih terjadi di luar kawasan pelabuhan.
4: 35 ke 15 menit, ini harus kami terapkan. Harus kami terapkan di mana semua sepakat dari Gapasda, KSOP, BPTD, semua mendukung. Artinya kalau ini percepatan, jangan lagi ada perlambatan sehingga semua bisa masuk dengan tepat waktu. Artinya kemungkinan besar mempercepat untuk antrian di luar gitu ya. Semuanya kita akan kuras ke dalam.
1: ASDP berharap penerapan waktu bongkar muat yang lebih singkat ini dapat memaksimalkan kapasitas layanan penyeberangan sekaligus menjadi persiapan menghadapi peningkatan arus kendaraan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Komisi 3 DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menilai anggaran penerangan jalan umum atau PJU sangat minim sehingga tidak cukup untuk membiayai pemeliharaan sepanjang tahun. Akibatnya banyak lampu tak berfungsi atau mati. Ketua Komisi 3 DPRD Situbondo, Arifin, Selasa 29 September 2026 mengatakan bahwa penerangan jalan umum membutuhkan anggaran yang cukup besar, terutama anggaran pemeliharaan. Sementara anggaran pemeliharaan dalam satu tahun hanya sekitar 800 juta. Arifin memastikan akan ada tambahan anggaran perbaikan penerangan jalan umum pada perubahan APBD tahun ini agar lampu PJU di sepanjang jalur pantura yang mati bisa kembali berfungsi. Arifin juga menyinggung tingginya tagihan listrik untuk penerangan jalan umum yang mencapai 21 miliar rupiah dalam setiap tahunnya. Menurutnya jumlah itu terlalu tinggi dan harus dikurangi. Komisi A DPRD Kabupaten Jember mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara ASN secara objektif dan berbasis data. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum RDPU yang melibatkan sejumlah instansi terkait. Hearing tersebut membahas dugaan ketidakhadiran ASN Pemkab Jember Hisyam Wahyu Aditya saat bertugas di Badan Kesatuan Bangsa

0: dan Politik, Bagis Bangpol. DPRD mempertemukan Bawaslu Jember, Inspektorat BKPSDM Jember, serta Deputi Investigasi dan Penindakan Grassroots Corruption Watch atau GCW Jember. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jember Muhammad Khalil Asyari pada Selasa 29 September 2026 mengatakan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Bawaslu Jember sebelum memberikan rekomendasi. Menurutnya laporan tersebut penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai aktivitas Hisyam pada periode yang dipersoalkan, terutama setelah berakhirnya masa penugasan di Bawaslu Jember. Pendengar buletin pagi ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.go.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Satgas Pangan Kabupaten Jember memastikan harga beras di sejumlah pasar tradisional masih relatif stabil. Hasil inspeksi mendadak di sejumlah lokasi juga menunjukkan harga beras masih berada dalam batas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Sidak dilakukan tim Satgas Pangan Gabungan pada Senin 28 September 2026 dengan menyasar pasar tradisional hingga retail modern. Pemeriksaan melibatkan Polres Jember, Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Dinas Perdagangan, Dinas Pasar, dan Perum Bulog untuk memantau harga sekaligus ketersediaan stok beras. Kanit Tipiter Satreskrim Polres Jember, Ibtu Hari Sasono mengatakan, salah satu titik utama pemeriksaan menyasar pasar Tanjung Jember. Petugas menyisir sejumlah pedagang untuk memastikan tak ada aksi goreng harga di atas ketentuan pemerintah. Di Pasar Tanjung, sampel pemeriksaan diambil dari dua toko besar yakni UD Utama Sari dan UD Sumber Pangan Barokah. Dari hasil rekapitulasi, harga beras di tingkat pedagang pasar tradisional masih tergolong stabil. PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI Logistik Kalok melakukan uji coba pengoperasian kereta api angkutan hasil bumi dengan relasi stasiun Argopuro Banyuwangi tujuan akhir Jakarta Gubeng. Uji coba yang dilakukan perdana itu mengangkut komoditas buah-buahan hasil pertanian Banyuwangi yang dinominasi buah naga, tanaman buah mayoritas petani Banyuwangi. Direktur Operasi KAI Logistik Bro Rizal, Senin 28 September 2026 mengatakan layanan angkutan barang dirancang untuk mengangkut komoditas pertanian dan peternakan dari sentra produksi di Jawa Timur, khususnya Banyuwangi menuju Jakarta. Namun pada pengiriman perdana ini, rencana pengangkutan sapi belum dapat direalisasikan karena kendala penyeberangan ke Tapang Gilimanuk yang berdampak pada keterlambatan kedatangan sapi dari Sumbawa dan Bali. Perbaikan jalan bukan hanya soal memperbaiki permukaan yang rusak, tetapi juga menjaga agar mobilitas warga dan aktivitas ekonomi antar kawasan tetap berjalan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Lumajang terus mempercepat penanganan jalan dengan memadukan kemampuan anggaran daerah, dukungan pemerintah pusat dan provinsi, serta penguatan peralatan di lapangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kabupaten Lumajang, Endah Mardiana, pada Selasa 29 September 2026, mengatakan penanganan jalan menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur daerah selama 2025 hingga 2026. Menurutnya, sekitar 29% kondisi jalan yang menjadi kewenangan daerah telah tertangani melalui APBD dalam periode tersebut. Di luar APBD, sejumlah ruas juga memperoleh dukungan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persatuan Wiradatama Republik Indonesia PWRI Kabupaten Jember menyiapkan program kerja baru setelah kepengurusan periode 2026-2031 dikukuhkan pada Senin 28 September 2026. Ketua PWRI Jember Sujak Hidayat mengatakan kepengurusan baru akan menyusun program kerja jangka pendek, jangka panjang, hingga 5 tahunan. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus memperkuat peran organisasi sebagai wadah para purna bakti. Sujak menyebut PWRI Jember saat ini memiliki hampir 2.000 anggota yang telah terdata. Sementara dalam kepengurusan periode 2026-2031 sebanyak 25 pengurus dikukuhkan. PWRI merupakan organisasi yang menaungi para pensiunan aparatur sipil negara ASN, pegawai BUMN dan BUMD, pejabat negara, serta pensiunan kepala desa dan perangkat desa. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pasangan ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa, harus puas membawa pulang medali perak Asian Games Aichi Nagoya 2026. Amri dan Nita meraih posisi runner-up setelah menelan kekalahan 2 set langsung dari pasangan unggulan Cina, Jiang Zhenbang dan Wei Yashin. Perjumpaan kedua ganda itu berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, pada Selasa 29 September 2026. Amri dan Nita kalah dengan skor akhir 19-21, 8-21. Amri mengungkapkan bahwa secara keseluruhan hasil yang diraih pada pesta olahraga terbesar se-Asia tersebut telah melampaui target awal. Ia menilai torehan ini menjadi pencapaian yang cukup baik. Dia menyebut sejatinya mereka memiliki momentum besar pada akhir gym pertama saat memimpin 19-16. Namun pasangan China berhasil meraih 5 angka beruntun yang mengubah kedudukan sekaligus mematahkan momentum wakil Indonesia.
1: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam buletin berita pagi, kita ikuti komentar RRI dengan topik dinamika influenza like illness dan urgensi penguatan surveillance epidemiologi tapal kuda yang disusun dan dibacakan oleh Hidayat.
2: Selamat pagi. Meningkatnya penyakit influenza like illness atau ILI dan infeksi saluran pernafasan di sejumlah wilayah tapal kuda Jawa Timur harus dibaca sebagai alarm kesehatan masyarakat, bukan sekedar keluhan musiman. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada pekan ke-36 tahun 2026, proporsi ILI dari seluruh kunjungan puskesmas sentinel atau pengawal meningkat dari 0,31% menjadi 0,40%. Pada periode yang sama, proporsi spesimen positif influenza melonjak dari 35% menjadi 46%. Meski Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masih mengategorikan aktivitas influenza secara keseluruhan sebagai rendah, namun tren peningkatan tersebut tetap membutuhkan kewaspadaan ekstra. Di wilayah tapal kuda, sinyal tersebut mulai terlihat lebih konkret. Di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur misalnya, mencatat 92 kasus ILI hingga pekan ketiga September 2026 bertambah 25 kasus dalam satu pekan dari sebelumnya 60 kasus yang tersebar di 10 kecamatan. Dinas Kesehatan Situbondo juga menegaskan belum ada bukti laboratorium mengenai apa yang disebut masyarakat sebagai super flu. Artinya, masyarakat tidak perlu panik, tetapi pemerintah juga tidak boleh menganggap peningkatan kasus ini sebagai persoalan sepele. Jember juga demikian, memperlihatkan tekanan pada layanan kesehatan. Dinas Kesehatan setempat mencatat 348 kasus ISPA dan 21 kasus influenza dalam pemantauan 4 pekan sejak pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2026. Lagi-lagi kelompok balita menjadi kelompok yang paling banyak terdampak. Perkembangan ini penting karena menunjukkan bahwa peningkatan penyakit pernafasan bukan sekedar isu di satu titik geografis, melainkan bagian dari dinamika kesehatan yang harus dipantau secara lebih serius di kawasan dengan mobilitas penduduk tertinggi. Sementara itu di Kabupaten Bondowoso belum menemukan kasus influenza A, berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan setempat. Namun fasilitas kesehatan telah mengambil langkah antisipatif. Puskesmas Maesan bahkan melakukan penyuluhan mengenai peningkatan kasus influenza tipe A. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Kusnadi menyiapkan ruang isolasi serta kesiapan tenaga medis dan peralatan apabila ditemukan pasien dengan indikasi influenza A. Ini menunjukkan bahwa pencegahan memang jauh lebih rasional jika dibanding dengan menunggu kasus berkembang sebelum bertindak. Kemudian Kabupaten Lumajang juga melakukan hal senada, yakni melakukan pemantauan ILI setiap minggu melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR, bersamaan dengan pemantauan ISPA dan pneumonia. Langkah ini penting karena ancaman penyakit pernafasan tidak mengenal batas administrasi kabupaten. Ketika mobilitas manusia antara Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo hingga Banyuwangi terus berlangsung, maka pengawasan epidemiologis juga semestinya tidak berhenti pada batas wilayah pemerintahan saja. Nah, disinilah persoalan utamanya. Jangan sampai pemerintah sibuk memperdebatkan istilah wabah, sementara sistem deteksi dini justru berjalan terlambat. ILI sendiri merupakan gambaran sindrom dengan gejala menyerupai influenza dan tidak otomatis menunjukkan satu virus tertentu. Karena itu, peningkatan ILI harus diikuti pemeriksaan dan surveillance yang memadai untuk mengetahui penyebab serta pola penularannya. Karena itu, pemerintah daerah di wilayah Tapal Kuda tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan hidup bersih dan sehat. Surveillance harus dipertajam. Data antar kabupaten harus terintegrasi. Puskesmas dan rumah sakit harus memiliki mekanisme pelaporan yang cepat. Kapasitas laboratorium harus dipastikan. Dan masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas mengenai gejala, risiko penularan, serta kapan harus mencari pertolongan medis. Yang juga tidak kalah penting adalah transparansi. Dalam hal ini pemerintah harus berani menyampaikan perkembangan kasus secara berkala berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kekosongan informasi justru diisi oleh rumor tentang superflu, virus baru, atau klaim lain yang belum jelas teruji. Informasi kesehatan yang tidak akurat dapat sama berbahayanya dengan penyakit itu sendiri karena mampu memicu kepanikan, stigma, bahkan perilaku pengobatan yang justru menyimpang atau keliru. Dan sebaliknya, masyarakat juga tidak boleh abai. Ketika mengalami gejala infeksi saluran pernafasan, maka yang harus dilakukan adalah menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan, menghindari kontak dekat ketika sakit, memperbaiki ventilasi ruang, serta memeriksakan diri apabila gejala semakin memburuk. Hal itu merupakan langkah sederhana tetapi sangat penting, terutama bagi keluarga dengan balita, lansia, dan anggota keluarga yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Wilayah Tapal Kuda tidak membutuhkan kepanikan, tetapi wilayah Tapal Kuda membutuhkan kewaspadaan yang berbasis data. Sekian komentar, selamat pagi.

Pendengar tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Hario bersama rekan operator Kuku Faiza serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro 1 ada dijeburkan oleh informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, semoga di hari Rabu dan di penghujung bulan September ini semua harapan atau resolusi segera dikabulkan ya. Dan untuk Anda yang barangkali ada target atau goals yang belum tercapai, ini bisa disegerakan demi menyambut bulan Oktober yang lebih baik tentunya ya. Serta senang sekali saya Haryo Kukuh kembali hadir untuk temani perjumpaan pagi ini dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang enak dalam Jember Pagi Ini.
1: Jember Pagi Ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Pendengar Pro1, sungai bukan hanya tempat mengalirnya air, tetapi juga bagian penting dari lingkungan yang perlu kita jaga bersama. Menariknya, upaya untuk menjaga sungai ternyata bisa dilakukan dengan cara yang sederhana sekaligus menyenangkan, seperti yang dilakukan masyarakat di Tegal Delimo, Banyuwangi. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menjaga kelestarian sungai di Tegal Delimo, mulai dari menebar benih ikan hingga memungut sampah di sekitar aliran sungai. Kegiatan ini jadi sarana edukasi lingkungan sekaligus mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan ekosistem sungai. Pesannya sederhana, menjaga sungai tidak harus selalu dengan cara yang rumit, bisa dimulai dari tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan bantaran, dan ikut merawat kehidupan di dalam sungai.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Kau udah dengar kabar belum nih?
1: Apa tuh?
0: Ada orang meninggal di kampung sebelah. Satu keluarga lagi, Kak. Aduh, kasihan banget deh.
1: Hah? Beneran kamu, Dek? Kira-kira meninggal kenapa?
0: Dengar-dengar dari orang kampung sebelah sih, mereka meninggal karena nyalain genset dalam rumah. Tapi kok bisa ya genset bikin orang meninggal?
1: Lah, ya jelas bahaya banget lah, Dek. Kalau nyalain genset di dalam rumah, itu jelas bahaya. Perlu kamu tahu ya, Dek, genset itu sebenarnya mengeluarkan asap karbon monoksida yang tidak berwarna tetapi berbahaya banget bagi kesehatan manusia.
0: Wih.
1: Makanya kalau nyalain genset harus di luar rumah.
0: Gitu ya, Kak ya.
1: Ya, kok mati lampunya? Musiknya lagi enak lagi. Aduh.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes.